0: Pada saat pasien kritis, etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Kesenggara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Dia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, Melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
8: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027. Yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
9: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu Sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada yang sedang memantau kita di siaran pagi hari ini ya, melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap semangat pagi hari ini ya. Mudah-mudahan masih semangat dengan cuaca yang ya hari ini Labuhan Bajo cukup cerah ya pendengarnya untuk Anda, dan mudah-mudahan panas dan musim kemarau kali ini tidak membuat Anda jadi letih lesu begitu ya. Tetap semangat apapun yang terjadi dan juga tetap melewati hari-hari ini dengan baik begitu ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar musik dan informasi ke ruang dengar Anda sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, kita hadirkan informasi untuk Anda dimanapun Anda berada, pendengar. Memasuki November hingga Desember 2026, masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, petir hingga puting beliung. Kondisi tersebut berkaitan dengan periode peralihan musim yang dapat memicu pertumbuhan awan cumulonimbus atau awan cibi. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Eltari Kupang, Helni Yovin Megamila, mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena cuaca ekstrim dapat terjadi secara tiba-tiba. Hal itu pendengar disampaikannya saat diwawancarai RRI terkait kondisi cuaca NTT memasuki November hingga Desember. Ia menegaskan awan cumulonimbus dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat dalam durasi yang relatif singkat. Kondisi tersebut juga dapat disertai angin kencang dan petir, bahkan berpotensi memicu puting beliung di wilayah tertentu. Ia menjelaskan masyarakat diminta mengenali tanda-tanda awal kemunculan cuaca ekstrim, terutama ketika terlihat awan besar berwarna gelap menyerupai bunga kol. Jika mulai terlihat pusaran angin, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat menjadi tanda terbentuknya puting beliung. Selain puting beliung, pendengar, perubahan kondisi cuaca setelah periode panas atau kemarau juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti longsor dan juga Flores dan sebagian wilayah Pulau Timur menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian karena memiliki wilayah yang berpotensi mengalami longsor ketika hujan turun setelah periode kering. Menurutnya juga, pendengar, seluruh wilayah NTT tetap memiliki potensi mengalami cuaca ekstrim sehingga kewaspadaan tidak hanya ditujukan pada daerah tertentu. Masyarakat perlu mengikuti perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebelum melakukan aktivitas, terutama ketika kondisi atmosfer menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia menambahkan, perhatian juga diperlukan pada periode November hingga April, karena wilayah NTT mulai memasuki masa pertumbuhan bibit siklon tropis. Dampak aktivitas bibit siklon terutama perlu diwaspadai di wilayah selatan NTT, sepanjang Pulau Timur, Sabu, Rote, dan Pulau Sumba. Helni berharap pendengar masyarakat NTT meningkatkan kesiapsiagaan dengan terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG, dan berharap masyarakat dapat mengenali tanda-tanda cuaca ekstrim sejak dini, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan untuk mengurangi resiko dampaknya. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, jika ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Senang sekali saya Yulian Amul masih menemani Anda dalam program Dialog Interaktif ya. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol sehat, ada ruang bagi kita untuk mendapatkan informasi dan juga edukasi seputar kesehatan.

0: kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, kosmetik tentu sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang gitu ya. Mulai dari skincare, pelembab, serum, hingga berbagai produk perawatan dan juga kecantikan lainnya. Namun pendengar, di tengah banyaknya produk yang beredar, kita juga perlu berhati-hati ya. Sebab tidak semua produk yang memiliki kemasan menarik, harga murah, atau menawarkan hasil yang cepat, otomatis aman untuk digunakan. Apalagi saat ini kosmetik begitu mudah ditemukan, baik di toko, media sosial, maupun marketplace. Karena itu pendengar, kita sebagai konsumen perlu lebih cerdas ya, dan teliti sebelum membeli maupun menggunakan sebuah produk. Nah pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait keamanan kosmetik dan bahaya kosmetik tanpa izin edar, telah hadir bersama kita Bapak Imanul Khan ya, selaku Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Kak Yulin. Selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
0: Oke, bagaimana kabarnya siang ini, Pak Iman?
1: Sehat, baik.
0: Oke, luar biasa ya. Oke. Baik, Pak Iman, sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh dijelaskan, Pak, apa yang dimaksud dengan kosmetik dan juga mengapa masyarakat perlu memperhatikan keamanan kosmetik yang digunakan? Silakan, Pak.
1: Terima kasih, Kak Yulin. Ya, para pendengar semuanya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kosmetik. Ya. Jadi, kosmetik itu sendiri adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh kita,
0: ya.
1: Baik seperti kulit kita, kemudian rambut, kuku, bibir, organ genital kita, ya, atau bagian-bagian luar yang lain, atau juga pada gigi, pada membran mukosa mulut. Terutama fungsi dari kosmetik ini adalah untuk membersihkan, ya, membuat tubuh kita wangi, mengubah penampilan kita agar bisa lebih menarik gitu ya, melindungi. Atau juga fungsi kosmetik ini adalah memelihara tubuh agar senantiasa dalam kondisi baik. Misalnya kalau kita bekerja atau keluar rumah dalam kondisi panas, siang hari misal pakai sunscreen dan sebagainya, ya, seperti itu. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari kita, selain kebutuhan sandang pangan papan kita ya.
0: Betul,
1: mulai dari sabun kita senantiasa pakai ya setiap hari ya. Kemudian sampo, pasta gigi, deodoran, parfum, pelembab, hingga produk perawatan wajah dan make up.
0: Ya.
1: Karena digunakan langsung pada tubuh dan sebagian digunakan setiap hari, maka masyarakat perlu memastikan ya agar kosmetik yang dipilih itu aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan. Ya. Jangan hanya tergiur dengan harga murah atau klaim hasil yang cepat. Yang paling penting adalah memastikan produk tersebut memiliki nomor notifikasi dari Badan POM dan digunakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam label kemasan dari kosmetik tersebut.
0: Oke, betul, luar biasa sekali ya Pak Iman. Jadi penggunaan kosmetik bukan hanya berkaitan dengan penampilan nih begitu ya, tetapi aspek keamanannya juga harus menjadi perhatian kita sebagai konsumen. Baik Pak Iman, apa yang dimaksud dengan kosmetik tanpa izin edar, Pak?
1: Terima kasih Kak Yulin. Ya, jadi setelah kita mengenal kosmetik, maka kita perlu memperhatikan kosmetik yang kita gunakan. Jangan-jangan kosmetik yang kita gunakan tidak ada izin edarnya.
0: Okay.
1: Oleh karena itu, kosmetik tanpa izin edar adalah kosmetik yang belum mendapatkan notifikasi dari Badan POM sebelum diedarkan di Indonesia. Masyarakat perlu memahami betul-betul bahwa kosmetik yang beredar secara legal itu harus melalui proses notifikasi dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adanya nomor notifikasi pada produk menjadi salah satu hal yang paling penting dan utama yang perlu diperhatikan ya, oleh konsumen. Karena itu apabila masyarakat menemukan kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi atau nomor notifikasinya tidak dapat diverifikasi, ya, maka produk tersebut perlu diwaspadai. Ya. Jangan sampai karena tergiur oleh harga murah atau promosi yang menarik, kita justru menggunakan produk yang tidak jelas keamanan dan legalitasnya. Itu Kak Yulin, ya.
0: Baik Pak, menarik sekali ya, yang artinya masyarakat perlu lebih berhati-hati begitu ya Pak. Dan tidak hanya melihat harga ataupun klaim yang ditawarkan sebuah produk begitu Pak. Baik Pak Iman, mengapa kosmetik tanpa izin edar berbahaya bagi, maksud kami mengapa kosmetik tanpa izin edar berbahaya bagi masyarakat Pak?
1: Iya benar, jadi dipastikan para pendengar semuanya kosmetik yang kita gunakan itu berizin edar. Ya, karena ternyata kosmetik-kosmetik yang tanpa izin edar yang beredar di lingkungan kita, di masyarakat kita itu ada kandungan-kandungan cenderung ya, ada kandungan-kandungan bahan tertentu yang ternyata kandungan itu setelah kita uji di laboratorium dia mengandung bahan-bahan yang dilarang atau bahan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, bahan-bahan yang dilarang ini akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Selain itu, kualitas dan proses produksinya juga tidak dapat dipastikan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ya. Apa resikonya? Di antaranya adalah bisa menyebabkan iritasi atau reaksi alergi pada kulit kita. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan kulit kita kemerahan, gatal-gatal atau rasa terbakar pada kulit, atau bisa juga menyebabkan peradangan. Yang lain ada gangguan kesehatan apabila mengandung bahan berbahaya tertentu. Konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan dan cara penggunaan produk, serta konsumen kesulitan memastikan asal-usul dan kualitas produk. Karena itu jangan menganggap bahwa kosmetik pasti aman, ya. Karena pastikan bahwasanya yang kita gunakan adalah kosmetik yang berizin edar, ya. Dan juga kalau mau lebih aman lagi, dipastikan juga dijual di tempat-tempat yang memang legal ya, seperti itu. Dan juga dipastikan kosmetik ini banyak digunakan oleh orang lain atau mendapatkan banyak testimoni keamanan produk untuk menjadi pertimbangan utama. Jadi kita perlu berhati-hati terkait kosmetik yang kita gunakan, ya.
0: Oke, luar biasa sekali penjelasannya Pak Iman. Ini tentu menjadi informasi untuk pendengar RRI di mana ya, dimanapun Anda berada begitu. Maksud kami agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan produk yang menjanjikan perubahan pada kulit dalam waktu yang singkat begitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, baik Pak Iman, apa saja bahan yang perlu diwaspadai dalam menggunakan kosmetik begitu Pak?
1: Jadi para pendengar semuanya, ya, apa saja bahan yang berbahaya yang perlu kita waspadai, ya. Masyarakat perlu mewaspadai kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Beberapa bahan yang sering menjadi perhatian terkait penggunaan di dalam kosmetik ilegal diantaranya adalah merkuri, hidroquinon, serta pewarna yang dilarang untuk kosmetik. Jadi para pendengar semuanya jangan tergiur dengan klaim-klaim misal putih dalam sekejap.
0: Karena kebanyakan orang review di sosial media yang macam begitu Pak, yang betul, tiba-tiba dipakai langsung putih begitu. Itu makanya betul, orang gampang tergiur begitu.
1: Iya, Pak. Karena itu biasanya ada kandungan merkuri biasanya, ada kandungan merkuri yang ketika dioleskan di dalam kulit kita, ya, ke kulit kita, memang dia bisa memucatkan kulit. Ya, memang reaksi dari merkuri itu seperti itu. Cuman ternyata merkuri ini tidak sehat untuk kulit kita.
0: Berbahaya,
1: ya, berbahaya untuk kulit kita. Dan ketika itu menumpuk, ya, kalau kita penggunaan secara terus-menerus, bisa merusak kulit kita. Seperti itu.
0: Berarti ketika dipakai dalam waktu jangka panjang begitu, Pak, akan merusak kulit begitu, Pak.
1: Penggunaan bahan yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan itu bisa menimbulkan diantaranya kerusakan kulit kita, kesehatan tubuh kita, terutama apabila digunakan secara terus-menerus atau dalam jangka panjang. Ya. Namun masyarakat tidak perlu mencoba mengenali kandungan bahan berbahaya hanya berdasarkan warna, bau, atau tekstur produk. Cara yang lebih aman adalah memastikan ya produk memiliki nomor notifikasi BPOM dan melakukan pengecekan melalui kanal resmi Badan POM. Karena di situ kita bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait kosmetik ini.
0: Baik, luar biasa ya Pak. Dan ini tentu menarik ya untuk diketahui oleh pendengar RRI dimanapun Anda berada, karena terkadang konsumen justru mencari produk yang memberikan perubahan secara instan atau secara cepat begitu Pak.
1: Iya betul.
0: Oke, baik Pak Iman, benarkah kosmetik yang memberikan hasil cepat perlu kita curigai Pak?
1: Iya, jadi para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya ya, kita perlu berhati-hati ya terhadap kosmetik yang menawarkan hasil yang sangat cepat dan tidak wajar. Ya. Misalnya menjanjikan kulit cepat menjadi putih atau perubahan kondisi kulit dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Klaim seperti putih dalam beberapa hari, hasil instan, atau langsung glowing, ya sebaiknya tidak langsung dipercaya. Ya. Hasil penggunaan kosmetik dapat berbeda pada setiap orang. Dan penggunaan kosmetik seharusnya tetap memperhatikan keamanan. Jadi jangan menjadikan hasil yang cepat sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih kosmetik. Ya. Ingat, jangan mengejar hasil instan dengan mengorbankan kesehatan tubuh kita. Karena tadi ya misalnya putih dalam sekejap, ternyata itu ada kandungan zat berbahaya merkuri.
0: Merkurinya.
1: Merkuri ini ternyata bisa mengganggu kesehatan kulit kita seperti itu.
0: Luar biasa sekali Pak ya. Jadi ini memang pesan khusus ya untuk masyarakat di luar sana. Jadi sebelum membelikan atau menggunakan kosmetik, masyarakat sebenarnya bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu ya.
1: Iya betul Kak.
0: Luar biasa sekali Pak. Baik Pak Iman, bagaimana cara masyarakat agar mengetahui apakah kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar Pak?
1: Iya, ini para pendengar radio RRI Labuan Bajo semuanya, kita berikan tips ya. Di sini ada prinsip tips namanya cek klik ya. Kita pastikan cek klik
0: dulu ya Pak ya.
1: Cek klik. Nah, klik itu ternyata kepanjangan para pendengar semuanya ya. K yang pertama itu adalah kemasan. Dipastikan kita cek kemasan terlebih dahulu. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak bocor ya atau tidak terbuka. Ya dipastikan
0: tidak mengembung gitu Pak ya.
1: Tidak mengembung atau tidak, justru kebalikannya, tidak mencekung. Jadi tidak mencekung, tidak mengembung ya. Dipastikan baik-baik agar kemasannya tetap bagus. Nah, kalau misalnya ada kemasannya rusak enggak usah dibeli kosmetiknya seperti itu. Kemudian yang kedua dipastikan berlabel. Misalnya para pendengar semuanya beli kosmetik kok enggak ada labelnya. Enggak usah dibeli ya, kita khawatir ya, karena label itu berisi tentang informasi ya. Jadi kita pentingnya label itu kita baca ya, kita membaca informasi pada label dengan teliti, termasuk nama produk, komposisi, cara penggunaan, dan informasi lainnya. Kalau misalnya di labelnya itu bahasa asing semua, enggak usah dibeli
0: ya.
1: Karena kalau dia mau masuk ke Indonesia, dia wajib ada bahasa Indonesianya.
0: Harus ada terjemahannya.
1: Terjemahannya, begitu, misalnya kalau itu bahasa
0: Bagus
1: Cina atau bahasa Inggris, kalau orang Labuan Bajo nggak ngerti bahasa itu, ini apa, kosmetik apa? Jadi perlu diperhatikan labelnya harus informatif, ya. Kemudian I, ya, itu adalah izin edar. Ya, kita pastikan kosmetik memiliki nomor notifikasi Badan POM. Dan lakukan pengecekan untuk memastikan nomor tersebut sesuai dengan produknya. Kemudian yang selanjutnya, K, kedaluwarsa. Kita pastikan expirednya, ya tanggal expirednya. Pastikan produk itu belum melewati tanggal kedaluwarsanya. Ya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan, ada namanya aplikasi kami, Kak Yuli. Itu namanya BPOM Mobile ya, aplikasi BPOM Mobile ya.
0: Berarti jadi, bisa dicek di aplikasi tersebut ya Pak, sebelum membeli produk tersebut.
1: Betul Kak Yulia. Jadi dipastikan di-download ya, bisa di Play Store okay. atau di Apple juga bisa ya. Jadi di-download terlebih dahulu BPOM Mobile ini, kemudian tinggal setelah kita install, kita download, kita install, kita tinggal scan barcode bisa. Jadi okay. lebih mudah. Kalau beli kosmetik bisa di-scan dulu. Krik gitu ya. Nanti kita bisa mendapatkan informasi okay. ini berizin
0: secara edar. Secara otomatis akan muncul.
1: Muncul. Ya, ini produk ini berizin edar apa tidak. Nah, izin edar ini termasuk bagian dari pengawalan mutu. Ya, karena kalau dia berizin edar kan berarti secara pre-market sebenarnya okay. mutunya pada saat itu bagus gitu ya. Tapi tetap kita di BPOM ya, kita tetap mengawal juga peredarannya di lapangan. Jangan sampai ada ketidakkonsistenan di dalam produksi. Pengawalan kami melalui sampling. Kita lakukan pembelian pembelian tertentu, kemudian kita uji laboratorium. Okay. Nanti dari uji lab itu akan kita evaluasi. Seperti itu. Jadi pengawasan BPOM itu tidak hanya pre-market saja untuk mendapatkan izin edar, tetapi juga post-market. Jadi setelah izin edar dan beredar di masyarakat juga kita awasi. Sehingga itulah fungsinya BPOM Mobile, sangat manfaat para pendengar semuanya. Jadi di-download, kemudian dimanfaatkan. Misalnya kalau misal gak ada, kalau seandainya ya produk itu tidak ada barcode-nya, bisa juga nomor izin edarnya izin atau notifikasinya kita ketik.
0: Ketik saja.
1: Di situ bisa. Ya, jadi ini memudahkan. Seperti itu Kak Yulin.
0: Ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak. Jadi khusus pesan untuk perempuan ya yang suka beli produk kosmetik begitu. Jadi jadi konsumen perlu lebih teliti ya sebelum membeli, bukan hanya melihat tampilan kemasan atau promosi produk yang menarik begitu ya. Baik Pak Iman dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari pembahasan tadi kita semakin memahami ya bahwa jangan sampai keinginan untuk tampil lebih cantik justru membuat kita mengabaikan keamanan produk yang digunakan. Terlebih lagi saat ini ada banyak ya produk kosmetik dengan beragam klaim sangat mudah kita temukan bahkan hanya melalui telepon genggam. Baik Pak Iman, kita jeda sejenak ya, kita akan lanjut ngobrol sesaat lagi. Oke, untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi bersama kami terkait topik yang kita bicarakan siang ini terkait bahaya kosmetik tanpa izin edar, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya dan juga narasumber kita siang hari ini Pak Imanul Khan ya, dalam program acara Dialog Interaktif. Dan siang hari ini kita masih membahas terkait bahaya kosmetik tanpa izin edar. Baik Pak, kita lanjut obrolan kita ya Pak.
6: Ya, siap Kak Yulin.
5: Oke, baik Pak Iman, kalau boleh tahu apa saja ciri-ciri kosmetik yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Pak?
6: Ya, terima kasih Kak Yulin. Ya, sebelum membahas ini, kita mau sampaikan ya para pendengar semuanya. Jadi kosmetik ini skupnya luas. Ya, jadi skupnya luas, tidak hanya untuk ibu-ibu atau teman-teman putri gitu ya, tapi juga untuk bapak-bapak, untuk laki-laki ya. Karena kalau kita misalnya mandi pakai sabun itu kosmetik, kemudian kita gosok gigi menggunakan pasta gigi itu kosmetik,
5: sampo juga
6: kosmetik, parfum juga kosmetik. Jadi skupnya luas sehingga ini untuk para pendengar semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak atau ibu-ibu, skupnya ke semuanya seperti itu Kak Yuni. Di sini apa saja sekarang ciri-ciri dari kosmetik yang perlu kita waspadai ya, diantaranya yang pertama tidak memiliki nomor notifikasi Badan POM. Jadi kalau misalnya kosmetiknya tidak ada nomor notifikasi oleh Badan POM, maka sebaiknya tidak dibeli, tidak digunakan ya. Kemudian yang kedua, nomor notifikasi pada kemasan tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Bapak, Ibu, para pendengar semuanya bisa download Bepom Mobile tadi. Okay. Ya, Bepom Mobile di-download di Play Store ya, atau iOS. Setelah dapat downloadnya, diinstal, kemudian dipakai. Tinggal scan barcode, ya itu bisa kita mendapatkan informasi. Kalau di scan, misalnya nomor tidak diketahui, misalnya, maka tidak usah dibeli. Ya, jadi kalau mau belanja kosmetik bawa HP, ya HP-nya dibawa. Ya, nanti ketika belanja kosmetik apa saja tinggal scan. Oh ini aman, ini tidak diketahui, ini
5: zaman
6: aman.
5: Sekarang kan lebih gampang,
6: lebih praktis. Kemudian yang ketiga, dipastikan label produknya ya. Kalau dia perlu diwaspadai itu biasanya label produk tidak lengkap atau menggunakan informasi yang tidak jelas ya, informasi yang enggak jelas ya. Dari sisi bahasa misalnya itu juga bisa kelihatan. Okay. Misalnya ini bahasa asing semua,
5: bahasa asing,
6: bahasa Thailand, bahasa Cina, ini bacanya bagaimana?
5: Perlu itu diwaspadai.
6: Perlu diwaspadai, ya? Tidak usah dibeli, ya. Okay. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menawarkan hasil yang sangat cepat atau tidak wajar. Seperti tadi ya, putih dalam sekejap, okay. Ya langsung bikin glowing misalnya dan lain sebagainya. Perlu hati-hati di situ ya. Kalau ada klaim-klaim yang tidak wajar. Kemudian selanjutnya menggunakan klaim yang berlebihan, ya klaim-klaim yang berlebihan, yang over itu juga perlu diwaspadai.
5: Oke.
6: Poin selanjutnya, dijual dengan harga sangat murah. Ya, ini yang sering kami dapatkan di masyarakat, Kak Yulin. Ya, jadi ada produk yang standarnya itu 100.000 misalnya, ternyata ini jualnya 10.000, 20.000. Ah, itu perlu waspada, ini jangan-jangan palsu ya.
5: Okay.
6: Jadi kita juga harus tahu standar harga ini harusnya harganya segini, bukan harga sepersepuluhnya dan lain sebagainya. Okay. Ya itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian tidak mencantumkan informasi yang diperlukan pada label dan dijual melalui sumber yang tidak dapat dipercaya ya. Jadi ini juga harus hati-hati ya. Masyarakat perlu berhati-hati terutama terhadap produk yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Jangan membeli hanya karena murah atau sedang viral. Ini yang lagi tren ya. Lagi viral ini. Kita beli yuk sama-sama. Ya gitu ya. Harus hati-hati. Pastikan terlebih dahulu keamanan dan legalitas produknya. Solusinya cara cepatnya Bepom Mobile tadi ya, kita langsung kan sudah cek, punya ya. Langsung cek ya, seperti itu Kak Yun.
5: Oke. Memang ini penting sekali ya untuk masyarakat di luar sana yang sering membeli skincare atau kosmetik secara online.
6: Betul.
5: Baik, Pak Iman, apakah kosmetik yang dijual melalui media sosial dan marketplace pasti aman, Pak?
6: Tidak selalu Kak Yulin.
5: Tidak selalu,
6: ya, tidak selalu. Media sosial dan marketplace merupakan sarana pemasaran. Mirip kayak pasar di toko kosmetik dan lain sebagainya, begitu juga di media atau marketplace ya. Tetapi keberadaan suatu produk di platform tersebut bukan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan. Badan POM ya. Masyarakat tetap harus melakukan pengecekan sebelum membeli. Jangan hanya percaya karena produk memiliki banyak pengikut, misalnya oh ini bintangnya 5 gitu ya, atau pengikutnya sudah
5: banyak gitu.
6: Banyak gitu ya. Karena misalnya atau banyak ulasannya juga harus tetap waspada ya. Atau dipromosikan oleh para influencer misalnya, tetap kita harus tetap waspada ya. Yang harus diperiksa adalah legalitas dan keamanan produknya. Ya. Jadi meskipun membeli secara online, kita pastikan prinsip cek klik. Ya, tetap harus dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa. Itu Kak Yulin.
5: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi masyarakat juga harus memiliki peran penting ya dalam membantu mengawasi peredaran kosmetik di lingkungan sekitar. Ya itu dengan cara mengecek ya. Mengecek dulu sebelum membeli produk tersebut begitu ya Pak ya.
6: Iya betul.
5: Oke. Baik, Pak Iman, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika menemukan kosmetik yang diduga tanpa izin edar, Pak?
6: Ya, jadi masyarakat, para pendengar semuanya, ketika menemukan kosmetik yang dicurigai atau misalnya tanpa izin edar, ya, atau diduga mengandung bahan berbahaya tertentu, ya, masyarakat dapat melakukan beberapa hal. Ya, yang pertama, jangan menggunakan produk tersebut ya sebelum legalitasnya memang sudah pasti ya. Kalau memang itu meragukan, nggak usah digunakan. Kalau meragukan, tidak usah dibeli ya. Yang kedua, simpan informasi produk seperti nama produk, foto kemasan, nomor notifikasi apabila ada ya, tempat membeli dan informasi lainnya. Nah, dari informasi-informasi itu masyarakat dapat melaporkan ke kantor kami ya, atau ke Badan POM gitu ya, melalui kanal pengaduan yang sudah tersedia. Termasuk juga bisa di Bepom Mobil juga bisa ya. Atau datang ke kantor kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ya. Okay. Masyarakat, para pendengar bisa mengadukan ke sana ya, laporan masyarakat sangat membantu kami di Badan POM dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk yang diduga bermasalah.
5: Ya. Oke. Luar biasa sekali ya, Pak. Pak, ini sudah ada yang bergabung bersama kita hari ini,
6: baik,
5: Pak.
6: Silakan.
5: Ada Desi. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya, Pak. Silakan. Ya. Selamat siang, Pak. Saya Desi dan saya ingin bertanya, tapi sebelumnya dia curhat nih, Pak. Ya, selama ini dia sering memakai produk, yaitu salah satu produk Viva ya, yang sering digunakan setiap hari begitu. Dan harga dari produk ini sangat murah dan terjangkau, Pak. Apakah produk ini bagus untuk kulit, Pak? Kalau memang ada kandungan yang berbahaya, boleh dijelaskan kira-kira apa kandungan yang berbahaya dalam produk tersebut? Baik, ya. Kak Desi, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Boleh langsung dijawab saja, Pak.
6: Baik, terima kasih. Ini dari Kak Desi ya. Okay. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi terkait kosmetik itu memang harganya beragam. Ya, okay. Ada yang murah, enggak masalah. Ya, ada yang murah, ada yang menengah, ada yang harganya memang mahal. Ya, itu memang hak dari masing-masing perusahaan, okay. Ya. Jadi belum tentu juga harga murah tidak aman, tidak belum aman, tentu aman. Ya, karena banyak juga produk-produk dengan harga yang murah yang aman. Ya. Okay. Jadi tipsnya untuk Kak Desi dipastikan memang cek klik. Ya, okay. Jadi cek klik. Pertama, Kak Desi bisa download Bepom Mobil dulu. Ya, Bepom Mobil dulu. Ya. Download Bepom Mobil aplikasi itu. Nah, sekarang HP-nya sudah ada Bepom Mobil. Nah, dari situ nanti Kak Desi kalau misalnya ingin membeli produk, bisa di scan barcode.
5: Okay.
6: Ya, scan barcode. Ya, kalau produk itu betul.
5: Ya, Pak, ya.
6: Nah, kalau produk itu sudah berizin edar, enggak masalah. Berarti produk itu aman. Ya, enggak masalah. Ya, tapi dipastikan juga selain berizin edar juga kemasannya bagus, ya.
5: Okay.
6: Labelnya sesuai, ya. Kemudian tanggal kedaluarsanya juga dipastikan ya. Jangan sampai sudah memenuhi semua nih, ternyata produknya setelah kita cek sudah kedaluarsa.
5: Okay.
6: Ya, ya itu juga. Jadi cek klik itu penting, ya. Dan tidak ada masalah produk dengan merek apapun, nggak masalah. Dengan harga murah pun nggak ada masalah, asal memang sesuai. Ya, cek kliknya sudah oke, seperti itu.
5: Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Pak Iman bermanfaat ya untuk Kak Desi yang sudah bertanya terkait topik hari ini, bahaya kosmetik tanpa izin edar. Oke, baik Pak Imanul kan, apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan kosmetik yang diduga, oh ini sudah tarifnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana peran Bepom dalam mengawasi peredaran kosmetik Pak?
6: Ya Kak Yulin, ya jadi sekarang kita sudah memberikan informasi terkait apa saja peran Bepom seperti itu ya. Jadi Bepom untuk selama ini melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk juga kosmetik.
5: Okay.
6: Ya, jadi kosmetik ini yang kita lakukan adalah pengawasan pre-market dan post-market. Jadi sebelum produk itu mendapatkan nomor notifikasi, kita juga sudah melakukan pengawasan ke situ. Begitu juga untuk produk yang sudah beredar di masyarakat. Jadi pengawasan kita pre-market dan post-market. Pengawasannya dilakukan dengan melalui cara diantaranya adalah melakukan pemeriksaan. Sarana. Jadi sarana-sarana yang ada di sekitar kita, di masyarakat, ya itu baik itu di mart, di toko, di kios yang terkait untuk penjualan kosmetik, itu ada tim kami yang melakukan pengawasan di situ. Kemudian juga ada tim kami juga yang melakukan sampling produk di masyarakat. Jadi sampling ini kita membeli produk tersebut, kemudian kita melakukan pengujian di laboratorium.
5: Oke.
6: Ya, jadi laboratorium Bepom kita uji ya. Ketika produk itu aman atau tidak aman, nanti kita segera tindak lanjuti. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian juga selain itu kita juga melakukan pengawasan iklan. Ya, jadi iklan-iklan yang beredar, baik itu di media sosial, atau di televisi, atau di radio dan lain sebagainya, juga kita awasi. Iya, begitu juga iklan-iklan dalam bentuk flyer dan lain sebagainya juga kita awasin. Ya, jangan sampai ada yang tadi itu ada yang klaim yang berlebih seperti itu ya, tidak memenuhi ketentuan gitu ya. Dan kita juga ada bagian sarana kita melakukan edukasi. Edukasi, pembinaan, sosialisasi,
5: bimbingan ke masyarakat. Penting,
6: betul, Kak Yuni. Termasuk yang sekarang ini, ya, yang kita lakukan di RRI ini juga seperti itu, ya. Serta tindak lanjut terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi selama ini pengawasan-pengawasan itu kita kumpul dalam satu database, dalam satu sistem seluruh wilayah Indonesia. Nah, nanti dari situ ketika ada ketidaksesuaian biasanya muncul dari Badan POM pusat ada public warning. Ya, ada public warning yang diberikan. Public warning ini yang menjadi panduan bagi kami di unit pelaksana teknis di daerah untuk melakukan pembinaan misalnya atau pencabutan ya, atau misalnya pemusnahan kalau tidak sesuai ya, seperti itu ya.
5: Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang konsumen juga harus memiliki peran penting untuk memastikan produk yang dibeli aman dan sesuai ketentuan gitu ya Pak.
6: Betul.
5: Oke, baik Pak Iman, mengapa masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik? Pak Iman, silakan.
6: Iya, karena keputusan pertama untuk menggunakan suatu produk ya itu ada di kita selaku konsumen, makanya kita harus cerdas ya, kita harus tahu, semua pendengar harus paham ya, cara memahaminya itu tadi kita harus pastikan, cek pertama adalah cek kemasan ya, kita pastikan kemasannya bagus ya, kalau kemasannya rusak tidak usah dibeli,
5: ya.
6: Kemudian yang kedua kita harus baca labelnya, seperti tadi kalau informasi di labelnya bahasanya asing semua tidak usah dibeli.
5: Okay.
6: Ya, kalau ada bahasa Indonesia-nya, okay, kita baca.
5: Kita,
6: kita baca dulu
5: sebelum ya, beli. Apa
6: sebelum ya? Membeli. Ya, kalau labelnya sudah sesuai, kita baru cek ini berizin edar apa enggak. Karena kadang labelnya sudah sesuai, ternyata tidak berizin edar, Kak Yuni. Atau izin edarnya abal-abal atau palsu. Cara deteknya pakai BPOM Mobile tadi. Ya. Okay. BPOM Mobile tadi bisa kita gunakan. Kemudian juga kita pastikan tanggal kedaluwarsa. Misalnya kita cari nih tanggal kedaluwarsanya kok nggak dapet ya, hati-hati juga. Ya, khawatirnya kalau ada misalnya perusahaan atau toko yang bandel, misalnya dihapus kedaluwarsanya, ini sudah expect kami hapus misalnya, kan kita nggak tahu ini tanggal kedaluwarsa. Nah, itu juga nggak usah dibeli juga, ya karena khawatirnya sudah expired, sudah kedaluwarsa. Kemudian juga kita pastikan beli juga di sumber yang benar-benar terpercaya ya. Kalau itu sumbernya, tokonya ini kok agak meragukan bagi kita atau di marketplace-nya agak ragu, nggak usah ya. Jadi memang betul-betul kita percaya. Kemudian kita juga jangan sampai menggunakannya tanpa yang ada di petunjuk di kosmetik tersebut ya. Misalnya kosmetiknya harus dioles misalnya di bagian tubuh sensitif, nah ternyata kita dioleskan ke yang lain kan nggak berefek misalnya. Okay. Jadi memang harus sesuai dengan petunjuk penggunaan. Seperti itu Kak.
5: Oke. Baik Pak, apa yang harus dilakukan jika mengalami masalah setelah menggunakan kosmetik Pak?
6: Baik, jika kita menggunakan kosmetik ya, jadi ini sebelum kesini Kak Yuni, jadi pertama para pendengar semuanya, ketika kita menggunakan kosmetik pastikan kosmetik itu aman bagi kita. Jadi sebenarnya tubuh kita juga punya indera, punya sensor-sensor tubuh yang itu bisa sebagai detektor awal ya, indikasi awal ya. Misalnya kita memakai kosmetik dan ternyata panas ya, di kulit kita panas atau gatal. Ya, atau ruam-ruam dan lain sebagainya, maka kita hentikan saja.
5: Hentikan pemakaian.
6: Betul, kita tidak menggunakan kosmetik tersebut. Kita cari kosmetik-kosmetik yang cocok untuk kulit kita ya, karena walaupun itu kadang sudah berizin edar, sudah memenuhi semua kriteria cek klik misalnya, tetapi tubuh kita nggak cocok ya, maka tidak usah ya, kita tidak usah menggunakan itu. Gunakan kosmetik-kosmetik yang memang tubuh kita sesuai ya, karena memang tubuh kita kulit kita itu adalah sensor sebenarnya.
5: Okay.
6: Jadi sebenarnya saya nggak mau dengan kulit kosmetik ini, saya nggak cocok misalnya seperti itu ya. Nah, jika setelah menggunakan kosmetik itu muncul keluhan seperti kemerahan, gatal, ya atau rasa terbakar, atau bengkak, atau reaksi lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya kita menghentikan penggunaan kosmetik atau produk tersebut. Ya, apabila keluhan berlanjut, ya atau mengalami efek-efek yang seperti disebutkan tadi, maka kita segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan.
5: Okay.
6: Ya, supaya mendapatkan penanganan yang tepat, medis yang tepat. Ya. Produk dan kemasan juga sebaiknya disimpan sebagai informasi pendukung apabila masyarakat ingin melaporkan kejadian tersebut ke BPOM.
5: Okay. Ya.
6: Jadi masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan melalui kanal resmi dari Badan POM ataupun Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Kami sangat senang sekali Kak Yulin kalau misal ada informasi terkait itu supaya kami bisa menindaklanjuti.
5: Oke, langsung lapor ke kantor begitu ya.
6: Sebenarnya ini juga nggak hanya kosmetik, untuk obat juga boleh. Suplemen kesehatan, makanan, ya atau obat bahan alam atau jamu dan lain sebagainya.
5: Oke. Luar biasa sekali ya Pak Iman. Ya. Bagaimana masyarakat dapat membantu BPOM dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal, Pak?
6: Ya, peran masyarakat sangat penting sekali ya. Karena masyarakat inilah yang menggunakan. Ya.
5: Okay.
6: Makanya tadi kita sarankan menjadi konsumen yang cerdas.
5: Ya. Betul, Pak.
6: Jadi masyarakat dapat berperan aktif dengan cara yang sederhana. Ya. Bisa yang pertama menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluwarsa. Kemudian masyarakat tidak membeli atau menggunakan kosmetik yang legalitas dan keamanannya itu meragukan.
5: Ya. Okay.
6: Kemudian tidak ikut menyebarluaskan atau mempromosikan produk yang belum diketahui keamanan dan legalitasnya. Ya. Dan juga masyarakat juga penting untuk melaporkan apabila menemukan produk-produk yang dicurigai. Misalnya, Bapak Ibu para pendengar semua ngecek di ceklik, kok gak terdetek ya?
5: Okay.
6: Ini ragu, padahal saya kepingin beli itu misalnya ya. Gak apa-apa, ya bisa nanti menghubungi nomor layanan kami. Ya nanti bisa bertanya, ini produknya aman apa tidak? Boleh? Boleh, silakan. Ya nanti bisa bertanya seperti itu. Siapa tahu, memang kepingin produk itu ini. Ini saya nyasar ini, saya sudah cari sekian waktu. Tapi ketika saya detek kok nggak bisa ya, ini benar nggak, ini aman apa tidak seperti itu. Silakan.
5: Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya.
6: Ya
5: baik Pak Iman, apa pesan Lokapom Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi pasca pemulihan pasca gempa begitu ya Pak?
6: Iya, betul Pak. Ya dalam situasi bencana dan masa pemulihan pasca gempa ya sampai saat ini ya, perhatian utama masyarakat tentu adalah untuk keselamatan, ya dan kesehatan diri ya dan juga diri masing-masing dan juga keluarga ya. Nah, di sini kita juga perlu tetap waspada ya, karena kosmetik juga dipakai oleh masyarakat kita gitu ya. Begitu juga nggak hanya kosmetik ya, obat, makanan ya, suplemen kesehatan dan obat bahan alam gitu ya. Kita tetap harus waspada ya terhadap produk itu yang beredar atau diterima oleh masyarakat. Ya, kalau misalnya ada bantuan ya untuk teman-teman yang ada di kem-kem ya, posko-posko dan lain sebagainya, maka diperhatikan baik-baik. Tadi itu ceklik itu sangat bermanfaat. Ya. Kemudian dalam kondisi darurat, masyarakat bisa saja menerima berbagai bentuk bantuan ya. Boleh, silakan ya, atau juga melalui membeli produk dari sumber-sumber yang lain gitu ya, atau mendapatkan tawaran produk dengan harga murah, silakan. Tapi perlu diingat ya itu tadi, jadi konsumen yang cerdas ya. Kita ingat ceklik ya. Untuk itu masyarakat tetap perlu memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan itu memiliki identitas dan legalitas yang jelas ya. Jangan karena kondisi sedang sulit kemudian kita mengabaikan keamanan produknya.
5: Oke.
6: Masyarakat tetap dapat melakukan ceklik ya, cek kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa sebelum menggunakan kosmetik tersebut ya. Khusus untuk kosmetik, kita perlu memastikan juga ya memiliki nomor notifikasi dari Badan POM dan lakukan pengecekan melalui kanal resmi BPOM.
5: Okay.
6: Seperti tadi BPOM Mobile itu praktisnya. Apabila menerima bantuan berupa kosmetik, masyarakat juga tidak perlu sungkan untuk memastikan terlebih dahulu keamanan dan legalitasnya. Bantuan yang baik adalah bantuan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat dalam situasi pasca bencana ya. Tentu prioritas utama adalah keselamatan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan pemulihan masyarakat. Kosmetik bukan kebutuhan utama dalam kondisi darurat, tetapi apabila masyarakat menerima atau menggunakan kosmetik, tetap kita memastikan produk kembali tersebut aman dan legal. Ya. Dan cocok untuk tubuh
5: kulit,
6: kita.
5: Okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di program Dialog Interaktif hari ini, apa pesan Bapak sendiri untuk masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, Pak? Silakan Pak Iman.
6: Baik. Terima kasih Kak Yulin. Ya. Pertama-tama kami dari Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Okay. Kami berharap masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Kami juga berharap pula proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Dalam kondisi seperti ini, mari kita saling membantu dan saling menjaga. Untuk masyarakat khususnya yang menerima bantuan atau memperoleh produk dari berbagai sumber, kami menghimbau agar tetap memperhatikan keamanan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Jangan mudah menerima atau menggunakan produk hanya karena diberikan secara cuma-cuma atau gratis, ditawarkan dengan harga murah, atau diklaim memiliki manfaat yang luar biasa. Ya. Tapi kita harus tetap ingat ceklik. Ya. Pastikan kemasannya baik. Ya. Labelnya bagus, informatif, berizin edar, dan juga kita memperhatikan tanggal expired, tanggal kedaluwarsanya. Apabila menemukan kosmetik atau produk, ya baik itu obat, baik itu suplemen kesehatan, obat kosok, jamu gitu ya, obat bahan alam, atau makanan, minuman yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan kepada BPOM. Ya. Laporan masyarakat sangat berarti dalam membantu pengawasan dan mencegah produk yang tidak memenuhi ketentuan beredar luas di masyarakat. Dan khusus untuk masyarakat yang terdampak bencana, pesan kami adalah utamakan keselamatan, jaga kesehatan, saling peduli, dan jangan abaikan keamanan produk yang digunakan sehari-hari. BPOM bersama seluruh pihak akan terus berupaya hadir dan memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan untuk membantu melindungi masyarakat.
5: Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga pesan ini bermanfaat ya dan juga menambah wawasan untuk masyarakat Manggarai ataupun untuk seluruh masyarakat di NTT ya Pak ya.
6: Betul.
5: Dan juga untuk saudara-saudara kita yang masih berada di tempat pengungsian, mari kita saling menguatkan dan juga mendoakan agar situasi ini cepat berlalu Pak ya. Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang ini, ngobrol sehat ya di siang ini, kita bisa belajar bahwa memilih kosmetik bukan hanya tentang mengikuti tren kemasan yang menarik ataupun mendapatkan hasil yang tepat ya. Keamanan harus menjadi pertimbangan utama atau menjadi prioritas utama. Baik Pak Iman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol sama-sama bersama pendengar RRI siang ini ya Pak ya. Semoga Bapak Iman selalu sehat dan juga sukses terus ya Pak.
6: Amin. Kak Yulin, boleh kita sampaikan alamat kami dan juga nomor yang bisa dihubungi ya.
5: Oke, silakan.
6: Ya, untuk masyarakat semua, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keamanan kosmetik, obat, makanan, ya. Masyarakat dapat memanfaatkan beberapa saluran kami, ya. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Di Jalan Frans Salis Lega, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dekat pertigaan Lampu Merah. Ya, di situ ada patung caci. Nah, itu Bapak Ibu para pendengar semua boleh, silakan bisa hadir, ya. Anda dapat juga memperoleh informasi langsung dari petugas kami atau melalui ruang pelayanan kami, ya, papan pengumuman dan standing banner yang tersedia. Kami juga hadir di Mall Pelayanan Publik juga, ya, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat. Kami juga ada di sana setiap hari Kamis. Ya, silakan Bapak Ibu para pendengar juga bisa hadir ke sana, gitu ya. Atau juga bisa mengakses informasi melalui saluran telepon. Di sini bisa dicatat, ya, nomor layanan kami 081-33-88-41-230. Kami ulangi 081-33-88-41-230. Silakan, ya, untuk bagi yang bertanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya atau bertanya hal-hal di luar kosmetik misalnya, ya. Mungkin tadi sempat ada juga yang bertanya yang di luar kosmetik, silakan. Boleh langsung
5: di line WhatsApp
6: layanan WhatsApp, ya, Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Nah, kemudian kalau mau datang ke kantor kami, Senin sampai Kamis itu kami buka 7.30 sampai 16.00. Nah, untuk hari Jumat 7.30 sampai 16.30. Silakan bisa hadir, ya. Semua layanan kami bersifat gratis, ya. Dengan komitmen tinggi terhadap integritas, tanpa diskriminasi, tanpa pungutan liar, tanpa gratifikasi, dan tanpa melalui percaloan. Kami juga memiliki maklumat pelayanan yang menyatakan kesanggupan kami untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat kekurangan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Seluruh petugas kami telah dilatih dengan pelayanan publik dan kami menjalankan pelayanan dengan moto layanan bersahabat dan 5S, senyum, sapa, salam dengan sopan dan santun. Jadi mari kita bersama-sama menjadi konsumen yang cerdas dan berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat.
7: Pro 1

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan, bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Straight to one.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan.
Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuk.

0: dari 400 mg per hari atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Selamat siang pendengar RRI di mana saja Anda berada. Semoga siang ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan juga penuh semangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Nah pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini. Untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Nah pendengar, bagaimana suasana Anda di siang hari ini dan cuaca di Labuan Bajo terasa panas dan juga terik ya? Ya meskipun begitu, semoga semangat Anda tidak kalah membara dari teriknya matahari di Labuan Bajo siang ini. Tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih dan jangan lupa untuk beristirahat sejenak di tengah kesibukan begitu. Nah pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September ya. Rasanya baru kemarin kita menyambut awal bulan, tetapi kini September sudah hampir berakhir. Nah semoga dengan berakhirnya bulan ini kita bisa selalu bersyukur atas segala hal yang telah kita lewati, baik dalam suka maupun duka ya, serta menjadikan sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik di bulan Oktober nanti. Nah pendengar, seperti biasa saya Lena Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga sore nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan kami terus hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan untuk itu pendengar, jangan lupa untuk pantau kami terus baik melalui terestrial di FM 91,7 MHz atau melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa untuk terus ya ikuti akun media sosial terverifikasi kami RRI SP Labuan Bajo baik di Instagram maupun di TikTok. Nah pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Anda masih

0: 101. Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini. Pendengar, untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, bicara tentang tanggal 30 September ya, tentu kita mengingatkan pada salah satu peristiwa ya, yaitu peristiwa terjadinya gerakan 30 September. Nah, pendengar, setiap tanggal 30 September, masyarakat Indonesia mengenang peristiwa yang meninggalkan duka yang mendalam ya bagi bangsa Indonesia. Dan peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam dari sejarah perjalanan politik ya, dan juga kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, lalu apa sebenarnya yang terjadi pada malam 30 September tahun 1965? Oke, dan pendengar, mari kita sama-sama menyimak ya, dan kami akan membahas apa itu peristiwa gerakan 30 September. Nah, pendengar, gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S merupakan peristiwa politik dan juga militer yang terjadi pada malam 30 September hingga tanggal 1 Oktober 1965. Pada peristiwa tersebut, kelompok pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri melakukan penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat di Jakarta. Dan 6 jenderal dan juga seorang perwira pertama ya, yaitu Pierre Andreas Tendean, gugur dalam rangkaian peristiwa tersebut. Nah, peristiwa ini terjadi di tengah situasi politik Indonesia yang sedang mengalami ketegangan, termasuk persaingan pengaruh antara berbagai kelompok politik dan juga militer. Hingga kini terdapat perbedaan pandangan dalam penelitian sejarah mengenai pihak yang bertanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai organisasi dalam peristiwa tersebut. Dan pendengar, tentu saja kita akan membahas bagaimana kronologi singkat peristiwa G30S begitu ya. Nah, pendengar RRI, di mana saja Anda berada pada malam 30 September menuju 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan bergerak ya untuk menculik sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, siapa saja 6 jenderal yang gugur, yaitu yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal R. Suprato, ada juga Mayor Jenderal M. T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D. I. Panjaitan, Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Nah, selain itu, Letu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Jenazah para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Nah, peristiwa ini pendengar kemudian diikuti oleh perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia dan meninggalkan dampak sosial yang panjang bagi masyarakat. Nah, pendengar, tentu di balik peristiwa ini ataupun di balik hari G30S begitu ya, kita bertanya-tanya apa makna dan juga pelajaran dari peristiwa tersebut. Nah, pendengar, mempelajari sejarah bukan sekadar mengingat tanggal dan juga nama tokoh begitu ya, tetapi kita juga bisa memahami bahwa dampak dari sebuah peristiwa terhadap kehidupan bangsa. Dari peristiwa G30S, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan refleksi bersama gitu ya. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, perbedaan pandangan dan keyakinan hendaknya tidak menjadi alasan untuk melakukan kekerasan terhadap sesama. Yang kedua, pentingnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang dimana setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan aman dan juga bermartabat. Kekerasan dan konflik dapat meninggalkan luka yang panjang bagi keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, pentingnya mempelajari sejarah secara kritis, dan juga bertanggung jawab. Kita perlu memahami berbagai sumber sejarah, membedakan fakta dan juga interpretasi, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan pendengar, mari kita jadikan peristiwa G30S tahun 1965 merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia ya, yang menyimpan banyak pelajaran berharga begitu. Nah, mari kita jadikan momentum mengenang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan, menghargai perbedaan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan juga membangun kehidupan yang lebih damai. Karena masa depan bangsa bukan hanya ditentukan oleh bagaimana kita mengingat masa lalu, tetapi juga oleh bagaimana kita mengambil pelajaran darinya. Oke pendengar, saya juga mengajak Anda untuk terus belajar dari sejarah dan juga menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, untuk Anda yang masih terjaga siang ini ataupun masih mendengarkan kami, jangan lupa pantau kami terus ya dengan berbagai informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan terus untuk menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan itulah materi yang sudah kami bagikan terkait mengenang sejarah di balik kejadian gerakan 30 September ya. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda. Salam Jasmira.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini, edisi Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, jika tadi kita membahas peristiwa penting terkait gerakan 30 September, dan kita tentu menyadari bahwa penting sekali bagi kita untuk sesekali membuka lembaran baru gitu ya, mengenang kembali perjalanan masa lalu dan juga belajar dari sejarah. Mengapa demikian? Ya tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa kita harus belajar ke belakang lagi ataupun belajar masa lalu ataupun belajar sejarah begitu ya. Ya, jawabannya mendengar, karena sejarah bukan sekadar cerita ya tentang apa yang terjadi puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Sejarah adalah bagian dari perjalanan bangsa yang membentuk kehidupan kita saat ini ya, ataupun kehidupan kita hari ini. Nah, pesan ini mengingatkan kita. Dan benar, maksud kami ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu beliau pernah mengatakan bahwa jas merah ya, yang merupakan singkatan dari jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, pesan ini mengingatkan kita bahwa sejarah memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Para pendahulu menghargai pengorbanan mereka ya, serta mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi. Nah, pendengar, tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa kita perlu belajar sejarah? Oke, kita akan membahas ya. Nah, pendengar, ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari sejarah. Yang pertama yaitu agar kita mengenal jati diri bangsa. Dengan mempelajari sejarah, pendengar, kita mengetahui bagaimana bangsa Indonesia terbentuk, bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan, dan juga bagaimana nilai-nilai persatuan tumbuh di tengah keberagaman. Yang kedua yaitu agar kita belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, pendengar, setiap peristiwa sejarah memiliki pelajaran yang dapat kita renungkan ya, yaitu konflik, perpecahan, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang pernah terjadi, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga perdamaian, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu agar kita lebih bijak menghadapi masa kini dan juga masa depan. Nah, pendengar, sejarah membantu kita memahami bahwa setiap keputusan dan juga tindakan dapat membawa dampak bagi kehidupan di setiap banyak orang ya. Dengan memahami masa lalu, kita dapat lebih berhati-hati dan mengambil keputusan dan juga lebih bijak menyikapi setiap ataupun berbagai persoalan. Nah, pendengar, sejarah bukan sekadar menghafal tanggal ya, dan belajar sejarah bukan hanya tentang menghafal nama tokoh ataupun nama peristiwa penting. Lebih dari itu, kita perlu memahami bahwa latar belakang suatu peristiwa, dampaknya bagi masyarakat, serta nilai-nilai yang bisa kita ambil atau yang kita petik ya. Dan kita juga perlu membaca sejarah dari sumber-sumber yang bisa dipercaya begitu ya, memahami berbagai sudut pandang dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Karena dengan memahami sejarah secara kritis, kita tidak hanya mengenal masa lalu, tetapi juga kita bisa belajar menjadi masyarakat yang lebih bijaksana. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, dari pembahasan kita siang ini, kita tentu diingatkan bahwa masa lalu bukan untuk terus disesali, melainkan untuk terus dipahami dan dijadikan pelajaran. Mari kita tanamkan semangat jas merah ya, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan pernah melupakan perjuangan para pendahulu, hargai setiap perjalanan bangsa dan juga jadikan sejarah sebagai bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Salam jas merah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.2.

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi 30 September 2026 ya. Dan pendengar, jika tadi kita membahas sejarah di balik gerakan 30 September, maka saat ini kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatan ya, yaitu orang tua perlu terus belajar jalankan fungsi keluarga. Nah, pendengar, orang tua perlu terus belajar menjalankan fungsi keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk membangun keluarga yang berkualitas, tangguh, harmonis, serta mendukung tumbuh kembang seorang anak. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana mengatakan tantangan keluarga saat ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik dan juga ekonomi. Perkembangan teknologi, perubahan dinilai sosial, perubahan nilai sosial ya maksud kami, serta persoalan komunikasi turut memengaruhi kehidupan keluarga. Menurutnya keluarga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai persoalan. Persiapan tersebut penting agar keluarga mampu menghadapi setiap masalah secara terencana. Ia juga menekankan pentingnya memahami karakter dan juga kemampuan setiap anak, ya, dan juga orang tua tidak seharusnya memaksakan satu ukuran keberhasilan kepada anak tanpa mempertimbangkan bakat, minat, dan juga kemampuan yang dimilikinya. Dan pendengar, kata dokter, menjadi bagian penting dalam proses pengasuhan, dan juga orang tua perlu menghindari ucapan yang dapat merendahkan harga diri anak serta menciptakan suasana yang membuat anak mungkin merasa aman ya, diterima, disayangi, dan juga didukung. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami ya di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk selalu pantau media sosial kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi tepat pukul 12 siang kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan. Thank you.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
1: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
0: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
1: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
0: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan

0: sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan komisi independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
1: Thanks a lot for your support again.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan posisikan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Ambul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyimak warta dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini kami kembali mengudara dari RRI Labuan Bajo, hadir menemani waktu siang Anda melalui sajian musik dan juga informasi ya. Yang tentunya masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk terus menemani Anda hingga menjelang sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, bagi Anda yang siang ini mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk menyempatkan diri beristirahat sejenak ya, dan juga luangkan waktu untuk mengembalikan energi, dan tentunya jangan lupa untuk makan siang. Karena di tengah padatnya aktivitas, menjaga tubuh tetap sehat dan juga tetap bugar juga menjadi bagian penting ya, agar kita bisa kembali melanjutkan aktivitas dengan semangat. Dan pendengar, jangan lupa untuk pantau kami terus, baik melalui terestrial FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa pantau kami melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming kami di rri.co.id. Karena saya Yulin Amul, masih menemani Anda di Labuan Bajo siang menjelang sore nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik teruang dengar Anda ya. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
12: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait mata berkabut, jangan diabaikan, bisa jadi ini tanda gangguan yang serius. Nah pendengar, pandangan mata yang terasa berkabut atau samar tidak selalu disebabkan oleh kelelahan. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan mata yang perlu mendapat pemeriksaan medis ya. Dan menurut maksud kami, hal tersebut disampaikan oleh Dr. Geraldo Axel ya, dokter umum pada program zona edukasi di RRI SP Labuan Bajo pada Senin 28 September ya, maksud kami 2026. Dengan topik mata berkabut, jangan diabaikan, kenali gejala dan risiko kehilangan penglihatan. Menurut Dr. Geraldo, perubahan pada penglihatan perlu diperhatikan, terutama apabila keluhan mata berkabut berlangsung secara terus-menerus atau disertai gejala lainnya. Mata berkabut dapat ditandai dengan pandangan seperti melihat melalui kaca berembun, silau ketika melihat cahaya, serta menurunnya ketajaman penglihatan. Keluhan tersebut dapat muncul secara bertahap maupun tiba-tiba tergantung penyebabnya. Jadi sejumlah gangguan mata dapat menyebabkan pandangan menjadi berkabut, diantaranya katarak, glaukoma, retinopati diabetik, gangguan refraksi, serta masalah pada kornea mata akibat peradangan atau infeksi. Katarak terjadi ketika lensa mata mengalami kekeruhan dan umumnya berkembang secara bertahap. Sementara itu, glaukoma dapat merusak saraf mata dan pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Karena itu, dengan masyarakat diimbau tidak mengabaikan perubahan pada penglihatan dan juga tidak menggunakan obat tetes mata secara sembarangan tanpa pemeriksaan atau anjuran tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. Jika pandangan berkabut terus berlangsung, terutama bila disertai nyeri mata, pusing, atau penurunan penglihatan yang signifikan, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke dokter spesialis mata atau fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan juga menentukan penanganan yang sesuai guna untuk mencegah gangguan penglihatan berkembang lebih lanjut. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya Ruang Dengar Anda ya, program di mana kami menghadirkan berbagai informasi seputar kebudayaan atau adat istiadat Manggarai ya. Dan pendengar, untuk itu sesaat lagi kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait filosofi Mbah Runiang, rumah adat jantung kehidupan masyarakat Manggarai, yang dinarasumberi oleh Bapak Fidelis Mangkus dan juga dipresenteri oleh saya sendiri. Dan sebelum kita memasuki

Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi

0: di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.
2: Di tengah kekayaan alam dan pesona Labuan Bajo, tersimpan harta karun yang tak ternilai, yaitu kesenian dan kebudayaannya. Dari tarian yang memukau, musik yang menghanyutkan, hingga seni rupa yang mempesona. Semua menggambarkan keindahan dan keragaman budaya Nusantara. Setiap hari, jam 1 sampai jam 2 siang, hanya di RRI Labuan Bajo, FM 97,1 MHz. Mari bergabung dalam Bincang Budaya, acara yang menghadirkan topik-topik menarik seputar seni dan budaya. Bersama narasumber terpercaya, kita akan menggali lebih dalam tentang tradisi, kesenian, dan warisan budaya Manggarai. Dari cerita di balik tarian tradisional, alunan musik daerah, hingga seni rupa yang memukau, semuanya dibahas di Bincang Budaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya pengetahuan dan cinta kita terhadap budaya Manggarai.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus mengudara untuk Anda di Lawan Bajo siang ini. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026 dalam program Bincang Budaya. Dan pendengar, siang ini kita akan mengangkat satu topik yang cukup menarik ya, yaitu filosofi baru Niang, rumah adat, jantung kehidupan masyarakat Manggarai. Nah pendengar, berbicara tentang budaya Manggarai ya, tentu kita tidak bisa lepas dari keberadaan baru Niang atau rumah adat yang memiliki bentuk unik dan juga menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Manggarai. Namun pendengar, baru Niang bukan hanya sekedar bangunan tempat tinggal gitu ya. Di dalamnya terdapat nilai, filosofi, kebersamaan serta kehidupan sosial masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu apa sebenarnya makna baru genang atau baru Niang begitu ya bagi masyarakat, dan mengapa rumah adat ini begitu penting, dan apa filosofi yang ada di balik bentuk ruang-ruangannya? Untuk membahas lebih lanjut, pendengar, telah terhubung bersama kita salah satu budayawan ya yang ada di Manggarai Timur, yaitu Bapak Fideli Semangkur. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Bu.
0: Bagaimana kabarnya siang ini, Bapak Fidelis?
1: Sehat-sehat.
0: Oke, luar biasa ya, Pak ya. Baik, Pak Fidelis, sebelum kita membahas lebih jauh terkait topik yang akan kita bahas siang ini, kita akan mulai dari hal yang paling mendasar ya, Pak ya. Sebenarnya apa itu baru Niang dan juga apa makna baru Niang bagi masyarakat Manggarai, Pak Fidelis? Silakan.
1: Baik, selamat siang untuk pendengar sekalian. Sebelum saya bisa menyampaikan sesuatu, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dulu. Karena ini saya belum bisa dikatakan bahwa saya sebagai narasumber. Karena kalau dibilang narasumber dalam untuk mengatakan sesuatu dalam hal budaya ini, karena saya bukan pakar. Kebetulan kita ini ada warisan dari leluhur, orang tua itu, sehingga kita bisa memiliki sedikit pengetahuan yang kebudayaan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini saya perlu menyampaikan permohonan maaf bila sebentar terjadi hal-hal yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Kemudian juga bahasa, tutur katanya juga barangkali tidak sesuai seperti apa diharapkan. Karena kebetulan dasar yang pertama bahwa saya, maka saya katakan tadi saya belum bisa dibilang narasumber karena saya tidak mengikuti pendidikan di bidang itu. Sehingga saya mohon maaf bila pendengar sebentar ada hal-hal yang tidak sesuai yang seperti diinginkan, maka ini tergantung dari pendidikan saya juga yang terbatas untuk menyampaikan hal ini. Okay. Baik saudara, saya perlu sampaikan sedikit seperti yang dibilang, ditanya kepada saya, bahwa dibilang tadi filosofi, Bu ya?
0: Iya, Pak. Oke, pertanyaan, mohon maaf Pak, kami ulangi lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya pertama yaitu sebenarnya apa itu baru Niang, Pak? Dan juga apa makna baru Niang bagi masyarakat Manggarai?
1: Oh iya, baru Niang itu sebetulnya dia adalah sebuah rumah adat yang lebih besar dari rumah adat yang biasa. Okay. Baik dari sebenarnya, juga dari segi keberadaan atau volume daripada bangunan itu sendiri. Kan begitu, karena memang baru Niang itu dia bisa mencakupi begitu banyak suku di dalamnya, dari satu keturunan besar itu tetapi sudah dibagi ranting-rantingnya itu. Lalu dibagi ranting-rantingnya itu juga itu atas persetujuan bersama dengan tua-tua adat terdahulu, sehingga suku-suku yang sudah dibagi-bagi itu sekaligus mereka juga dibagi dengan gendang-gendang kecilnya itu, yaitu rumah adat kecilnya itu di bawah Niang. Pengertian daripada Niang itu sebenarnya dia membawahi rumah adat yang jumlahnya kira-kira sesuai dengan keturunan yang sudah dibagi itu. Lalu bisa dari jumlah yang begitu banyak juga rumah adat kecil itu yang di bawah naungan Niang itu juga maka Niang itu yang bisa mengatur segala sesuatunya itu. Maka di dalam sebuah struktur keturunannya itu dia bisa membawahi semua baik sukunya itu juga kepada bangunan gendang kecilnya itu juga. Lalu dari situ, bukan hanya gendangnya saja itu, juga tanah-tanah untuk bisa mereka berdirikan sebuah bangunan sebagai suatu suatu ikatan kepada suku-suku yang sudah dibagi itu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu. Kira-kira sepintas itu saja pengertian daripada Niang itu. Lalu, makna fungsi dan
0: makna
1: daripada Niang ya.
0: Iya Pak.
1: Ini secara keseluruhannya, baik Niang maupun kepada gendang-gendang kecil yang sudah dibagi, itu sudah diwariskan memang itu filosofinya itu bahwa dia sebagai bangun bisa mempersatukan sebuah suku. Baik itu suku asli, suku besarnya, maupun kepada suku-suku yang sudah dibagi kepada gendang-gendang kecilnya itu. Sehingga di situ orang tua sudah menciptakan suatu bahasanya. Karena perlu saya sampaikan juga sedikit Ibu ya.
0: Oke Pak, silakan.
1: Bahwa sebetulnya ini bahasa-bahasa budaya yang perlu kami sampaikan di sini dan dalam hal ini ya, sebetulnya untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya agak susah-susah sekali.
0: Okay.
1: Tapi dalam hal ini kalau memang sebentar ini tidak bisa disampaikan, tidak bisa diucapkan dan kata-kata bahasa Indonesia bisa saya ungkapkan dengan bahasa manggarai ya.
0: Oke, baik Pak. Itu nanti disampaikan ketika di ujung wawancara ya Pak. Pas di saat Bapak menyampaikan pesan begitu Pak.
1: Oh ya. Tetapi saya sampaikan seperti itu Pak. Karena begini Ibu ya.
0: Oke.
1: Sebetulnya kita omong budaya ini memang itu tadi. Sangat sulit sekali dia bahwa untuk dia diterjemahkan itu karena ada istilah-istilah adat itu yang mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan agak sulit sekali sehingga bisa terjadi sebentar dalam ungkapan-ungkapan saya ini juga sebentar ya agak campur baur dengan bahasa Indonesia. Makanya tadi si awalnya itu saya mengatakan bahwa saya mohon maaf bila sebentar terjadi saat saya menyampaikan hal ini bisa okay. Tidak sesuai diharapkan. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi oleh pendengar sekalian.
0: Oke, menarik sekali ya Pak.
1: Bahwa gendang itu tadi, bahwa dia memang adalah suatu suatu barang atas untuk bisa mengumpulkan warga suku itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Untuk suku itu sendiri sehingga dengan mereka mengumpulkan semua warga atau suku itu sendiri, maka dari situ itu mereka bisa merancang atau merencanakan sesuatu dalam program-program mereka dalam waktu-waktu yang akan datang.
0: Oke. Okay.
1: Begitu itu sebenarnya kira-kira manfaat daripada gendang itu sendiri.
0: Okay.
1: Lalu dalam mereka merancang kegiatan-kegiatan tahunan, baik itu kegiatan bulanan itu, maka itu disepakati semua di dalam akta Niang itu sendiri, begitu. Lalu kata Niang tadi saya katakan itu bahwa dia adalah sebuah bangunan yang cukup besar dan nilainya lebih besar daripada gendang yang seperti biasanya terjadi di kampung-kampung itu. Kira-kira begitu sedikit ya Bu.
0: Oke, ya. Baik Pak Fidelis, kalau kita melihat bentuknya Baru Niang memiliki bentuk yang sangat khas begitu ya, terutama bagian atapnya yang menjulang tinggi begitu Pak. Apa filosofi yang terkandung di balik bentuk bangunan Baru Niang tersebut Pak Fidelis?
1: Sebetulnya begini, makanya jadi bentuknya itu seperti kerucut yang kita lihat itu ya, rata-ratanya di Manggarai ini, baik itu Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Timur, itu sebetulnya tidak ada perbedaan itu kalau orang membangun itu sebuah rumah adat atau rumah nih, ya. Nah, makanya dia dibuat kerucut seperti itu atau segitiga, itu mau menunjukkan bahwa suku atau orang yang berada di bawah Niang itu dia harus mengakui sebagai titik pusatnya itu di atas ujungnya itu sebagai sudut yang paling ujung di atas itu. Maka di situ itu menunjukkan bahwa kepala atau pemimpin yang tertingginya itu dia berada di atas itu. Sehingga bahan-bahan bangunan itu yang dibuat sampai dibentuk kerucutnya itu merupakan ala gambaran itu jumlah suku atau pembagian-pembagian wilayah yang diatur oleh yang di atas itu. Kira-kira begitu sedikit pengertiannya, Bu.
0: Oke. Begitu ya, Pak. Baik, Pak. Menarik sekali ya, Pak Fidelis. Baruniang bukan hanya tempat tinggal satu keluarga, begitu ya, Pak. Bagaimana rumah adat ini menggambarkan kehidupan bersama dan juga hubungan kekeluargaan masyarakat Manggarai, Pak Fidelis?
1: Ya, itu tadi. Bahwa rumah adat atau Niang itu, dia memang sebagai suatu rumah yang bisa menghimpun, bisa mengumpulkan, atau bisa menyatukan semua warga suku yang ada di dalam wilayah Gendang atau Niang itu sendiri. Sehingga segala sesuatunya itu mereka bisa memanfaatkan ruangan itu, membicarakan hal-hal baik pembangunan itu sendiri maupun kepada perencanaan-perencanaan di kali-kali berikutnya.
0: Oke.
1: Kira-kira.
0: Oke. Baik, Pak Fidelis. Pak, di dalam Baru Gendang atau Borniang terdapat pembagian ruang dan juga fungsi tertentu, Pak. Kira-kira apa makna dari pembagian ruang tersebut dan juga bagaimana kaitannya dengan kehidupan masyarakat, Pak?
1: Begini, rata-ratanya Baru Gendang itu setelah dibangun, maka di dalamnya itu sudah diatur berapa wilayah atau berapa nanti tua-tua suku yang ada di dalam Baru Niang atau Gendang itu nanti, maka mereka itu harus memperoleh kamar tersendiri sebagai pemimpin dari suku-suku yang sudah dibagi tadi itu. Maka mereka harus mendapat kamar-kamar tersendiri itu sebagai tua atau sebagai pemimpin mereka, utusan atau perwakilan dari suku yang sudah dikumpul tadi itu bisa menyampaikan aspirasi dari semua warga yang ada itu. Begitu.
0: Oke. Baik, Pak. Baik, kira itu saja, Pak.
1: Sekitar situlah. Lalu dari situ segala sesuatunya atau segala pikiran inspirasi kata atau warga yang bukannya tinggal di situ, mereka sampaikan kepada pemimpin yang tinggalnya di dalam itu, maka akan disatukan dalam pleno ketika mereka semua seluruh suku yang ada di dalam warga itu. Sehingga sebelum mereka terjadi pleno di dalam suku besarnya itu, maka mereka harus diskusi itu di dalam kamar-kamar mereka sendiri itu yang sudah dibentuk di dalam itu sedikit orang saya jadi itu dibentuk sebagai ruang untuk mereka bisa diskusi
0: oke.
1: Belum nanti itu berkembang ke niangnya itu begitu.
0: Oke, baik, menarik sekali ya Pak ya. Pak Fidelis, dalam kehidupan masyarakat Manggarai, rumah adat juga berkaitan erat dengan tradisi dan juga ritual begitu Pak ya. Seberapa penting Baru Niang dalam pelaksanaan berbagai kegiatan adat masyarakat Manggarai, Pak?
1: Iya, begini, rata-ratanya adat-adat budaya Manggarai ini, segala sesuatu atau ritual yang akan nanti dibuat itu, ada ritual nanti yang akan dibuat di rumah pribadi, rumah pribadi warga itu sendiri, tetapi ada ritual yang harus dibuat di niang itu. Karena kalau itu misalnya ritualnya itu nanti sebagai acara yang harus dibawa oleh suku itu, maka tidak bisa dibuat di rumah kecil atau rumah pribadi dia, maka dia harus dibuat di
0: dibuat di rumah niang begitu Pak ya.
1: Yang begitu. Sepertinya ada satu acara adat yang harus nanti dibawakan itu sepertinya itu paling kecil dulu ya. Sepertinya penti. Jadi penti ini dalam acara adat di rumah Gendang itu. Jadi makanya itu tadi tidak bisa dia dibuat di rumah kecil. Walaupun sebelumnya itu untuk mempersiapkannya itu harus ke rumah Gendangnya. Tetapi dari rumah kecil itu ada persediaan kecilnya. Tetapi saya hanya sampaikan saja bahwa bagaimana kalau nanti terjadi di rumah gendang, maka begitu terjadi dibuat di rumah gendang itu acara pentingnya itu, maka itu semua warga suku yang sudah dibagi tadi itu, maka harus berkumpul semua di situ. Lalu apa namanya itu, acara itu nanti yang dibuat itu juga tidak bisa dibuat sendiri-sendiri. Jadi itu dibuat tidak bisa juga dibilang perwakilan dari warga atau warga Niang itu sendiri atau warga Gendang itu, harus dihadiri oleh semua itu. Seperti acara, ada satu acara Manggarai yang dibilang dibuat di situ itu, yaitu acara penti. Itu Manggarai. Penti itu adalah sebuah ritual yang acara untuk mempersiapkan diri warga itu untuk musim tanam di tahun berikutnya. Seperti bulan sekarang, bulan jastarnya itu bulan Agustus atau September. Okay. Tapi batas itu sekitar di bulan akhir bulan November atau awal Desember begitulah. Itu akhirnya sudah itu namanya acara penting. Maka okay, di situ nanti dibuat itu tergantung kesepakatannya. Kalau memang kesepakatannya dalam sidang awal persiapannya itu harus sembelih babi atau ayam, maka juga nanti pada acara ritualnya itu juga nanti akan hewan yang nanti akan disembelih itu adalah acara babi atau ayam. Jadi okay, itu adalah acara untuk untuk mempersiapkan bahan-bahan nanti untuk musim tanam di bulan-bulan yang akan datang ini.
0: Oke. Okay. Okay. Menarik sekali ya Pak Fidelis. Pak, kita tahu bahwa perkembangan zaman membuat pola kehidupan masyarakat juga berubah begitu ya. Apakah perubahan zaman turut memengaruhi keberadaan dan juga fungsi Baru Niang saat ini, Pak?
1: Sejauh yang saya tahu dan saya lihat, dan memang saya bisa katakan bahwa itu namanya perubahan zaman itu tidak ada pengaruhnya dengan budaya setempat atau budaya di rumah gendang itu. Okay. Itu tidak terpengaruh dengan arus zaman dia. Karena apa yang dibuat oleh nenek moyang itu dulu, maka itu harus jadi warisan turun-temurun untuk ke generasi-generasi berikutnya. Jadi dia tidak bisa berubah seperti zaman-zaman yang sekarang berubah. Tidak bisa. Dia tidak pengaruh dia. Okay. Kira-kira begitu.
0: Okay. Baik, menarik ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa nilai paling penting yang sebenarnya ingin diwariskan kepada, maksudnya diwariskan para leluhur melalui keberadaan Baru Niang kepada generasi muda saat ini, Pak? Khususnya generasi muda di Manggarai begitu, Pak?
1: Ini sebenarnya begini, Bu ya. Nenek moyang atau leluhur dulu itu mereka menciptakan itu gendang atau niang itu. Itu sebetulnya adalah suatu simbol untuk mempersatukan semua warga itu yang walaupun dia tinggalnya berbeda-beda atau di lain tempat. Tetapi alat untuk mempersatukan mereka itu adalah yang atau rumah gendang itu. Sehingga berdasarkan itu juga, maka warisan-warisan leluhur itu secara otomatis dia kepada turun-temurunnya itu dia harus warisi itu dan dia harus lestarikan itu budaya yang diturunkan oleh leluhur atau nenek moyang itu, sehingga sampai kapanpun juga nanti maka warisan itu harus tidak boleh dirubah seperti aslinya. Nah, sampai kapanpun itu, sampai 7 turunan itu begitu. Tapi terkadang generasi-generasi itu kelihatannya bahwa mereka terpengaruh dengan arus zaman sampai kepada juga pembawaan diri mereka ataupun juga sampai nilai budaya itu sendiri juga sedikitnya agak kocar-kacir ya. Okay. Sehingga itu yang mempengaruhi sedikit juga kehidupan manusia atau masyarakat yang ada dalam warga yang sendiri. Begitu. Tetapi sebetulnya itu tidak dibolehkan sama sekali oleh leluhur. Maka apa yang diciptakan oleh nenek moyang leluhur itu dulu, maka itu aslinya itu dari awal sampai kapanpun itu tidak akan boleh dirubah. Siapapun dia.
0: Okay. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Jadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari penjelasan Bapak Fidelis yang ini cukup menarik ya. kita bisa melihat bahwa Mbaru Niang bukan sekedar rumah adat dengan bentuk yang unik begitu ya, tetapi di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kekeluargaan, kehidupan sosial, serta warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Manggarai. Namun di tengah perkembangan zaman tentu muncul berbagai tantangan tersendiri ya untuk menjaga agar nilai dan juga filosofi tersebut tetap hidup dan tidak hanya menjadi sebuah bangunan atau peninggalan sejarah. Baik Pak Fidelis, kita jeda sejenak ya Pak. Kita akan lanjut setelah kami hadirkan satu lagu dulu. Oke. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program Bincang Budaya siang ini terkait topik yang sudah kami hadirkan untuk Anda, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini edisi Rabu 16 September 2026 dalam Bincang Budaya. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia dan juga narasumber kita siang ini Bapak Fidelis Mangkus. Nah pendengar, jika tadi kita sudah membahas tentang makna, bentuk, fungsi hingga nilai kebersamaan yang ada di dalam Mbaru Niang atau Mbaru Gendang gitu ya. Nah pada bagian kedua ini kita akan melihat lebih jauh ya terkait pelestarian Mbaru Niang, peran generasi muda serta bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam rumah adat ini tetap relevan di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Baik Pak Fidelis, kita lanjut obrolan kita ya Pak.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, baik Pak Fidelis, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Mbaru Niang di tengah perkembangan zaman pembangunan dan juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini Pak?
1: Coba lagi dulu pertanyaan tadi Bu.
0: Oke. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Mbaru Niang di tengah perkembangan pembangunan dan juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, Pak?
1: Ya, pendengar sekalian saya kasih bahwa di zaman sekarang, apapun pembangunan yang dibuat oleh buah suku ataupun sebagai pemerintahan di wilayah di mana kita domisili, maka tantangan itu pasti selalu muncul.
0: Oke.
1: Okay. Di era zaman sekarang itu. Jadi kalau kita lihat sekarang dengan era zaman kemajuan sekarang yang semuanya serba canggih.
0: Di era digital seperti ini. Lanjutkan Pak.
1: Jadi bukan tidak mungkin di pembangunan-pembangunan di bidang budaya juga sekarang ini, itu sedikitnya memang agak terganggu juga dia punya perkembangannya itu. Baik okay. Dari segi pembangunannya, atau dari segi bangunannya, juga dari segi mental manusianya itu sebagai pemilik daripada budaya itu sendiri itu, memang itu pasti tercoreng dia. Itu karena apa? Yang ada di dalamnya itu pemilik dari suku atau Gendang itu sendiri bukan lagi orang-orang yang seperti orang-orang nenek moyang dulu ya, atau orang-orang tua dulu. Jadi itu yang muncul dari orang yang dari tiap generasi. Nah, baik dari generasi yang seperti kami sekarang ini maupun generasi yang usia-usia sekarang. Jadi yang apalagi yang sekarang itu memang semuanya itu berada dalam sebuah taman digital semua.
0: Oke, okay. Betul Pak.
1: Bagaimanapun juga, sebagai tua atau pemimpin dalam sebuah rumah adat, rumah Gendang Niang itu, ya pusing tujuh keliling juga dia untuk mengaturnya itu. Karena beragam manusia yang ada dalam itu, baik dari segi mentalnya, juga dari segi karakternya ataupun dari hal-hal yang lain lah, dari atau dari khusus juga dari pendidikannya itu sedikit-sedikitnya itu sudah tidak sempurna semua, sehingga dengan itu juga bisa terdampak pada pembangunan atau kebudayaan itu sendiri. Akan terjadi apa namanya itu terbawa erosi zaman itu juga jadinya sekarang itu begitu. Tetapi orang-orang tua dalam atau tua-tua atau pemimpin dalam rumah adat atau rumah gendang itu atau niang itu mereka tetap berprinsip bahwa tidak bisa diruntuhkan begitu oleh zaman-zaman yang sekarang ini. Mereka tetap pegang kuat koko dan tetap mereka wariskan itu budaya asli sampai kapanpun juga. Dan di situ juga mereka tetap mendidik itu generasi-generasi baru sekarang bagaimana untuk bisa melestarikan itu kebudayaan Manggarai itu sendiri dan juga apa namanya itu kebiasaan atau budaya-budaya yang sudah terjadi di dalam rumah adat itu sendiri. Sehingga itu tidak boleh dicoreng dengan apa namanya itu dengan generasi-generasi yang sekarang ini. Okay. Begitu itu bahkan makanya di dalam pikir dalam filosofinya itu gendang atau niang itu nama yaitu istilah Manggarainya itu adalah Mbarukapu Lutur Unggur Loceleve. Mm-hmm. Itu dalam poet Manggarai itu saya katakan begitu. Saya perlu jelaskan satu persatu ya. Okay. Bahwa walaupun tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pendengar apa namanya Mbarukapu bahwa itu adalah sebuah rumah untuk supaya kita harus bersatu, berkumpul bersama untuk merencanakan atau membuat segala sesuatunya itu tidak bisa dibuat menurut keinginan atau menurut kehendak seseorang sebagai pemilik rumah itu, warga dari gendang atau niang itu. Maka itu harus disatukan di dalam pembicaraan bersama. Maka di dalam pembicaraan bersama itu, kita harus duduk bersama, sudah dibilang tadi itu adalah loceleve. Karena dalam rumah adat atau rumah niang itu selalunya dibentang itu tikar-tikar besar. Kenapa begitu? Maksudnya supaya semua warga untuk bisa datang duduk bersama, duduk membicarakan, membahas atau merancang segala sesuatunya untuk kegiatan-kegiatan di hari-hari itu. Lalu yang dibilang juga tadi itu lutur unggur itu bahwa semua warga baik itu laki-laki maupun perempuan atau anak-anak itu semuanya harus berkumpul di situ untuk mendengar kira-kira seperti apa program atau perencanaan yang harus dibuat di saat-saat atau waktu yang akan datang. Okay. Unggur. Jadi semuanya harus berkumpul di situ. Seperti tadi saya katakan di awal tadi itu bahwa bila terjadi suatu ritual adat dibuat di situ, maka semua warga itu harus berkumpul duduk bersama. Jadi itu kira-kira sedikit pengertian dari apa maksud pada Mbarukapu, Lutur Unggur, dan Loceleve. Begitu. Sehingga dari situ terciptalah Manggarai bilang itu Mukucapu'u Nekavolencuruk Teucia'a Lako. Maka sehingga itu karena tadi semua sudah berkumpul di dalam ruangan yang sudah dibangun tadi itu. Itu kira-kira sedikit daripada yang saya katakan Lutur Unggur Mbarukapu dengan Telus Leve tadi itu. Kira-kira itu sedikit ibu ya.
0: Oke. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Fidelis, menurut Bapak sendiri apa yang bisa dilakukan oleh keluarga dan juga masyarakat agar pengetahuan tentang Baruniang tidak terputus di generasi muda saat ini Pak?
1: Oh iya, sebetulnya begini Ibu ya. Seperti tadi itu, apa yang dibuat oleh generasi sekarang itu hanya itu adalah merupakan warisan dari leluhur ataupun orang-orang tua terdahulu. Okay. Maka orang-orang tua yang sekarang juga yang apa namanya itu yang masih ada ataupun yang sebagai pengatur di dalam rumah gendang atau niang itu sendiri, mereka berusaha supaya apa namanya itu warisan leluhur atau warisan nenek moyang itu tetap utuh sampai kapanpun juga, sehingga terjadi sesuatu hal yang agak melenceng dan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh orang-orang tua yang sekarang yang mengatur dan memimpin di dalam rumah adat itu sendiri, maka itu akan dibahas secara bersama di dalam apa tadi itu yang saya bilang tadi, lutur unggur baru kapu atau locileve tadi itu. Itulah gunanya tadi, untuk bisa membahaskan bila terjadi hal-hal yang sudah agak melenceng dari apa namanya itu warisan-warisan leluhur atau orang-orang tua terdahulu. Jadi tetap diusahakan supaya tidak boleh dirubah atau adapun ataupun generasi sekarang yang sedikitnya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh orang-orang tua sekarang itu, maka itu menjadi tempat untuk bisa mendidik atau memberikan sebuah pemotivasi untuk lestarikan budaya itu sendiri. Kira-kira begitu.
0: Oke. Baik, para fidelis, selain bentuk bangunannya, tentu ada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam Baruniang begitu, Pak. Kira-kira nilai apa saja yang menurut Bapak masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, Pak Fidelis?
1: Seperti sekarang, Ibu, ya. Sejak awal atau sejak leluhur memang dulu itu, nilai atau apa namanya itu pendidikan yang harus dilestarikan oleh generasi sekarang itu, bahwa seperti tarian caci, ya, tarian caci itu sudah sejak dari dulu memang sampai sekarang itu memang tidak boleh dan tidak bisa dirubah memang itu sampai kapanpun dia. Tapi kelihatan menariknya sekarang, Ibu, bahwa tarian caci ini sekarang ini menariknya itu bahwa generasi-generasi baru sekarang sudah ada semakin semangat mereka untuk apa namanya untuk mengikutinya dan apa namanya itu ke bukannya melatih tetapi mereka sudah ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan jati. Jadi sangat menarik sekali sehingga dengan mereka merasa tertarik dengan kegiatan ini, bukan secara tidak langsung mereka juga sudah masuk di dalam pendidikan budaya itu sendiri, khususnya di tarian caci itu. Kemudian pendidikan-pendidikan yang lain juga, seperti sebentar kalau ada acara-acara adat yang dibuat di dalam gendang atau niang itu sendiri itu perlu semua atau generasi-generasi muda itu harus dihadirkan semua di situ.
0: Oke, harus ambil bagian ya, Pak, ya, harus bisa ikut menyaksikan begitu, Pak.
1: Ini pengetahuan budaya ini kan tidak ada satu lembaga yang resmi untuk mendidik dia, untuk bisa mengajarkan dia bahwa nanti budaya itu akan diturun wariskan kepada generasi baru itu harusnya begini-begini. Jadi tidak ada pendidikan yang resmi dia.
0: Oke.
1: Tetapi dengan nanti hadir bersama dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah ritual itu nanti, maka dengan sendiri nanti dia akan melihat. Dia nanti ambil makna dan dari acaranya itu sendiri, maka bukan tidak mungkin juga nanti dia akan dia akan bisa realisasikan itu di dalam kehidupan kelompok-kelompok kecilnya dia, seperti ya di dalam keluarga atau di dalam komunitas gendang kecilnya itu. Jadi kira-kira begitu sih pendidikannya untuk ke anak-anak generasi baru.
0: Oke, jadi memang ini juga tugas dari para tetua adat ya, Pak, ya, untuk meregenerasikan bentuk ritual ataupun segala adat istiadat yang harus diwariskan kepada generasi muda saat ini, Pak. Begitu. Oke, baik, Pak Fidelis, menurut Bapak apa yang mungkin terjadi jika generasi muda tidak mengenal lagi rumah adat dan juga filosofi yang diwariskan oleh leluhur mereka, Pak, begitu?
1: Baik, semuanya tetap tadi bermuara kepada lutur unggur baru kapu locileve. Fungsinya ganda dia. Jadi bila terjadi kepincangan ataupun ada generasi yang sedikitnya melenceng daripada aslinya daripada budaya itu sendiri, maka itu harus semua tua-tua suku atau orang-orang tua yang ataupun yang dituakan di dalam itu sendiri, maka mereka mengambil sikap untuk duduk bersama membicarakan untuk bisa memberikan sanksi kepada anak-anak muda ataupun kepada orang-orang yang bukan warga gendang atau niang itu juga bila terjadi satu hal yang sedikit melenceng dari budayanya itu sendiri. Maka itu harus disepakati, harus diberi sanksi kepada mereka. Sanksinya juga dalam itu adalah sanksi adat begitu ya. Dan kita dengan cara apa itu menurut tergantung kesepakatan dari tua-tua atau orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, kira-kira itu sedikit Ibu.
0: Oke, baik, luar biasa sekali Pak ya. Pak, kira-kira apa peran pemerintah ya? Atau bagaimana peran pemerintah, tokoh adat, masyarakat, dan juga generasi muda dalam menjaga keberadaan serta keberlanjutan Baru Niang sebagai warisan budaya, Pak Fidelis?
1: Baik Ibu, kalau kita melihat sekarang itu antara pemerintah dengan budaya dan juga untuk ke rumah adat itu sendiri juga memang kelihatannya itu macam bergandengan tangan mereka untuk bisa melakukan segala hal-hal kegiatan kemasyarakatan itu, baik dari segi sosialnya, budayanya ataupun politiknya di situ. Jadi itu kelihatannya itu mereka sudah bergandengan tangan itu, rumah gerak dengan pemerintah itu. Maka dengan kita melihat itu sebagai mitra kerja mereka antara pemerintah dengan Baru Gendang itu, jadi itu kelihatannya kami sebagai orang-orang tua itu merasa bersyukur dan sedikit kita memberikan apresiasi kepada pemerintah. Enggak begitu nanti terjadi hal-hal yang tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Gendang ataupun suku itu sendiri, maka kesepakatan itu juga nanti dibuat di dalam apa, maka itu pemerintah juga akan merestui itu. Segala kesepakatan-kesepakatan sanksi ataupun denda yang dibuat oleh warga-warga ataupun orang-orang. Makanya sekarang, makanya tadi saya berikan apresiasi kepada pemerintah. Karena kelihatan sekarang itu kalau terjadi hal, misalnya terjadi kasus pencurian di warga Gendang atau warga Niang, maka orang itu harus diadili secara adat di rumah Gendang itu. Maka pemerintah belum bisa ambil alih dia sebelum nanti warga adat itu membuat satu berita acaranya diserahkan kepada pemerintah atau kepada wajib. Maka itu harus diselesaikan oleh orang-orang tua atau ketua suku yang ada di dalam warga Gendang itu. Begitu, sehingga sedikitnya ada kemudahan pemerintah sekarang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu. Maka disitulah fungsi yang paling besarnya di dalam apa tadi itu rumah atau niat itu. Gitu. Ingat, segala sesuatu yang sedikit tidak sesuai yang terjadi di masyarakat, maka itu akan diselesaikan secara bersama-sama dan harus diberi denda seperti apa nanti. Tapi bukan denda untuk untuk kita asingkan dia, tetapi itu sekedar hanya untuk memberikan sebuah pendidikan supaya nanti di kehidupannya dia lebih terpuji ya oleh orang atau suku-suku yang itu. Jika nanti itu nanti juga ditiru oleh teman-teman lainnya. Kira-kira begitu sih Ketua
0: Ibu. Oke, berarti sedikit saya menarik kesimpulan ya dari penjelasannya tadi dari Bapak Fidelis ya. Ketika ada masalah ya di tengah masyarakat, kita bisa selesaikan di Baru Gendang begitu ya Pak ya. Didiskusikan bersama-sama untuk cari jalan keluar begitu Pak. Oke. Baik Pak Fidelis, sebagai pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda Manggarai agar mereka tidak hanya anggap melihat bahwa Baru Niang sebagai ikon budaya begitu ya, tetapi juga memahami dan menjaga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Boleh disertakan dengan goetnya Pak, silakan.
1: Terima kasih, selamat siang untuk para pendengar semua. Seperti tadi yang saya katakan awal tadi itu bahwa saya adalah bukan sebagai narasumber yang betul-betul punya pendidikan resmi atau sebagai tokoh pakar dalam kebudayaan itu sendiri. Saya hanya betul-betul hanya karena pengalaman di mana saya selalu ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan dibuat oleh para leluhur ataupun orang-orang tua yang terdahulu. Pesanan saya untuk ke generasi-generasi sekarang, saya tidak omong kepada orang-orang tua seperti usia kami sekarang, karena mereka juga sudah memiliki pengetahuan seperti itu. Tapi tetap perlu saya pesan kepada generasi-generasi baru, di mana saja berada, Bapak tolong lestarikan ini, rumah gendang, niang, dan juga dua suku yang ada di dalam suku itu sendiri, dimanapun adik-adik ataupun anda itu berada. Karena apa namanya, pemerintah yang paling dekat di hadapan kita ataupun ada di sekitar kita itu adalah yang paling bagus itu yang untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu itu adalah rumah gendangnya itu sendiri. Hingga kepada adik-adik saya, anak-anak cucu saya yang sebagai lanjutan atau sebagai
0: pewaris itu, Pak.
1: Dari daripada budaya ini sendiri, saya pesan tolong kita lestarikan ini rumah gendang, rumah adat budaya itu sendiri ya. Sehingga nanti kalau ini semua kita lakukan, kita buat seperti apa adanya, maka tidak mungkin kita nanti akan terjadi hidup hidup rukun, damai, dan bisa juga terjadi sejahtera. Karena maka saya katakan bahwa nanti kita juga akan sejahtera, karena nanti di mana leluhur-leluhur kita itu selalu diberi sesajian, semua adat-adat atau ritual-ritual yang harus dibuat itu setiap waktu yang ditentukan itu, kalau semuanya itu kita laksanakan semua, bukan tidak mungkin kita akan memperoleh rezeki dari leluhur kita itu sendiri. Jadi kira-kira begitu sedikit, sehingga kepada adik-adik cucu saya yang sebagai nerus daripada rumah gendang dan yang ini, tolong ini kita kita lestarikan baik ya.
0: Oke, okay. Baik Pak, mungkin sedikit ada sedikit goet atau goet dan makna begitu Pak.
1: Baik, sedikit seperti sekarang juga tadi bahwa karena rumah gendang itu sebagai lambang pemersatu itu, bahwa dengan rumah gendang atau rumah niang itu adalah sedikit saya pesan, saya katakan begini, itu adalah sebagai tanda supaya kita muku capu'u neka volen curup, ipun cetivu neka volen wintuk, naken sevae neka volen tae. Karena itu pesan saya untuk generasi-generasi yang berikutnya.
0: Oke, baik, menarik sekali ya Pak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang ini kita bisa belajar bahwa Mbaru Niang bukan hanya sebuah rumah adat ya. Di balik bentuknya yang khas tersimpan filosofi tentang kehidupan, kebersamaan, kekeluargaan, hubungan manusia dengan lingkungan, serta nilai-nilai luhur yang terus diwariskan. Karena menjaga budaya bukan hanya tentang mempertahankan sebuah bangunan, tetapi juga menjaga nilai dan juga jati diri yang hidup di dalamnya. Baik Bapak Fidelis, terima kasih ya, sudah bersama kami di siang hari ini ya Pak.
1: Selamat siang.
0: Oke, semoga Bapak dan juga keluarganya selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu Pak.
1: Amin.
0: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin siang hari ini tidak sempat menyaksikan ataupun mendengarkan obrolan kami, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Saya Yulin Amul, pamit undur diri dari program Bincang Budaya. Selamat siang dan salam sukses.

Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Program Swasembada Pangan Berbasis Sekolah diarahkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan bertani sekaligus membangun kemandirian pangan sejak dini. Laporan Suimam.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean mengatakan program swasembada pangan berbasis sekolah menjadi salah satu upaya menyiapkan generasi muda yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, lingkungan sekolah dapat menjadi ruang edukasi sekaligus praktik bagi generasi muda untuk mengenal sektor pertanian sejak dini. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembelajaran di kelas, tetapi dapat diterapkan melalui kegiatan pertanian di lingkungan sekolah. Ia menjelaskan pengenalan budidaya pangan kepada siswa penting dilakukan untuk membangun pemahaman tentang proses produksi pangan. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghasilkan bahan pangan. Program berbasis sekolah tersebut juga diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pertanian.
2: Ini yang kita latar belakangi, kita ingin bergerak bahwa sudah saatnya pertanian ini kelompok-kelompok milenial, karena suara pangan ini berkelanjutan. Suatu jalan kita berbasis sekolah. Jadi pas sekolah ini karena kita mau ajak anak SD, SMP, SMK, SMA di Kabupaten Ende ini untuk mereka itu peduli terhadap pertanian. Karena anak-anak sekarang itu sudah jauh dari pertanian. Oleh karena itu Dinas Pertanian bersama dengan ASN SPN itu para jenderal ini, kita mencoba kembali untuk memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana supaya pentingnya pertanian dari awal.
1: Gadir menilai sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun kebiasaan dan keterampilan generasi muda. Melalui kegiatan yang terarah, siswa dapat belajar mengelola sumber daya yang tersedia dan memahami pentingnya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Upaya tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian, sekaligus mampu mengambil peran dalam mendukung swasembada pangan di daerah.
0: Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden SWD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi tabisan imam di Gereja Santo Yosef Reina de Metz Matopaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung Ende maupun dari luar Keuskupan Agung Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kita bersuka cita hari ini sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil lalu mengambil jarak dari kawanan.
4: Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Reina de Metz Matopaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung Ende maupun dari luar Keuskupan Agung Ende. Perayaan tabisan dipimpin Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD sebagai konselebran utama. Ribuan umat, khususnya dari paroki Santo Yosef Reina de Metz Matopaga, turut hadir bersama umat Katolik dari sejumlah paroki di kota Ende dan wilayah lainnya. 9 diakon yang menerima tabisan imam terdiri atas 5 orang dari Keuskupan Agung Ende dan 4 orang dari Kongregasi OCD, yakni Ordo Karmel Tak Berkasut. Tabisan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan dan pelayanan mereka di tengah umat. Keempat calon imam dari Kongregasi OCD, Diakon Ferdianus Son OCD, Diakon Sylvester Deu OCD, Diak Fortunatus Nicolaus Lacus OCD, dan Diakon Januarius Mere OCD. Sementara 5 lainnya, yakni Diakon Cornelius Arvan Guru, Diakon Andreas Johannes Lakogao, Diakon Hyacinthus Godouga, Diakon Zakarius Gusti Jata, dan Diakon Adelbertus Pontius Dae. Dalam pesannya, Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan para imam baru agar menghadirkan

0: layanan yang mampu memberi hiburan dan membangkitkan semangat umat dalam menata kembali kehidupan.
1: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil cara dari kawanan.
0: Uskup Agung Ende juga mengajak para imam baru untuk tidak mengambil jarak dari realitas kehidupan umat yang mereka layani. Kehadiran imam di tengah umat diharapkan mampu menjadi sumber penguatan ketika umat menghadapi berbagai persoalan dan ketidakpastian kehidupan. Kesembilan imam baru tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Agung Ende maupun di luar wilayah Keuskupan Agung Ende sesuai dengan penugasan masing-masing. Tabisan ini sekaligus menjadi momentum bagi umat untuk mendukung perjalanan pelayanan para imam baru dalam kehidupan gereja dan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ende meminta seluruh camat tetap berada di wilayah tugas masing-masing, terutama dalam kondisi tanggap darurat dan pasca bencana. Kehadiran camat dinilai penting untuk memimpin penanganan dampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. Laporan Rufinus Bula.
3: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dalam menyampaikan hal tersebut seusai rapat koordinasi penanganan bencana di Aula Garuda Kantor Bupati Ende. Rapat tersebut dihadiri para camat, lurah, dan kepala desa untuk membahas langkah penanganan bencana di wilayah masing-masing. Gabriel mengatakan, camat merupakan perpanjangan tangan bupati dan wakil bupati di tingkat kecamatan, karena itu camat dituntut hadir secara langsung agar mengetahui kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tugasnya. Menurut Gabriel, kehadiran camat di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam koordinasi penanganan bencana. Dengan berada di wilayah tugas, camat dapat lebih cepat menerima laporan, mengkoordinasikan kebutuhan warga, dan menyampaikan perkembangan kepada pemerintah kabupaten. Ia menegaskan kondisi pasca bencana membutuhkan koordinasi yang cepat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Camat juga diharapkan memastikan berbagai layanan pemerintah tidak terhenti meskipun wilayahnya masih menghadapi dampak bencana. Sementara itu, posisi camat Lepembusu Kelisoke hingga kini masih kosong, termasuk jabatan sekretaris camat. Pemerintah Kabupaten Ende sedang memproses pengisian kedua jabatan tersebut untuk memperkuat koordinasi pemerintah di wilayah kecamatan itu.
4: Dalam persoalan pasca bencana ini, ada hal-hal pemulihan, itu butuh kehadiran camat melakukan koordinasi dengan para kepala desa. Jadi untuk proses ini, camat ini, Lepkes dan juga Sekcam sedang dalam proses untuk mengisi dalam waktu dekat. Karena ini sarang strategis dengan kondisi pasca bencana, betul kehadiran para camat Sekcam. Kita segera melakukan ini. Sedang diproses ke BKN.
3: Gabriel mengatakan proses pengisian jabatan camat dan sekretaris camat Lepembusu Kelisoke sedang berjalan dan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah menargetkan kedua jabatan tersebut dapat segera diisi dalam waktu dekat. Ia menambahkan percepatan pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan penanganan bencana di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.

0: Poltekkes Tasikmalaya membawa sejumlah hasil riset dan inovasi kesehatan untuk mendukung masyarakat terdampak maupun berada di wilayah rawan bencana di Kabupaten Ende. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Poltekkes Tasikmalaya membawa sejumlah hasil riset dan inovasi kesehatan untuk mendukung masyarakat terdampak maupun berada di wilayah rawan bencana di Kabupaten Ende. Kegiatan di Ende dipusatkan di Puskesmas Rewarangga dengan melibatkan Poltekkes Kemenkes Kupang melalui program studi keperawatan Ende. Selain memberikan inovasi kesehatan, tim Poltekkes Tasikmalaya juga menggelar edukasi bagi tenaga kesehatan, kader dan masyarakat, pelayanan kesehatan gratis serta kegiatan trauma healing dan terapi bermain bagi anak-anak. Puskesmas Rewarangga dipilih sebagai lokasi awal yang diharapkan dapat menjadi percontohan sebelum pemanfaatan inovasi tersebut diperluas ke fasilitas kesehatan lainnya. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Dini Mariani, mengatakan inovasi yang dibawa diantaranya kursi ESA, ergonomis, sehat, dan aman untuk membantu persalinan, pangan darurat cream soap, serta koyo jahe untuk membantu mengurangi nyeri. Kursi ESA dirancang sebagai alat portable sehingga dapat digunakan tenaga kesehatan untuk membantu proses persalinan dalam kondisi darurat maupun di wilayah dengan keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Untuk tahap awal, satu unit kursi ESA diberikan kepada masyarakat ND dan akan ditempatkan di fasilitas kesehatan agar dapat dimanfaatkan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi bidan dan tenaga kesehatan.
2: Kami risetnya khusus menghasilkan produk-produk untuk di tempat bencana. Seperti halnya kami hari ini membawa beberapa produk hasil riset inovasi dari teman-teman peneliti dosen Poltekkes Tasikmalaya. Salah satunya adalah kursi ESA untuk melahirkan. Nah, ini sangat cocok dipakai untuk di tempat bencana. Salah satunya kami nanti akan berikan di bagi masyarakat ND, sehingga dengan kursi tersebut bidan bisa menolong atau tenaga kesehatan bisa memberikan pertolongan persalinan dengan aman, cepat, dan sudah terbukti ya melahirkan itu cepat dan minim dengan risiko seperti itu.
1: Selain kursi ESA, tim juga membawa produk pangan darurat, cream soap, dan koyo jahe dalam jumlah lebih banyak untuk didistribusikan pada masyarakat. Dini mengatakan produk tersebut merupakan hasil riset yang dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan kesehatan masyarakat dalam situasi bencana.
2: Harapannya produk dari kami bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kami di sini. Salah satunya tadi kursi ESA membantu teman-teman bidan, teman-teman nakes dalam membantu persalinan. Juga produk-produk dari penelitian kami tadi untuk gizi, asupan nutrisinya. Sehingga masyarakat ketika dalam kondisi darurat atau bencana, nanti untuk asupan gizi itu sudah yakin ya, diyakinkan ada gitu ya.
1: Poltekkes Tasikmalaya sebelumnya juga telah menyalurkan produk pangan darurat berupa cookies ke wilayah Papua saat kondisi bencana. Dini berharap inovasi hasil riset Poltekkes Tasikmalaya dapat dimanfaatkan

0: membuka turnamen futsal dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-62. Turnamen futsal HKN ke-62 Kabupaten Lembata diikuti 42 tim putra dan putri dari jajaran kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan. Kompetisi berlangsung di lapangan futsal SMPK Santo Pius 10 Leoleba dan dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026. Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak berharap pertandingan futsal dapat digelar setiap tahun, sekaligus mendorong organisasi perangkat daerah lainnya menghadirkan kegiatan serupa.
1: Pun ada pertandingan seperti ini, ya. Karena sehat itu tidak dari dokter dan juga tidak dari obat saja, tetapi dari olahraga. Jadi kita dukung, dan juga OPD-OPD yang lain diharapkan supaya bisa menyelenggarakan event-event tahunan, supaya memberi geliat di kabupaten kita yang kita cinta ini.
0: Turnamen futsal HKN tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah pertama kali digelar pada tahun 2025. Pada penyelenggaraan sebelumnya, Puskesmas Waipukang menjadi juara kategori putra, sedangkan Puskesmas Waiknut meraih juara kategori putri. Rangkaian HKN ke-62 Lembata juga mencakup jalan santai, bakti sosial, gebiar kesehatan, rekoleksi iman, dan misa syukur, dengan puncak peringatan pada 12 November 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap kegiatan olahraga tahunan dapat menjadi ruang menjaga kebugaran sekaligus menghadirkan aktivitas positif bagi masyarakat dan daerah. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
2: Masyarakat Kabupaten Flores Timur kini dapat mendaftarkan diri atau keluarganya untuk mengakses bantuan sosial secara mandiri melalui perluasan program Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial. Layanan ini juga menyediakan pendampingan bagi warga yang mengalami keterbatasan akses digital. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
3: Masyarakat Flores Timur kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada operator SIKNG di desa maupun kelurahan untuk mengajukan pendaftaran bantuan sosial. Melalui program Perlinsos berbasis website, warga dapat mengakses layanan secara mandiri, termasuk untuk bantuan PKH dan bantuan sembako. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina Ina, mengatakan program ini merupakan salah satu hasil audiensi pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial. Untuk mendaftar secara mandiri, masyarakat perlu memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Sementara warga yang belum memiliki IKD atau kesulitan mengakses layanan digital dapat memperoleh pendampingan melalui agen Perlinsos.
4: Masyarakat saat ini tidak perlu bergantung lagi kepada operator 6NG desa kelurahan. Masyarakat secara mandiri pun bisa mendaftarkan dirinya atau keluarganya pada bantuan sosial PKH ataupun sembako dari Kementerian Sosial. Syarat utamanya adalah memiliki IKD.
3: Kristina menegaskan seluruh layanan Perlinsos diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya maupun imbalan kepada agen. Melalui program ini, masyarakat juga dapat menyampaikan kondisi sosial ekonomi keluarganya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun pendaftaran tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial karena data tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi. Dengan hadirnya layanan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Flores Timur dapat mengakses perlindungan sosial secara mudah dan gratis, sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau warga yang memenuhi persyaratan. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Rabu 30 September 2026. Saya Antonia Nuna mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, selamat sore pendengar Pro Dangdut RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada. Selamat bergabung kembali bersama kami di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya, Rabu 30 September 2026. Nah, pendengar, sore ini kami akan menemani Anda di sela-sela aktivitas Anda dengan menghadirkan berbagai lagu dangdut pilihan ke ruang dengar Anda ya. Jadi bagi Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan, sedang dalam perjalanan atau mungkin tengah bersantai menikmati sore ini bersama orang-orang tersayang ya, tetap bersama kami. Dan kalau sore ini rasa kantuk mulai datang, bahkan bantal sudah mulai mengajak kompromi, jangan buru-buru menyerah ya pendengar. Lawan rasa kantuk itu dengan tetap bersama kami, tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo melalui program Pro Dangdut ya. Anda bisa mendengarkan kami melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz atau melalui ada streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sore ini di program acara Pro Dangdut kami sudah menyiapkan sejumlah lagu-lagu dangdut ya yang akan siap menemani Anda di sore ini. Oke, pasti Anda bertanya-tanya ya, lagu apa yang sudah kami siapkan sore ini. Dan pendengar, lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di sore ini pendengar, ada lagu dari Tuti Wibowo yang berjudul Hamil Duluan. Ada lagu dari Bunda Korla yang berjudul No Comment. Cita-cita Ta Goyang Dumang Via Valen yang berjudul Sayang. Ada Vita Alvila, Kopi Dangdut. Nah, mendengar, masih ada beberapa lagi lagu dangdut yang akan kami siapkan untuk Anda ya. Jadi, segera pilih lagu dangdut favorit Anda ya. Dan juga jangan lupa untuk mengirim salam-salamnya untuk orang-orang favorit di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini dan juga sekaligus untuk mengusir rasa ngantuk ya, kami akan menghadirkan salah satu lagu dangdut spesial, yaitu lagu dari Cita Citata yang berjudul Goyang Dumang. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dengan itulah lagu yang baru saja kita hadirkan untuk menemani perjumpaan kita sekaligus mengusir rasa kantuk sore ini ya, yaitu lagu dari Cita Citata yang berjudul Goyang Dumang. Nah pendengar, bagaimana? Mudah-mudahan rasa kantuk yang tadi mulai datang sekarang sudah sedikit terusir ya, dengan kami hadirkan lagu goyang dumang dari Cita Citata barusan. Dan jangan sampai baru mendengarkan musiknya tetapi malah semakin ingin bergoyang ya. Dan pendengar yang masih beraktivitas sore ini, tetap semangat ya, jangan sampai rasa ngantuk lebih menguasai diri Anda. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan juga yang sedang bersantai, nikmatilah terus suasana sore ini. Dan juga semoga Anda masih terus bersama kami dengan mendengarkan musik-musik dan dut pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, karena masih ada lagu-lagu dangdut pilihan lainnya yang akan siap kami hadirkan untuk menemani Anda. Jadi untuk itu, tetaplah bersama kami di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Bunda Korla ya, yang berjudul No Comment. Nah, pendengar, lagu yang satu ini cukup menarik ya. Irama dan liriknya begitu khas dan juga maksud kami sehingga sekali mendengarkan rasanya mudah sekali untuk ikut terbawa suasana begitu ya. Dan pendengar, semoga lagu ini tadi bisa menambah warna di sore Anda. Dan tentu saja perjalanan musik dangdut kita masih panjang ya pendengar. Kita akan menghadirkan program Pro Dangdut sore ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang mungkin sore ini sudah mulai merasa ngantuk, Anda bisa bergabung bersama kami ya dengan request lagu, mengirim salam, ataupun Anda bisa curhat melalui via telepon ya, melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nah, mendengarkan lagu ini, saya ingin mengingatkan Anda ya, untuk para ciwi-ciwi di luar sana, kalau laki-laki mulai merayu, jangan langsung terjebak ya. Kadang memang manis sekali di mulut, kata-katanya bisa bikin hati berbunga-bunga begitu ya. Dan pendengar, tapi ingat pendengar, belum tentu yang manis di mulut manis juga kelakuannya. Bisa saja ternyata buaya darat ya. Jadi dengarkan rayuan boleh, tersenyum boleh, tapi tetap gunakan hati dan juga logika. Jangan sampai baru dikasih kata-kata manis, sudah terlanjur baper. Dan pendengar, jangan, yang merasa pernah mengalami pasti tahu sendiri nih.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Nah, pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami melalui program Prodangdut sore ini. Kami akan hadirkan satu pantun ya untuk Anda. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa bunga melati gitu ya. Kalau ada yang pandai berkata-kata, jangan mudah jatuh hati. Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu Cikini ke Kondang Dia ya. Nah, pendengar, ngomong-ngomong soal kata-kata manis, siapa nih yang punya pengalaman, yang punya pacar atau pasangan yang bilangnya sayang tapi ternyata cuma pura-pura ya. Aduh, kasihan ya, sudah dibuat percaya, sudah dibuat baper, ternyata hanya manis di mulut. Jangan-jangan bukan benar-benar sayang ya, tetapi sedang menjalankan misi sebagai buaya darat. Duh. Nah, pendengar, kalau ada yang sering ataupun sedang merayu-rayu, boleh didengarkan, boleh tersenyum, tetapi jangan buru-buru percaya ya. Lihat juga tindakannya, karena yang benar-benar sayang biasanya bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi juga tahu bagaimana memperlakukan kita. Nah, pendengar, daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, lebih baik kita lanjutkan lagi musik dangdut sore ini ya. Jadi, untuk Anda yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti di lagu ini, Anda bisa curhat ya, Anda bisa ceritakan melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada, mari kita ikut meramaikan program Prodangdut sore ini, karena Prodangdut, dangdut adalah kita.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau.

bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ginjal adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko

0: batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Dengar baru saja kita dengarkan lagu dari Citata ya, yang berjudul Sakitnya Tuh Di Sini. Dan dengar siapa nih yang pernah punya pengalaman diselingkuhi oleh pasangan Anda? Waduh, pasti sakit sekali ya. Dan apalagi ketika rasa percaya yang sudah diberikan ternyata dibalas dengan pengkhianatan. Tapi buat ciwi-ciwi di luar sana, kalau suatu hari kalian mendapatkan pasangan yang terus menerus tidak menghargai kepercayaan dan juga kesetiaan Anda, jangan takut untuk mengambil langkah demi kebaikan diri sendiri ya. Tinggalkan, karena hubungan seharusnya membawa ketenangan, bukan terus-menerus menjadi sumber luka. Jadi jangan biarkan pengalaman buruk itu membuat kalian kehilangan diri sendiri. Tetap sayangi diri, tetap kuat, dan juga tetap semangat ya. Dan pendengar, daripada larut dalam kisah yang bikin sakit hati, lebih baik kita lanjutkan lagi musik dangdut sore ini ya. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di kantor, di pasar, di jalan, atau di mana saja Anda pun berada ya, silakan bergabung bersama kami dengan merequestkan lagu ataupun mengirim salam ya. Anda juga bisa curhat tipis-tipis melalui telepon, melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Oke, pendengar masih di program acara Prodangdut sore ini ya. Dan pendengar, untuk sekarang sudah ada yang bergabung ya, maksud kami di program acara Prodangdut sore ini. Ada Diana dari Kampung Ujung. Oke, langsung saja kita baca pesannya pendengar. Selamat sore kakak penyiar, saya Diana dari Kampung Ujung. Dan sore ini di program Prodangdut saya ingin request lagu dari Via Valen yang berjudul Sayang ya. Dan salamnya untuk ibu saya yang sekarang masih stay di pasar ya, yang sedang berjualan. Pesannya untuk mama saya, tetap semangat, jangan menyerah ya, tetap sehat terus. Oke, baik Diana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Prodangdut sore ini ya. Dan salamnya sudah mengudara dan otomatis sudah tersampaikan. Dan lagunya akan segera kami putarkan. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin masih terjaga ya di sore ini, Anda bisa bergabung bersama kami di program acara Prodangdut ya, baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk berpartisipasi bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetap bersama kami di program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti si maung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekadar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Tidak terasa kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut telah usai ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut sore ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda ya di sela-sela berbagai aktivitas Anda ya. Walaupun aktivitas Anda ditemani dengan rasa ngantuk ya, tapi semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, lagu-lagu dangdut khususnya, bisa mengusir rasa kantuk Anda. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini kami masih hadirkan program menarik ruang dengar Anda ya, yaitu program Indonesia Cerdas. Untuk itu pendengar jangan lupa untuk pantau kami terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan...

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional, bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora

atmosfer dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170 ribu kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90 ribu orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1800

Bahkan kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari

0: untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI, letusan Gunung Tambora bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi pelajaran besar tentang alam, kehidupan, dan ketahanan manusia. Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya yang masih menemani Anda di Lawan Bajo sore ini ya. Untuk edisi 30 September 2026 dalam program acara Indonesia Cerdas. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait jangan asal share, ini cara cek informasi di media sosial. Nah, mendengar informasi di media sosial perlu diperiksa sebelum dibagikan untuk mencegah penyebaran hoax. Kebiasaan mengecek sumber dan konteks informasi dapat membantu masyarakat untuk memahami informasi secara lebih tepat. Nah, mendengar informasi dapat menyebar dalam hitungan detik melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, dan juga berbagai platform digital lainnya. Kecepatan tersebut dapat menjadi masalah ketika pengguna langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenaran dan juga sumbernya. Nah, langkah pertama adalah membaca informasi secara utuh, bukan hanya judul atau potong narasi. Nah, pendengar, judul yang provokatif belum tentu menggambarkan keseluruhan isi informasi begitu ya. Karena itu, pengguna perlu membaca isi berita hingga sampai dengan selesai. Selanjutnya, periksa sumber penulis dan juga tanggal publikasi. Informasi lama yang kembali beredar dapat menimbulkan kesalahpahaman ketika dianggap sebagai peristiwa terbaru. Informasi yang diragukan juga dapat dibandingkan dengan keterangan dari sumber terpercaya. Lembaga pemerintah, institusi resmi atau media kredibel dapat memberi perbandingan, pembanding ya maksud kami terhadap klaim yang beredar. Foto dan video juga tidak selalu menjadi bukti bahwa sebuah informasi itu benar. Konten visual dapat digunakan kembali dalam konteks yang berbeda. Nah, pendengar, pengguna perlu menelusuri asal foto ataupun video serta memastikan waktu pembuatannya sebelum mempercayai konteks yang menyertainya. Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan kanal aduan konten yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan konten digital bermasalah gitu ya. Dan masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan fakta seperti Turnback Hoax ID untuk menelusuri klaim yang diragukan. Nah, kebiasaan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan bagian dari literasi ya, literasi digital yang bertanggung jawab. Dengan meluangkan waktu untuk melakukan pengecekan, masyarakat dapat membantu mencegah informasi kekeliruan penyebar lebih luas. Nah, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin cek informasi seputar Indonesia dengan tema Indonesia cerdas lainnya ya, mendengar begitu silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami, RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun juga di TikTok.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program Indonesia Cerdas ke ruang dengar Anda ya. Masih bersama saya Yulin Amul dan rekan studio kami Lydia Wanda. Dan pendengar, di program ini kami masih hadirkan berbagai informasi seputar pendidikan ya, dan kali ini kita akan berbicara tentang satu hal yang cukup menarik dalam proses tumbuh kembang anak, yaitu literasi. Nah, mendengar, kalau mendengar kata literasi, mungkin yang langsung terbayang adalah kegiatan membaca dan juga menulis. Padahal literasi memiliki makna yang lebih luas. Literasi berkaitan juga dengan kemampuan anak untuk memahami berbagai informasi, menyampaikan pikiran, mendengarkan, bertanya, serta menggunakan informasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa literasi perlu dikenalkan sejak anak masih kecil? Nah, mendengar, jawabannya adalah karena kemampuan literasi tidak muncul begitu saja ketika anak sudah masuk sekolah nantinya. Kemampuan tersebut mulai dibangun sejak anak berada di lingkungan keluarga ya, misalnya. Ketika orang tua membacakan cerita sebelum tidur, mengajak anak mengenal gambar dalam buku, bernyanyi bersama, mengajak anak untuk berbicara, atau memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan kembali apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Tentu kegiatan sederhana seperti inilah sebenarnya merupakan bagian dari proses membangun kemampuan literasi anak. Nah, pendengar, yang terpenting bukan seberapa cepat anak bisa membaca, tetapi bagaimana kita menumbuhkan rasa suka terhadap kegiatan membaca dan juga belajar. Jangan sampai buku justru dianggap sebagai sesuatu yang membosankan, karena anak hanya diminta membaca dan juga kemudian diuji. Sebaliknya, ciptakan suasana yang menyenangkan. Orang tua bisa menyediakan buku cerita sederhana sesuai usia anak. Tidak harus mahal ya, pendengar, dan juga tidak harus banyak. Yang terpenting adalah anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan buku dan juga mendapatkan pengalaman positif dari kegiatan membaca. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk berdiskusi, misalnya setelah membacakan sebuah cerita ya. Cukup tanyakan, menurut kamu siapa tokoh dalam cerita ini dan apa yang terjadi dalam cerita tadi? Kalau kamu menjadi tokoh tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dengan pertanyaan sederhana seperti ini, dapat membantu anak belajar memahami cerita, menyampaikan pendapat, dan juga menggunakan kemampuan berpikirnya. Dan pendengar, di era digital seperti sekarang ini ya, literasi juga menjadi semakin penting. Anak-anak kita tumbuh di tengah begitu banyak informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi melalui buku, televisi, media sosial, video maupun juga internet. Karena itu, anak tidak cukup hanya diajarkan bagaimana membaca sebuah informasi. Mereka juga perlu dibimbing untuk memahami dan juga menyaring informasi tersebut. Mana informasi yang benar, mana yang belum tentu benar, dan mana yang sebaiknya tidak percaya begitu saja ya. Dan benar, disinilah peran orang tua dan juga lingkungan menjadi sangat penting ya. Anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga apa yang dari apa yang mereka lihat begitu. Dan benar, mari kita ingat bahwa membangun literasi ya anak bukan hanya tugas sekolah dan juga guru. Keluarga juga memiliki peran yang sangat besar. Dan rumah dapat menjadi tempat pertama bagi anak untuk mengenal buku, bahasa, cerita, percakapan, dan juga rasa ingin tahu. Nah, pendengar, bisa jadi mereka adalah anak-anak yang sejak kecil diperkenalkan pada buku ya, dengan penuh kasih sayang, diberikan ruang untuk bertanya, dan dibiasakan menikmati proses belajar. Oke pendengar, semoga pembahasan kita sore ini terkait pengenalan literasi sejak dini mengingatkan kita bahwa sebuah literasi bukan sekedar kemampuan membaca tulisan, tetapi juga kemampuan memahami dunia. Semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda, bisa bermanfaat, dan juga bisa menambah wawasan Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati.
1: Oleh berita sore ini, krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan dasawisma untuk mempercepat pendataan pendampingan dan perlindungan sosial keluarga. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.

0: jaringan berita nasional.
1: Kecamatan Tasikota Timur, antrian tinggi air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan, dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai Rp100.000.
2: Air bersih sendiri dapat sudah mulai susah kah sekarang?
3: Sekarang susah setengah mati. Sekarang kan biasa dulu kan sudah 15.000, sekarang sudah naik 20.000 satu tangki.
2: Itu kan kerusuhan setinggi berapa?
3: Kami kerusuhan setinggi dulu kan 80, sekarang jual satu tangki sudah 100, karena dong sudah naik 20.000.
2: Kalau di jarak jauh, lama ya?
3: Sama.
2: 100 ya?
3: 100.
2: Itu 100.000 itu berapa liter air?
3: Dari 5.000.
2: 5.000 ya kan?
3: Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
1: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
4: PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan RT RW dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Alfred Sengge melaporkan.
5: Selama saya bekerja 24 tahun, belum pernah ada rapor PKK di
6: Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Bunda PAUD Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta pengukuhan Pengurus Penggerak PKK RW dan Kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur PKK menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan

0: pembentukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, meminta pembenahan dimulai dari internal organisasi, terutama kelembagaan, sekretariat, dan data dasar.
1: Karena ini sudah mengingat sudah akhir tahun, yang pasti kita harus memperbaiki dari dalam diri. Artinya kelembagaan, sekretariat, data-data dasar fondasi itu menjadi fokus utama. Tentu tidak hanya itu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga, nanti akan ada penilaian, ibaratnya tim penggerak PKK kelurahan mana yang programnya bisa jalan dengan baik, dan mungkin nanti ada reward juga dari tim penggerak PKK kota. Misal ketika kita ikut rakor di pusat, kita bisa membawa sehingga teman-teman ketua-ketua juga dapat pengalaman.
0: Selain penanganan stunting, kolaborasi PKK diarahkan mendukung penguatan posyandu, administrasi kependudukan, literasi masyarakat, dan pelaksanaan 10 program PKK. Tim penggerak PKK Kota Kupang juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan hingga pertengahan November 2026. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tahbisan Imam di Gereja Santo Yosef Preina Demet Mautapaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tahbisan dihadiri puluhan imam konselebran, puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung ND maupun dari luar Keuskupan Agung ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tahbisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang. Yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil cara dari kawanan.
4: Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tahbisan Imam di Gereja Santo Yosef Reina Demets Matapaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung ND maupun dari luar Keuskupan Agung ND. Perayaan tabisan dipimpin Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD sebagai konselebran utama. Ribuan umat, khususnya dari paroki Santo Yosef Reina Demets Matapaga, turut hadir bersama umat Katolik dari sejumlah paroki di Kota ND dan wilayah lainnya. 9 diakon yang menerima tabisan imam terdiri atas 5 orang dari Keuskupan Agung ND dan 4 orang dari Kongregasi OCD, yakni Ordo Karmel Tak Berkasut. Tabisan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan dan pelayanan mereka di tengah umat. Keempat calon imam dari Kongregasi OCD, Diakon Ferdianus Son OCD, Diakon Sylvester Deu OCD, Diak Fortunatus Nikolaus Lakus OCD, dan Diakon Januarius Mere OCD. Sementara 5 lainnya, yakni Diakon Cornelius Arvan Guru, Diakon Andreas Johannes Lakogao, Diakon Hyacinthus Godouga, Diakon Zakarius Gusti Jata, dan Diakon Adelbertus Pontius Dae. Dalam pesannya, Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan para imam baru agar menghadirkan pelayanan yang mampu memberi hiburan dan membangkitkan semangat umat dalam menata kembali kehidupan.
3: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tahbisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang. Yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil cara dari kawanan.
4: Uskup Agung Ende juga mengajak para imam baru untuk tidak mengambil jarak dari realitas kehidupan umat yang mereka layani. Kehadiran imam di tengah umat diharapkan mampu menjadi sumber penguatan ketika umat menghadapi berbagai persoalan dan ketidakpastian kehidupan. Kesembilan imam baru tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Agung ND maupun di luar wilayah Keuskupan Agung ND sesuai dengan penugasan masing-masing. Tabisan ini sekaligus menjadi momentum bagi umat untuk mendukung perjalanan pelayanan para imam baru

0: dalam kehidupan gereja dan masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Lulusan Institut Agama Kristen Negeri, IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Laporan Delvin Wandi.
2: Tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
3: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara NTT akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
2: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
4: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset. Bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian, minim publikasi, dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan, jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat pada level nasional bahkan internasional.
2: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fluktuasi harga BBM belum memicu inflasi di Kabupaten Belu. Febi Leolede melaporkan.
5: Kondisi Belu pada saat ini dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi persentase kita sekarang 1,56%.
6: Fluktuasi harga bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Belu belum terdampak pada terjadinya inflasi. Saat ini Kabupaten Belu justru berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56% dengan proksi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan kondisi deflasi tersebut turut dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasaran. Dikatakan meskipun terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, kondisi tersebut belum mampu mendorong Kabupaten Belu masuk dalam kondisi inflasi. Ia menjelaskan terdapat sejumlah komoditas hortikultura yang mengalami perubahan harga cukup signifikan, bahkan beberapa komoditas disebut dapat mencapai harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Mikael Bria mengatakan kondisi tersebut tetap menunjukkan secara umum Belu masih berada dalam kondisi deflasi, namun perkembangan harga komoditas di daerah sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
5: Karena ketika BBM ada perubahan, maka itu sangat mempengaruhi dengan produktivitas pertanian dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan harga-harga bisa bergejolak naik turunnya di lapangan, sehingga dikatakan inflasi maupun deflasi. Tapi kondisi Belu pada saat ini, sekarang kita dalam keadaan deflasi, yang mana kondisi prosentasi kita sekarang 1,56%, yang mana produksinya dari Kabupaten TTS. Dari TTS itu mewakili Kabupaten Belu, TTU, dan Malaka. Kita dalam posisi 1,56% sesuai dengan data yang ada, karena ini dipicu oleh beberapa jenis komoditi seperti ayam ras, bawang merah, angkutan udara, tomat, dan cabai rawit yang kondisi per minggu ini kondisi dalam keadaan baik-baik sampai 40.000 per kilo. Namun kondisi volatilitas ini dia akan berubah setiap saat, dia tidak paten, dia naik turun sesuai dengan permintaan dan konsumen, yang mana ketika ada hajat-hajat hari-hari besar pasti akan bergejolak naik, dan dia akan normal kembali ketika ya hari-hari biasanya. Dan ini juga pemerintah mendorong agar para produsen untuk peningkatan terus produktivitas di kelompok petani agar memenuhi kebutuhan di pasar nanti.
6: Menurut Mikhail Bria, perubahan kondisi inflasi maupun deflasi sangat bergantung pada pergerakan harga barang dan jasa serta keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan masyarakat. Ia menambahkan, meningkatnya permintaan konsumen terhadap komoditas tertentu berpotensi mendorong perubahan harga di pasar, karenanya perkembangan harga komoditas tetap perlu dipantau untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi di Kabupaten Belu.
5: Nah, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SLU yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan dengan baik.
6: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan di masyarakat termasuk komoditas pangan dan energi guna menjaga stabilitas harga di daerah. Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi harga BBM, kondisi tersebut hingga saat ini belum menyebabkan Kabupaten Belu mengalami inflasi karena masih berada dalam kondisi deflasi sebesar 1,56%. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan RT/RW dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Sekian aneka berita, masuk kami sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada ya. Dan saat ini masih bersama saya Yulin Amul yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca untuk seputaran wilayah Manggarai Barat dan juga sekitarnya bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Dewangga Palguna, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore, Dewangga.
3: Selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya sore ini?
3: Baik, sehat.
2: Oke, luar biasa ya. Semangatnya juga luar biasa sore ini. Baik, Dewangga, silakan dengan informasi cuacanya untuk sore ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini untuk wilayah Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan, kemudian pada malam dan dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Kamis 1 Oktober 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan potensi hujan ringan di Kecamatan Beliling dan Welak. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga kabut. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 21 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 14 hingga 26 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,9 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,9 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik, Dewangga, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
1: Info cuaca BMKG.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Persatu RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Terasa kebersamaan saya menemani Anda di Labuan Bajo dari siang hingga sore hari ini telah sampai di ujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga segala program-program yang sudah kami hadirkan untuk Anda, baik itu melalui sajian musik dan juga informasi, bisa menghibur Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND dengan menikmati berbagai program-program menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda ataupun menemani waktu santai Anda di Labuan Bajo sore ini. Saya Yulin Amul, pamit undur diri dan salam sukses.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini di

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luas.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama.

2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah,

Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3.

Al-A'laq. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian. Fakta menariknya, 5 ayat pertama adalah wahyu yang dibawa malaikat Jibril menekankan perintah membaca, menulis, serta menuntut ilmu. Kata Al-A'laq sendiri berarti segumpal darah, merujuk pada salah satu tahap perkembangan embrio manusia. Ayat 6 hingga 19 menegaskan perintah terhadap kesombongan manusia, termasuk mereka yang merasa serba cukup dan menentang sholat. Di bulan Ramadan ini, mari kita renungkan pesan surah Al-A'laq agar kita senantiasa menuntut ilmu, menghindari kesombongan, dan

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Dari Terengganu, Malaysia, ada masjid yang tampak seperti istana kaca, yaitu Kristal Masjid. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan terkenal karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca dan juga baja. Saat malam tiba, cahaya lampu yang memantul pada dinding kaca membuatnya tampak berkilau seperti kristal. Keunikan lainnya, masjid ini dilengkapi teknologi modern dan menjadi bagian dari Islamic Heritage Park. Ia mencerminkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual.
2: Selamat sore menjelang malam pendengar Setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah kami hadirkan lagu religi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini kami akan menghadirkan sebuah dokumenter ya untuk Anda semua, yakni terkait dengan pengungsi Palu ya yang ada di Pulau Palu. Dan pendengar Setia Pro 1 RRIND tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
3: Semua mama ini setuju mau ke Kabupaten Ende nanti pindah.
4: Iya.
3: Kita mau banyak respon. Ini uji apa ijo emosional. Psikotes. Berarti mau pindah ke Ende atau mau tetap di Maumere?
5: Tergantung kita semua.
3: Oh, jangan ketawa-ketawa mama. Biar aku tahu ini langkahku berikutnya. Biar kami dapat kesimpulan. Apalagi yang mau disampaikan sama bapak? Tentang berarti ini diskusi kita hari ini aku dapat pencerahan terbaru bahwa teman-teman yang belum mau pindah ke ND itu aku simpulkan dari hari ini. Jadi aku nggak bisa membantu lagi. Berarti sudah putuslah sudah prosesnya karena teman-teman nggak mau ke ND sedangkan tinggal di ND. Itu dia. Jadi gunakan hati apa?
6: Itu bangsa apa perlu
3: ya? Nah, gimana mama? Gimana? Biar aku bisa lanjut nih. Kalau enggak aku udah putus. Jadi mama jangan bilang pas dokter karena air. Ini ada lagi karena aku udah enggak bisa bantu lagi. Nah, kecuali ada isu yang bisa kami angkat lagi.
1: Inilah jawaban para pengungsi Palu E ketika ditanya Dr. Bram Sembiring, pegiat sosial yang kerap membantu mereka ketika kesulitan mendapatkan air bersih. Meskipun sudah 8 tahun menyandang status sebagai pengungsi di Desa Niranusa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, 10 kepala keluarga yang kami temui ini masih belum pasti menentukan pilihannya untuk memilih menjadi penduduk NDK atau kembali ke wilayah Kabupaten Sika. Di tengah gempuran hujan deras dan angin kencang di awal April, tim mendatangi kelompok pengungsi letusan Gunung Rokatenda Pulau Palu E di Kecamatan Maurole. Badan jalan yang berlubang dan beberapa jembatan penghubung yang putus akibat banjir tidak menghentikan niat kami untuk menemukan ujung benang kusut berbagai kesulitan yang dialami ratusan warga Palu E. Bersama Dr. Bram, kami selanjutnya melakukan konfirmasi ke pihak Kecamatan Maurole selaku pemerintah setempat. Bertemu Bapak Piusai Kasubag Program Kecamatan Maurole, kami tanyakan soal kehidupan yang mereka jalani selama ini, baik pendidikan anak-anak, kehidupan sosial, maupun pelayanan kesehatan. Berikut penuturan Bapak Piusai Kasubag Program Kecamatan Maurole.
7: Sejauh ini, pelayanan administrasi baik kesehatan maupun pendidikan, kalau siswa sekolah tetap sekolah di sini. Tapi pelayanan kesehatan dilayani di Puskesmas Maurole, tapi sekali-sekali dilayani langsung dari Sika. Datang lain langsung di sana, titik pengungsi.
8: Kalau boleh tahu di sini ada berapa titik?
7: Ada 3, Urudana, Niranusa, dan Aiwora.
8: Terus, apakah ada yang sudah mengajukan diri, maksudnya mau pindah menjadi penduduk Kabupaten Ende ya?
7: Sejauh ini 5 kakak yang ada di Desa Nira Nusa itu sudah mengajukan mengantar surat pindahnya dari si kakek Ende dan sudah terdaftar di Dispenduk dan juga dari Sika di Nira Nusa.
1: Menurut Bapak Piusai, warga lokal saat ini mengaku sudah mulai terganggu dengan keberadaan mereka. Di beberapa pertemuan, para kepala desa mengeluhkan jika peran serta dalam kegiatan desa maupun gereja dinilai pasif.
7: Dan mereka jarang terlibat, Ibu, dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan di wilayah ini tidak. Mereka tidak akan terlibat. Kegiatan apa saja di desa, rapat di desa, atau kerja bakti, kegiatan itu tidak, mereka tidak akan terlibat. Memang agak setengah mati kita berhadapan dengan mereka. Hal ini kami sudah pernah sampaikan di Pasir Gresik kemarin tentang sikap dan perilaku warganya yang ada di sini yang dititipkan ke sini. Kan kadang-kadang juga mereka membuat resah. Kalau sudah minum mabuk, wah itu fatal juga. Kadang-kadang mereka tidak tahu itu siapa, mereka palang saja di jalan. Jadi kemarin sempat terjadi insiden, kalau mau katakan usir ya usir, tapi kebetulan kita masih bisa menjadi penengah untuk mereka, masalah kita sudah sempat usir. Memang akibatnya karena minum mabuk. Jadi memang perlakunya sedikit berbeda dengan kita yang lain. Nah, di gereja kemarin sudah angkat juga menyangkut dengan kami waktu kami pleno DPP juga dipertanyakan tentang status mereka. Tapi keadaan darurat ini masih berlaku sampai dengan sekarang ini kita tidak bingung habis. Batas waktunya kapan kita tidak tahu. Dan untuk mereka Ibu, kata pengungsi tidak akan habis. Setiap kali kunjungan kita, kegiatan kita, pemerintahan gereja, kami pengungsi. Jadi kata itu yang menjadi senjata buat mereka yang paling kuat sudah untuk menyelamatkan mereka. Kami pengungsi Pak, kami ini susah. Jadi pas kita pulang saja Ibu, kalau pengungsi terus pulang saja, saya masih trauma. Kita ngomong apa lagi kalau sudah?
1: Hal serupa juga terjadi dalam urusan keagamaan. Namun jika ada bantuan dari pemerintah Sika yang turun ke lokasi, maka warga yang tinggal di Pulau Palu'e pun turun ke Maorole hanya untuk menerima bantuan. Dia pertanyakan, sampai kapan sistem pemerintahan dan kondisi ini berlangsung? Karena sebagai orang di lapangan, dirinya mengaku bingung dengan kebijakan yang harus ditempuh.
7: Jangankan yang pemerintah, agama saja, karena mereka masih mengakui kalau mereka minta maaf bagi muslim. Mereka tetap KUB dari sana, stasi dari sana, proki dari sana. Kita mengurus mereka ini dilema juga buat kita. Upaya dari pemerintah Kabupaten ND sejauh ini ada. Bagaimana supaya mereka status jelas antara dua pilihan ND atau Sika. Tapi mereka tetap mati-matian pilihnya ke Sika. Mereka tidak mau balik. Mereka masih trauma dengan kejadian yang kemarin. Kalau cerita mereka Pak, lebih banyak lagi. Kalau sudah ada bantuan, mereka datang ramai-ramai dari sana. Kalau sudah mau ada bantuan, datang semua berkumpul di mereka punya rumah-rumah yang ada di sini. Habis dari bantuan besok pas bantuan dari pemerintah tadi, mereka setahu ini akan ada bantuan. Jadi pas Pemda Sika kan antar ke sini, jadi dari sana turun semua ramai-ramai ke sini. Besoknya pulang habis terima. Mereka itu nanti kalau air minum tidak ada mengeluh, telepon ke Sika, orang Sika datang antar mobil air minum. Kita bingung juga dengan sistem pengelolaan pemerintah ini, kita bingung semestinya. Terutama kami yang di lapangan langsung, kami bingung mana yang benarnya ini. Kadang-kadang kalau rapat di desa, masyarakat lokal juga mempertanyakan tentang bagaimana dengan mereka. Nah kita mau argumen kita apa? Hanya beralaskan status darurat kependudukan yang pengungsi sudah sekitar 8 tahun lalu masih tetap darurat sampai hari ini. Ini yang harus kita kembalikan kepada orang bencana alam. Sampai kapan dia? Ini kita omong jujur.
1: Ditanya upaya pemerintah Kecamatan Maorole terhadap persoalan pengungsi Palu'e ini, Piusai kemukakan. Pemkab ND diwakili asisten 1 CTND Abraham Badu bersama Camat Maorole sudah melakukan pendekatan dengan Pemkab Sika.
7: Kemarin di bulan November 2020, Pak Asisten 1 dengan Pak Camat Maorole sempat ke Sika, bertemu dengan Sekda Sika, berbicara mengenai dengan status penduduk ini. Sika tetap mengklaim itu warganya mereka. Sebagai tindakan kemanusiaan, pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan silakan dilayani, tapi hal-hal teknis lain, apalagi menyangkut dengan pemilu, itu harus kembalikan ke Sika. Mereka semua KPU Sika yang datang.
1: Asisten 1 Setda ND Abraham Badu Esos MSI kepada kami mengatakan, pada Agustus kemarin dirinya ditugaskan oleh Bupati ND untuk membangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Sika. Di sana, mereka diterima oleh Sekda Sika dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Akan tetapi, realisasi dari kesepakatan tersebut hingga hari ini belum juga ada.
5: Pertama, das laporan dari Pak Camat Waroleh bahwa Pak Camat juga merasa prihatin karena mereka ini belum diperhati maksimal oleh kita sebagai pemerintah, baik ke Sikas, pekuat asalnya maupun ND. ND prihatin untuk membantu, tetapi dasarnya tidak kuat. Kita disalahkan nanti. Kalau ada bantu-bantu di pusat, kita hanya beri kepada warga kabupaten ND. Padahal mereka itu tetangga kita. Oleh karena itu, saya diperintah oleh Bupati untuk bertemu dengan Pemda Sika. Dan kami berangkat pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 ke Sika. Di sana kami diadakan bertemu dengan Pak Sekda. Dan dalam pertemuan kami bersepakat bahwa Camat Pulue proaktif untuk bertemu dengan Camat Morole. Untuk kita bertemu. Kemudian setelah waktu ditetapkan, dari Pemda Sika dan Pemda ini bertemu di Morole untuk membicarakan kepastian warga Pulue yang mengungsi ke Morole. Kita perhatiin bahwa kita menawarkan dua opsi. Bagi yang mau tinggal di ND, tetap ini kita akan urus kewargaan penduduknya. KTP, kartu keluarga sudah kami sepakat kita urus. Bagi yang pulang silakan pulang ke Pulue. Itu yang kami sepakati saat dengan Pak Sekda. Ternyata sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
1: Secara kemanusiaan, dirinya mengaku sangat sedih dan prihatin atas ketidakjelasan status penduduk dan alamat tinggal, menyebabkan mereka tidak tersentuh bantuan. Padahal, mereka hidup berdampingan bersama penduduk ND lainnya.
5: Saya kemarin hari Kamis ya, saya ke Morole. Saya diperintah Bupati untuk memantau kerusakan milik masyarakat, apa itu pertanian perumahan, soal dengan angin kencang dan hujan lebat beberapa hari lalu. Di sana memang terdapat ada warga kita yang memang tertimpa juga mereka. Kita bantu sembako hanya warga kita, saya prihatin. Saya membantu tidak bisa karena kita tidak punya dasar kuat. Saya dengan cara saya ya, ada di dalam mobil kita keluarkan biskuit dengan permen untuk kasih anak-anak sepanjang jalan, termasuk anak-anak mereka juga, saya prihatin. Jadi kita mau bantu dasarnya apa? Ketelan kudas kemarin, sebab minta kepastian, mau balik ke pulau silakan, mau jadi warga ini juga silakan, tetapi dengan berapa persyaratan pasti dari tokoh masyarakat, tokoh adat menuntut seperti apa, seperti apa, supaya ketaati supaya menjadi warga di Kabupaten ini.
1: Menurut Dr. Bram Sembiring yang kerap membantu mereka untuk pasokan air bersih menuturkan, hampir semua rumah para pengungsi tidak memiliki sambungan listrik dan sarana air bersih permanen. Untuk mengisi baterai handphone, mereka harus ke Desa Mausambi yang berjarak 1,5 kilometer, termasuk untuk mengambil air bersih dengan menggunakan perahu.
9: Jadi dengan cerita, ya kan, dengan aku tanya-tanya dan satu aku tergugah dan memang ini kayaknya suatu hal yang tepat untuk memberikan bantuan. Karena aku lintas apa ke desa-desa, aku memang agak terfokus ke sini. Ini kok ada tiang listrik, tapi kabelnya nggak ada yang ke rumah ini ya. Dan kalau misalnya kita pulang itu gelap. Maksudnya dari sana kan agak terang-terang, sini memang gelap gitu. Itu yang membuat jadi apa? Yang membuat jadi pertimbangan. Dan akhirnya sorenya kami kumpulkan galon-galonnya dari PSPLTU, karena di sini kan nggak ada galon, nggak ada aku nggak sampai sini, aku yang galon tuh nggak sampai. Jadi kami kumpulkan itu, kami antar ke sini. Dan mama-mama di sini berharap itu saya bisa membantu mereka untuk memperjuangkan apalah masa depan mereka. Itu bisa lihat kan mama-mama itu anak-anak di sini seperti itu. Apa nih kurang dapat sebenarnya kalau dari segi kebutuhan hidup kurang layak ya, kurang layak. Itu dia pendidikan dan mereka nih kalau mengambil air itu harus jalan 1,5 kilometer. Mama ya, mama jalan ambil air kemana?
10: Mausambi.
9: Itu bayar?
10: Tidak, kami dari pakai sampah, jalan kaki.
9: Oh, itu dia. Dengan itulah, dengan cerita itu, jadi apa namanya tergugah untuk membantu.
1: Bapak Nikolaus Toka, warga pengungsi Palue, juga mengaku, jika setiap ada kunjungan ke tempat mereka, keluhan listrik sudah disampaikan, namun tidak bisa dilayani.
11: Setiap kali juga orang datang bilang, kamu pasang listrik, kan juga mengajukan ke begitu. Karena kami belum masuk warga ini.
1: Bantuan air bersih yang bersifat sementara bisa diberikan, namun tidak untuk sarana permanen. Untuk bantuan tanggap darurat, Pemkab ND sudah lakukan pada saat mereka tiba pertama di Maurole.
5: Memang kalau dari aturan kami di pemerintahan agak sulit ya. Kalau kita membantu kepada warga yang pengungsi, bang sementara ya, ini sudah lama. Bang sementara kita lihat, kita bikin kasih mereka lokasi. Nah, kalau bantu saat ya, tetapi bantu kepada yang tidak bisa, karena kita ada mekanismenya. Karena memang kita ada aturan, ini yang saya pahami bahwa yang kita bantu warga penaman penduduk yang ada di ND. Kalau mengungsi kita bantu sementara ya, itu sudah. Makanya saya bilang, kita bertemu dua Pemda ini, kita menyikapi apakah mereka masuk ND atau kembali ke Sika, begitu.
1: Selain masalah air bersih dan juga listrik, saat ini warga pengungsi juga tengah dihantui persoalan status kepemilikan tanah. Antara penjelasan Bapak Piusai dengan warga pengungsi, terjadi dualisme pemahaman. Berikut ini penjelasan dari pihak pemerintah Kecamatan Maurole melalui Bapak Piusai.
12: Kemarin kan sudah terjadi negosiasi antara pemerintah daerah. Kita di ND melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam itu kan sudah melakukan pendekatan dengan Maslahi, sehingga kepada mereka semua itu diberikan untuk bangun rumahnya, apa istilah siri pinangnya, untuk Maslahi itu sudah disepakati dengan mereka sendiri. Tetapi apabila mereka kembali, itu ditinggalkan dan kembali ke Maslahi. Selama sejauh mereka masih mau tinggal dengan kita di sini, terutama di mereka seperti di Nyeran Nusa, Ebola dan Udugala, ya silakan tinggal saja.
1: Sementara itu, Ibu Delvensia mengaku lahan yang mereka tempati ini sudah dibeli dari tuan tanah, yakni 5 juta rupiah. Dari 10 kepala keluarga, 6 diantaranya sudah lunas dengan sistem menyicil. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka masih ragu untuk realokasi ke Mage Panda, lokasi yang memang disediakan oleh Pemkab Sika bagi semua pengungsi Palu'e. Bapak Piusai kepada kami mengatakan juga mendengar hal yang sama dari warga Palu'e soal jual beli tanah yang mereka tempati sekarang. Namun, dari Mausalaki atau tokoh adat, tanah itu tidak dijual.
12: Halo, kemarin memang sedikit ada terjadi peristiwa antara Nyeran Nusa, masyarakat di Nyeran Nusa dengan Mausalaki. Dari cerita sepihak warga Palu'e, ada hitam dan putih, tapi dari data yang ada di lapangan dengan Maslahi tidak ada. Dari perjanjian 5 juta untuk satu lokasi rumah itu hanya dengan perjanjian biasa, selama mau tinggal, tinggal. Tetapi apabila mau pulang, berarti segala macam yang ada di atas tanah itu dikembalikan kepada Maslahi.
1: Terkait dualisme pendapat ini, Abraham Badu ketika kami konfirmasi mengaku belum pernah mendengar soal ini. Namun di ND, untuk tanah ulayat tidak ada sistem jual-beli, jika hanya untuk menggunakan diperbolehkan dan tidak akan menjadi hak milik.
5: Saya belum dapat informasi ini, tapi terima kasih banyak informasi sudah dapat, saya dapat ini. Jadi kita tidak boleh ada polemik di lapangan. Yang namanya di ND tanah ulayat tidak pernah dijual. Tidak pernah dijual, sekali lagi tidak pernah dijual. Jadi kalau umpamanya mereka minta untuk tinggal sementara, iya. Kemudian untuk hak guna, ya, hak milik susah, tidak ada hak milik. Jadi sekali lagi, kalau mungkin dengan cara mereka barangkali supaya tua ada Maslahi memberikan tanah, sekedar mungkin mereka memberikan untuk beli, ya mungkin siri pinang atau apa ya, mungkin itu yang dipikir, tapi jual tanah tidak mungkin, Bu. Tidak ada yang jual tanah di ND. Kalau hak pakai, ya, sehingga kalau yang hak pakai, berarti semua aturan-aturan adat kamu taati. Itu saja yang dituntut oleh mereka untuk di tua-tua di ND, seperti itu. Ya, kalau menjualnya saya belum tahu dari Pak Camat. Makanya saya bilang, ini bagus kita koordinasi lapangan seperti apa. Saya mau tuh mereka mau seperti apa. Mereka angkat tangan loh, kami mau pindah. kamu di sini, jelas di sini kami akundi loh. Kita mau selaki mana mereka ini? Kita mau selaki bagaimana mereka? Oke. Mereka di sini. Kita di catatan sipil. Sini, turun. Kasih mereka KTP, kasih mereka kartu keluarga. Sehingga jadi warga ND. Sehingga suatu perlakuan sama dengan warga ada di ND. Kasihan dong. Tetangga sebelah yang saat dapat bantu saat tidak kasihan. Yang dapat air minum ini cuma minta. Kasihan dong. Harusnya sama kan? Ya kan? Ini mempunyai kan air ya, ini tidak punya. Tapi setiap saat dia minta, tapi ada apa-apa kudu terkasih, kasihan dong. Ya kan? Perlakuan sama itu maksudnya. Tidak memaksa mereka untuk pindah kiri kanan, minta kasih mereka mau kemana, mau kembali ke Sika atau ke di ND.
1: Jika fakta di lapangan benar telah terjadi transaksi jual beli dengan Mosalaki atau ketua adat, maka mereka harus menjadi warga ND karena tinggal di ND. Dengan demikian, mereka akan diperlakukan sebagai warga ND yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
5: Agak sulit kalau memang dia sudah beli tanah di Mosalaki, dia menjadi penduduk ND, harus ada KTP ND. Sehingga dampak ke depan ada apa-apa ada bantuan jelas. Tetapi umpamanya yang sementara itu berarti bisingan sementara. Kalau dia ingin tinggal tetap di ND, wajib harus ada warga ND supaya segala macam itu perlakuan sama dengan warga ND. Tapi umpamanya dia beli tanah, kemudian dia itu warga Sika, dia cuma usaha saja, itu kemungkinan besar dari pemerintah setempat dapat ada tua-tua ada setempat mungkin tidak terima. Kalau beli tanah berarti menjadi warga penduduk setempat.
1: Abraham Badu tegaskan, mereka harus segera memastikan pilihannya. Apapun pilihannya nanti, pemerintah dua kabupaten, ND dan Sika, akan siap memfasilitasi sesuai dengan kewajiban yang melekat.
5: Jangan dualisme, ya. Kalau saya kembali ke Sika di desa Pasang, silakan. Kalau ND silakan. Jangan dualisme. Pajaknya segala macam selalu fisika kamu punya pribadi di ND tidak baik itu keluarga negara tidak bagus. Jadi kita sampai Sika dualisme. ND, Sika, maka saya bilang tadi kursi lapangan. Kita komunikasi semua, ayo. Siapa yang mau tinggal di ND? Siapa mau kembali Sika? ND buka tangan. Ternyata kamu buka tangan sekarang mereka sudah berapa tahun Ibu ya? Tinggal di
13: 8 tahun
5: Ibu. Itu berarti ND luar biasa Ibu. Terima mereka kan? Sekarang untuk menjelaskan untuk lebih baik hidup mereka itu kita minta kepastian apa menjadi penduduk kepaten atau penduduk Sika itu aja kita minta. Perlakuan kepaten pada mereka saya kira cukup layak. Kasih tanah, diberi kebun untuk bekerja, dikasih perang untuk melaut, mereka melaut silakan bebas tidak salah sekarang. Tergantung sekarang saya hanya minta kepastian sebagai warga negara baik, engkau di mana, di kepaten mana, ND atau Sika. Saya kesal umpamanya Anda hanya bayar pajak, kewajiban Anda sebagai desa sebelah ya, tetapi si ND, ya kan namanya ini warga negara yang menurut saya kan tidak baik ini ya, harusnya kepastian di mana loh saya berada.
1: Jika pandemi COVID-19 sudah berlalu, menurut Abraham Badu, pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan Pemkab Sika agar mencarikan waktu duduk bersama semua warga pengungsi untuk menentukan pilihan status penduduknya.
5: Kita cari waktu yang bagus. Kumpamanya kita punya pandemi COVID ini sudah menurun, kita cari waktu yang bagus. Kita bertemu Kabupaten Sika. Nanti kami kesana lagi, bertemu ketemu lagi. Dan mereka sampai Sika, Bu. Kalau umpamanya lokasinya tidak mau di ND, ya di ND. Dan terbukti sekarang ND terima. Tergantung nanti kalau umpamanya buat di ND, kita bicara lagi dengan tua adat di kampung itu, Mosalaki. Perlaku seperti apa mereka ini, lalu kewajiban hak seperti apa, ya kan? Seperti itu kita bicarakan. Ya, perlakuan samalah sebagai warga ini seperti itu. Jadi mau tidak mau suka-suka harus bertemu supaya mereka jelas mereka ini gimana. Kasihan dong. Ya mereka juga sadar warga pengungsi ini harus sadar sebenarnya harus minta kepastian mau ND atau mau Sika. Kami tidak memaksa. Kalau ND ya ND sebagai urus KTP-nya, dudungnya sebagai. Saya perintahkan pesan sipil dan pendudukan. Saya bilang kalau umpamanya mereka mau ke ND, terima kasih. Langsung kasih KTP, langsung kasih kartu keluarganya. Dan itu warga kita.
13: Dan langsung daftar untuk pemasang listrik karena mereka tidak memasang.
5: Itu pasti. Dari dengan segala macam itu pasti. Jadi hak-haknya sama seperti hak dan kewajibannya sama seperti warga ND. Apa haknya? Sebagai warga negara juga sebagai masyarakat di masyarakat adat. Harus patuhi. ya kontrak penuh jadi tantangan terbesar. Hak dan wajib sebagai adat harus kepenuhi.
1: Hal yang sama juga dikemukakan oleh Camat Maurole, Paulus Ngarang. Selaku kepala wilayah setempat, pihaknya akan berupaya memfasilitasi kebutuhan mereka dengan baik, termasuk jika ingin pindah menjadi penduduk ND.
14: Sebenarnya kuncinya kan ada di mereka juga. Kalau kita selaku pemerintahnya, kalau memang mereka memilih untuk di ND, kita siap. Kita di sini siap, tapi urus semua dokumen. Urus dokumen kependudukan supaya kita sah bahwa mereka penduduk ini. Sehingga dalam pelayanan apa-apa segala macam, ya mungkin kita bisa koordinasi dengan ini. Pihak pemerintah desanya dengan juga musyalaki setempat, utamanya di situ. Karena yang pemilik lahan hanya ada di musyalaki. Kalau kita tidak ada persoalan, sangat tergantung dari mereka. Dengan pendekatan mereka di musyalaki, kita hanya siap mendukung. Sebagai pemerintah kita siap mendukung.
1: Wakil Ketua DPRD Sika, Yosef Karmianto Eri, ketika dikonfirmasi RRI menegaskan, mereka memang bukan berstatus pengungsi lagi, karena sudah 8 tahun.
15: Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa untuk pengungsian sudah ada lagi. Sekarang sudah normal, dan 8 tahun lalu. Karena kalau dikatakan pengungsi, itu berarti harus ada bencana yang berkepanjangan, ini kan sudah selesai bencana. Tapi waktu itu memang mereka memilih untuk mengungsi ke ND. Dan pemerintah di tahun 2013, 14, 15, 16, 17 itu juga sudah lakukan monitoring ke lokasi di Opa sana. Dan pemerintah waktu itu mendata ada yang memilih untuk tetap ke ND dan harus secara administrasi mereka ada yang pindah dan ada yang tetap warga Palu E. Ini kembali kepada pilihan mereka untuk menjadi warga Kabupaten ND atau Kabupaten Sika. Dan memang ada sebagian sudah pulang ke Palu E.
1: Menurut Manto Eri, masalah ini sudah masuk dalam tataran elit. Harus koordinasi antar Bupati Sika dan Bupati ND. Mengingat banyak kesulitan yang dialami oleh warga pengungsi saat ini karena masalah status kependudukan.
15: Ini kita ngomong soal kemanusiaan. Nah, aspek kemanusiaan memang harus ada koordinasi antara dua pemerintahan ini, baik ND maupun Sika, untuk menangani persoalan ini. Dan ini kita coba untuk sampaikan kepada Bupati terkait masalah ini. Tapi memang dari berbagai aspek, warga kami orang Palu E itu, ada orang Palu E, asli Palu E dan daerah bencana, kenalin kami juga. Saya akan sampaikan kepada Bupati untuk kami yang turun. Ini sudah harus duduk di tingkat elit, jika dalam konteks ngalah Bupati dan pimpinan DPR, atau DPR dengan pemerintah dan Kabupaten ND dan pimpinan DPR untuk bertemu langsung di lokasi, bagaimana caranya untuk mengambil jalan keluar. Karena memang ini juga kembali kepada pilihan masyarakat. Banyak akses yang mereka tidak punya, kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik. Banyak sekali yang tidak terurus mereka. Dan tidak mungkin kita mau biarkan mereka, yang memang harus kita urus. Dua pemerintahan, dua kabupaten yang harus

Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada ya, dan saat ini kita sudah berada di penghujung waktu Florata Sore ya, dan di sini saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata Malam yang akan ditemani oleh rekan Christine Senda. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Kristin Senda dan juga operator studio Dev Revaldi di Florata Malam untuk edisi 30 September 2026. Kembali akan kami temani Anda hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan dan juga informasi yang akan kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Selamat menikmati suasana santai ya di malam hari ini bersama keluarga tercinta ataupun dengan teman juga sahabat Anda. Dan nah juga bagi Anda yang sedang melaksanakan aktivitas piket malam ya, tetap semangat, tetap selalu sehat ya hingga akhir menjalani aktivitasnya. Dan juga untuk semuanya pendengar RRI yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, baik di RRI digital maupun di terestrial, untuk Anda semuanya selamat malam, selamat menikmati acara-acara persembahan program 1 RRI ND. Kita awali di Florata Malam dalam acara musik dan informasi.

Informasi dari Jakarta, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Instruksi tersebut secara khusus disampaikan kepada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Supratman mengatakan instruksi itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden meminta Menkum berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi tersebut. Menurut Supratman, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah yang akan dikaji pemerintah untuk menangani persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Dia mengatakan jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini mencapai 274.000 hingga 276.000 orang. Sekitar 80% diantaranya merupakan warga binaan yang terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti arahan Presiden, Supratman mengatakan pemerintah akan segera membahas perumusan kebijakan tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

ke-8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya ya. Dari Lembata diinformasikan aktivitas erupsi Gunung Ilelewatolok terus berdampak pada Desa Jontona, Kecamatan Ilape Timur, Kabupaten Lembata. Aliran lava dari arah puncak gunung telah melewati kawasan kampung adat Lewohala dan bergerak mengikuti alur kali di sekitar wilayah tersebut. Kepala Desa Jontona Nikolaus Akewatun mengatakan kondisi tersebut diketahui setelah tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kawasan terdampak. Tim bersama perangkat desa melihat aliran lava panas serta material batu berwarna hitam yang turun dari arah puncak gunung. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ilelewatolok Stanislaus Arakian membenarkan bahwa aliran lava telah melewati kawasan kampung adat Lewohala, namun aliran tersebut bergerak mengikuti alur kali dengan jarak kurang dari 200 meter dari kampung adat. Nikolaus mengatakan aliran lava yang bergerak ke arah timur membuat masyarakat terus memantau perkembangan aktivitas gunung. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kawasan perkebunan warga berada di sekitar jalur pergerakan material erupsi. Menurutnya, posisi Desa Jontona relatif terbuka karena tidak memiliki bukit atau penghalang alam yang memisahkan wilayah desa dengan Gunung Ilelewatolok. Aktivitas di sekitar kaki gunung juga ditandai munculnya api dan asap tebal yang mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk diketahui, pendengar RRI, Desa Jontona sendiri saat ini dihuni sekitar 340 kepala keluarga atau 1.356 jiwa. Pemerintah desa berharap perkembangan aktivitas Gunung Ilelewatolok terus dipantau dan langkah penanganan dapat disiapkan lebih awal apabila terjadi peningkatan ancaman. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi kembali laman rri.co.id.

Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pendengar, orang tua perlu terus belajar ya untuk menjalankan fungsi keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk membangun keluarga yang berkualitas, tangguh, harmoni, serta mendukung tumbuh kembang anak. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dr. Henny Ratnawati mengatakan, tantangan keluarga saat ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik dan ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, serta persoalan komunikasi turut memengaruhi kehidupan keluarga. Menurutnya, keluarga perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai persoalan. Persiapan tersebut penting agar keluarga mampu menghadapi setiap masalah secara terencana. Dr. Henny juga menekankan pentingnya memahami karakter dan kemampuan setiap anak. Orang tua tidak seharusnya memaksakan satu ukuran keberhasilan kepada anak tanpa mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki anak. Beliau meminta orang tua tidak hanya memarahi anak ketika melakukan kesalahan. Orang tua perlu memberikan pendampingan dan solusi agar anak memahami hal yang perlu diperbaiki. Menurut Dr. Henny, pemilihan kata menjadi bagian penting dalam proses pengasuhan. Orang tua perlu menghindari ucapan yang dapat merendahkan harga diri anak, serta menciptakan suasana yang membuat anak merasa aman, diterima, disayangi, dan didukung. Selain itu, orang tua perlu mampu mengelola tekanan dan persoalan pribadi agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran pelampiasan. Selengkapnya informasi ini, pendengar RRI dapat Anda kembali kunjungi laman rri.co.id.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?

Pendengar dari Manggarai diinformasikan pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan masa transisi darurat kepemulihan selama 90 hari terhitung mulai 29 September 2026 setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana gempa bumi yang berlangsung sejak 15 Agustus hingga 28 September 2026. Penetapan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan bencana yang berlangsung di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai, Senin sore 28 September 2026. Evaluasi diikuti oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BMKG Stasiun Frans Sales Lega, unsur forum koordinasi pimpinannya daerah, ketua pengadilan, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manggarai, serta para camat sekabupaten Manggarai. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi kebencanaan, penanganan masyarakat terdampak, perkembangan gempa susulan, kebutuhan di lapangan, serta pekerjaan yang masih harus dituntaskan sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bupati Manggarai menegaskan berakhirnya masa tanggap darurat tidak berarti penanganan dampak gempa bumi telah selesai. Masa transisi darurat kepemulihan merupakan tahapan yang menjembatani penanganan keadaan darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selama masa transisi 90 hari, pemerintah Kabupaten Manggarai akan tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat yang masih terdampak, khususnya warga yang berada di lokasi pengungsian, kelompok rentan, anak-anak, lansia, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pekerjaan yang belum tuntas pada masa tanggap darurat juga akan dilanjutkan, antara lain penyediaan hunian sementara dan hunian tetap, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan logistik, perlindungan masyarakat, serta penanganan fasilitas dan infrastruktur yang terdampak bencana. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Manggarai akan mempercepat pengumpulan dan pemutakhiran data sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Data tersebut diperlukan untuk program pemulihan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat terdampak. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor selama masa transisi, unsur TNI dan Polri, BNPB, pemerintah provinsi, instansi vertikal, dunia usaha organisasi kemasyarakatan, relawan, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan tetap mendukung proses pemulihan masyarakat. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 28 September 2026 dan dimulainya masa transisi darurat kepemulihan selama 90 hari pada 29 September 2026, pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen mempercepat proses pemulihan secara terukur, terpadu dan berkelanjutan menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi malam hari ini yang kami kutip dari situs resmi kami di rri.com.

luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan. Menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan

produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan bagaimanapun caranya, jangan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah. kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, dan semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya cuma sini ya Pak, kalau 1 minggu.
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti cuma ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan BAPISUS untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU

0: 8,85 miliar rupiah. Saksi Tri Haldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
1: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
1: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
3: Betul, Pak.
1: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
3: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
1: Iya.
3: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
1: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
3: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
2: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
4: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
3: Tidak, hanya asib.
4: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
3: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
4: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
3: Tidak pernah.
4: Di 2019
3: Tidak pernah.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
6: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
6: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
7: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro

0: Korporasi Menengah Indonesia di Pindo dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat kurtu, orangnya itu saja.
1: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
4: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
5: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
3: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
6: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
7: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
6: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
7: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
8: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Ini kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
7: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Aladi.
9: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
10: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
9: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
11: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
9: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
12: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
9: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
13: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa doanya, ya mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
14: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
15: The group being recovered, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements without talking back. So.
14: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapulitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat Republik.
1: Satu RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

RRI dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Kembali bersama kami yang bertugas di Florata malam ini, Pro 1 RRI ND, saya Christine Sena dan juga operator studio Dev Revaldi. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam sajian mimbar agama Hindu. Kemudian akan dilanjutkan dengan drama radio dan siaran berjaringan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dan akan menghadirkan bintang tamu Atik CB dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap bersama Pro 1 RRI Indah, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu yang akan menyampaikan sebuah tema esensi malam Siwalatri untuk meraih waranugraha dan pembebasan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk melakukan sebuah doa yang diambil dari Yajurveda Taittiriya Upanishad. Om Swastiastu.

yang tunggal senantiasa melindungi kita, menjernihkan pikiran kita. Semoga kita dapat berkarya bersama, belajar bersama dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita pelajari mencerahkan dan tidak menyebabkan permusuhan. Damailah di hatiku, damailah di hatimu, damailah kita semua. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, sembah sujud kita haturkan kepada Guru Alam Semesta. Karena di malam yang berbahagia ini, kita semuanya selalu diberikan jalan yang baik, diberikan pikiran yang suci sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik pula. Tentu dalam keadaan yang sehat, baik, dan berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan kembali berbagi sharing agama kepada umat Hindu dimanapun Anda berada. Semalam kita sudah melakukan perenungan terhadap segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan lewat persembahyangan bersama, yaitu Hari Suci Siwa Ratri. Sebelum kita mengarah kepada Hari Raya Siwa Ratri tersebut, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Mas Dharma, agama Hindu di Indonesia lebih memuja kepada Siwa. Padahal dalam Chaturveda, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan juga Atharva Veda, tidak ada sebutan tentang Dewa Siwa. Dewa yang paling populer dalam Chaturveda adalah Dewa Agni, Dewa Marut, Waruna, dan juga Dewa Indra. Namun secara periodisasinya, Chaturveda digunakan oleh kaum Arya, sedangkan Kitab Siwa digunakan oleh kaum Dravida. Di mana seperti sejarah mengatakan bahwa kaum Dravida yang hidup di lembah Sungai Sindu merupakan kaum yang pertama dan kaum yang tertua. Nah, kemudian datanglah bangsa Arya untuk melakukan pencampuran dengan kaum Dravida, sehingga muncullah suatu pemahaman bersama yang disebut dengan agama Hindu. Pemujaan Siwa pernah populer di Perancis. Siwa disebut dengan Parameswara, sedangkan di Arab Siwa disebut dengan Arvastan. Di Indonesia lebih banyak memuja Siwa sebagai contoh dalam Trimurti secara teologi dalam paham Siwaistik, di mana Trimurti merupakan tiga kemahakuasaan Tuhan, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Rudra, yang merupakan bagian dari Siwa sendiri. Beralih ke Siwa Ratri, Bapak Ibu Mas Dharma, di mana kalau kita di ND melaksanakan Siwa Ratri tersebut dilakukan di Pura Dalam Mahadewa. Seluruh umat Hindu merayakan persembahyangan bersama di malam Siwa Ratri. Nah, jadi Siwa Ratri, Bapak Ibu Mas Dharma, dirayakan pada hari Panglong ke-14 bulan ke-7 dalam sistem kalender Bali. Dalam cerita Lumdaka yang merupakan karya Empu dan Nakung, yang menceritakan bahwa seorang manusia biasa dan bahkan manusia papa sebagai tokoh yang mampu mencapai suatu pembebasan. Yaitu Lumdaka adalah seorang pemburu yang setiap hari melakukan pemburuan ke tengah hutan belantara, melakukan pembunuhan terhadap binatang-binatang buas. Beliau berhasil melakukan pembebasannya dengan melakukan pemujaan pada malam yang tergelap. Jadi dalam setahun ini, tadi malam ya, tepatnya di malam Siwa Ratri itu dikatakan sebagai malam yang sangat gelap. Kalau kita bercermin pada diri sendiri, maka kita sebagai manusia, badan dan pikiran manusia lah yang menjadi gelap disebabkan oleh avidya atau kegelapan tersebut. Maka dari itu kita tetap jagra, sadar dan juga eling mawas diri ataupun waspada melalui satya brata Siwa Ratri. Merujuk pada kekawin Siwa Ratri Kalpa,
Rangkaian perayaan Siwalatri di Indonesia dilaksanakan dengan cara persembahyangan. Kemudian melakukan praktek sadana berupa mona, yaitu tidak berbicara, upawasa, yaitu puasa, jagra, yaitu begadang atau tidak tidur. Nah, jadi pelaksanaan berata Siwalatri ini dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu umat Hindu. Misalnya saja kita sebagai umat Hindu biasa hanya dapat memilih yang paling mister, yaitu memilih jagra, begadang, selama kita melakukan persembahyangan di pura, itu disebut dengan mekemit, ya. Nah, jadi diusahakan untuk selalu menjaga trikaya kita agar tetap menjadi parisuda, di mana bicara kita harus dikendalikan, pikiran kita harus berpikir yang baik, serta perbuatan kita juga harus baik. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan japa, kemudian menyebut nama-nama suci Tuhan yang disebut dengan nama Samaranam. Umat Hindu dimanapun Anda berada, untuk kualitas dari pada sadhana yang kita lakukan itu terletak pada apa yang dirasakan setelah melaksanakan sadhana tersebut. Apakah kita akan merasakan menumbuhkan rasa kasih sayang ataupun yang lainnya. Nah, jadi dalam cerita Ludaka yang merupakan karya Empu Tanakung mengajak kita untuk selalu dapat mempelajari dan juga memahami inti dari kehidupan ini, yaitu persoalan hidup yang berasal dari dualitas, dua hal yang saling berseberangan namun berpasangan, ruha bineda, yaitu suka duka, lahir mati, sakit sehat, siang dan malam. Nah, semuanya ini adalah tentang Siwa dan Ratri. Siwa berasal dari kata Sanskerta yang berarti siang, kesadaran, cinta kasih, kebahagiaan, kebajikan, kedamaian, kebenaran, tanpa kekerasan, dan semua yang dipandang memiliki nilai yang luhur. Sedangkan Ratri yang berarti malam, kealpaan, kebencian, kegelapan, kekerasan, dan semua yang dinilai rendah. Siwaratri adalah hari di mana kita dapat merenungkan atau memaknai ketidakabadian daripada dualitas untuk kemudian kita mencari pembebasan dan meraih waranugrahanya. Manusia lahir dalam kegelapan dan Siwaratri hadir untuk menghapus kegelapan tersebut. Tetapi ingat Bapak Ibu Mas Dharma, dalam Hindu, ya, Siwalatri ini dipandang sebagai malam perenungan dosa, bukan malam penghapusan dosa. Karena sejatinya Hindu sangat meyakini akan adanya konsep hukum karma pala. Nah, umat Hindu yang berbahagia, di zaman Kali Yuga ini, kita semua adalah lubdaka di masa sekarang, di mana kita bertarung untuk memenangkan sifat-sifat baik dan mulia yang disebut dengan Daiwi Sampat dan mengalahkan sifat-sifat yang buruk atau Asuri Sampat yang melekat pada diri manusia. Dalam hutan belantara itu ibaratkan pikiran manusia terdapat binatang buas yang disebut dengan nafsu, yaitu kama, kroda, dan juga loba. Berkaitan dengan kama, kroda, loba, saya kembali akan membacakan Kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 21 yang berbunyi Trividam narakasyedam dwaram nasanam atmana kama krodastata lobas tasmat etatriyam tiyajet, yang berarti hawa nafsu, amarah, dan juga loba. Semuanya ini tiga jenis pintu gerbang masuk ke neraka yang menyebabkan sang roh semakin mengalami kejatuhan. Oleh karena itu, tinggalkanlah ketiga sifat-sifat yang tidak terpuji itu. Umat Dharma yang terkasih, untuk dapat menghindari tiga gerbang neraka tersebut, marilah kita selalu untuk menumbuhkan kasih sayang dalam diri kita masing-masing dengan cara mempraktekkan sadhana, mempraktekkan yoga, serta pengendalian indria
Dan tentu Siwulatri ini kita jadikan sebagai kontemplasi diri untuk dapat menjalani hidup dengan tenang, sabar, dan juga santai. Karena kesabaran, ketenangan, dan juga santai merupakan sumber dari kekuatan jiwa dan juga kunci dalam kedamaian. Hidup ini jangan selalu ditekankan. Kita harus punya inti, tidak harus punya ini dan juga itu. Kita tidak harus menjadi ini dan itu. Hidup ini harus dibawa santai-santai saja, agar kita bisa merasakan hidup tanpa paksaan. Namun, sejatinya hidup ini adalah perjuangan. Kita juga harus bekerja keras. Tetapi, ingat, kita juga perlu santai, agar tidak lupa dengan tujuan awal kita hidup sebagai manusia. Umat Sedharma yang berbahagia. Jadi tujuan umat Hindu melaksanakan persembahyangan Siwulatri yang diiringi dengan japa, kemudian diiringi dengan menyebutkan nama-nama suci Tuhan di malam penuh berkah ini adalah sebagai cara kita untuk memohon kepada Tuhan sebagai Sanghyang Siwa agar senantiasa memberikan kesadaran cita, budi, dan kejernihan pikiran agar terhindar dari sifat awidya atau kegelapan hidup. Demikian sharing agama di malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan,

0: Ya, ayah, aku sudah siap berangkat ke sekolah. Hari ini ada ujian akhir semester.
1: Kamu pasti bisa, nak. Ayah selalu yakin kamu anak yang pintar. Berikan yang terbaik ya, nak.
0: Iya, ya. Aku ingin lulus dengan nilai terbaik. Aku ingin kita punya kehidupan yang lebih baik.
1: Ayah tahu kamu bekerja keras. Tapi ingat, nak, yang terpenting adalah usahamu. Apapun hasilnya, ayah selalu bangga padamu.
0: Terima kasih banyak, ayah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku janji.
2: Randy, kamu terlihat sangat fokus tadi. Apa yang memotivasi kamu?
0: Saya ingin membahagiakan ayah saya, Bu Guru. Sejak ibu meninggal, hidup kami tidaklah mudah. Tapi, saya percaya dengan belajar yang keras, saya bisa mengubah nasib kami.
2: Semangat seperti itu akan membawa kamu menuju cita-citamu. Jangan pernah menyerah ya, Randy.
0: Terima kasih, Bu Guru.

0: Ayah, ini hasil ujian akhir semesternya.
1: Wah, hebat nak. Kamu lulus dengan nilai terbaik. Randy, ayah sangat bangga padamu.
0: Iya, ayah. Aku melakukan ini untuk ayah. Aku ingin kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini.
1: Kamu sudah membuat ayah sangat bangga, nak. Ayah yakin masa depanmu akan cerah. Dan kita akan menghadapi semuanya bersama.

0: Ayah, lihat, aku diterima di sekolah unggulan di kota ini. Bahkan aku mendapatkan beasiswa penuh. Ini semua berkat doa dan kerja keras kita, Ayah.
1: Ayah selalu tahu kamu bisa, Nak. Kamu telah bekerja keras untuk ini. Dan Ayah sangat bangga padamu.
0: Ya, Ayah. Aku janji, aku akan terus berusaha dan belajar lebih giat lagi, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih, Ayah.
1: Nak, kamu adalah harapan Ayah. Randy, Ayah yakin kamu akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik lagi.

hidup bersama ayahnya saja tidak menggoyahkan semangat meraih cita-cita dengan bersekolah tinggi. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari ayahnya, Randy telah membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dicapai.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka, dan seolah terserah Boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay.

0: keren banget, bestie aku ini mas.
1: Ma, pastinya.
0: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
0: at RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
1: Super hits ya.
0: Karena memang hitsnya banyak banget.
1: Aduh, dan pastinya mbak,
0: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
1: Ya. Terapung ku akui.
0: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
1: Sama, tapi aku yang

0: Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini lagi bodoh-bodoh arek Jawa Timur.
0: Oh iya, bodoh ya.
1: Tonggo, tonggo.
0: Tonggo.
1: Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Se. Nah, mana ini Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, se. Ini baru nyambung. Ah. Ya, maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
1: diangkat.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah
2: belum ketemu ya.
1: Aku lu belum ketemu lo Mbak Atik.
0: Jangan lu jerukan. Jangan lu jerukan.
1: Ih Mbak Atik, ayo Mbak Atik, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yo, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: Tetap masak ya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Atik. Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis, Mbak.
0: Kenapa?
1: Yombo.
2: Magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Atik mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Atik, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Atik? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Atik nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu Mbak, ya? Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasi.
0: Oke.
1: Purwasi.
0: Rita Effendi.
2: Gitaria Sunata. Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Atik, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
1: Kurang satu ya.
2: Ayo.
1: Mbak Atik, pokoknya kan Mbak Atik masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Atik ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Mbak Atik setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju aja. Dan itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Gak bisa nih Rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya
1: proker,
0: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Atik. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Atik ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magis Mbak Atik.
1: Gaya magis. Dan
0: gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih Rek.
0: Oke. Mbak Atik, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangga,
0: oh, mangga. Jadi
1: ini kita by phone ini.
0: Gak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Ati Sibi datang. Suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak. Oh,
1: ya dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari
1: tuh?
0: Mana
1: tuh
0: ada?
1: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang berbadi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak Ati, silakan. Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Oh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini seperti ini. Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Huh? Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pop mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam, silakan.
1: Silakan Bung Benny.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benny Jo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke. Okay.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita
0: bau-bau.
1: Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya soundtrack.
0: Mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda ya, Mbak.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Mbati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap. Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran?
4: Pertanyaannya
1: apa? Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CB. CB itu apa ya?
1: Oh, CB.
0: Oke.
4: Okay. Nama sih? Orang tua atau nama?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Terus
0: itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa artinya di Amerika?
1: Oke.
4: Okay. Siap. Dari kota ke kota ke
0: mana? Siap. Oke. Okay. Ya.
4: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Okay. Oh siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
1: Oke.
4: Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya untuk Pro Satria Radio yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sibi.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya mengapa dia ini senang irama rock ya?
0: Oke.
5: Okay. Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak Ati?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Oke. Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat.
1: Siap.
5: Dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
1: Boy,
0: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Pertanyaan aja apa tadi Mas Widi?
2: Ya tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika. Apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan yo stamina nih.
0: Iya, ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya. Iya. Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10
1: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: lady rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yeah, ya. Kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki lady rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Kendi di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah kita nyanyi.
2: Itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung ya, gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Nita? Pernah diiringi di Kediri,
2: Mbak. Kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Grup rock Rasio ya, Rock Band, ya. Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Itu ceritanya tuh Mas Hip itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: bangkit di tadi.
2: Iya. Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh sampai
2: masih, ya? Masih eksis turun temurun lah iya
1: dari Kediri masih, Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB Band dengan CB Band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
1: yang Pak Zeri di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika iya beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati setiap ada acara
2: di kedutaan di kedutaan di DC nah terus Kenapa? Tapi ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
1: Tadi di pengacara loh Mbak.
2: Honornya cuma dari suami.
0: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Mudah-mudahan
2: aku belum ketiduran ya.
0: Jangan. Oke.
2: Milo ya.
0: Siap. Okay. Kita
2: santai nih
0: kok ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
1: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
2: tinggi loh.
1: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu. Lah,
2: aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
1: Iyo. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
1: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Okay.
2: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
2: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
1: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
1: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
2: tuh gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang Mbak Ati ya, bisa benar-benar
1: juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
2: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
2: Setuju, Mbak.
1: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
1: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
2: Kalau semua ini.
0: Iya, betul.
1: Risau dan maafkan.
2: Iya.
1: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
2: Cecep Aes.
0: Oke.
1: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
1: Iya, 84 itu kan.
2: Betul.
1: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
2: ternyata
1: kan,
2: boom banget ya Mbak. Wis. Iya, risau Mbak. Aduh.
1: Mosoto aku kok.
2: Duh, kok mosok?
1: Malah aku gak merasa.
2: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh. Mas.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
1: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang
2: ceritanya,
0: apa ya?
2: Ceritanya.
1: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper. Apa ya,
2: baper bener.
1: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
2: lebih
1: yang baru sekarang,
2: ya,
1: anak-anak
2: lebih
1: muda
2: santai, lebih ya lebih bahasa ya sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
2: lebih lugas dan kekinian,
1: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
2: puitis Mbak.
1: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: rima, rhymes gitu ya,
1: itunya
2: ya seperti itu
1: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita, dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap. Kita ke Sumatera Barat. Ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
2: Oh, di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
1: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
2: Oh, Solo. Enggak lagi.
3: Di Solo. Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
2: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi salam ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap. Terus?
3: Mbak Ita nih idolanya Rahma dari
2: tahun.
0: Oke.
2: Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
3: Bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
2: Aduh,
3: juga
2: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
2: Iya.
3: Nih, gimana tuh dengan grup

0: Okay.
1: Oh iya.
2: Siap.
0: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan Nurlela.
2: Ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
0: Ya ya, pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
0: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
2: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
3: Wah, hujan nih, Alhamdulillah berkah.
2: Amin.
1: Berkah Pak.
2: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
3: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia. Mbak Ati CB, itu so energik banget itu Masya Allah.
2: Mbak Ati CB energik banget katanya.
3: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
3: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa Jawa Timur.
4: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
3: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
3: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau
2: cuma
3: ada CD ada kaset.
2: Siap. Itu terus, aja pertanyaannya?
3: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap ditunggu ya.
3: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita. Berarti selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
2: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
2: Optimis.
5: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica. Kan
5: sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya
5: aku
2: apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay, oke. Okay.
5: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap,
2: siap.
5: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
2: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
5: Salam boleh nggak?
2: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke, okay, terima kasih, Ica.
5: Waalaikumsalam.

0: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
1: Oh, dari IKN ya.
0: Mbak Ati, bukan Ati. Apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Kediri.
3: Iya, saya baik.
0: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
2: Nanti Mbak kapan-kapan
1: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
0: Iya. Iya. Saya
3: aku juga pengennya
0: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap.
1: Seriusan.
3: Asal kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
2: Aku belum, tapi kakak itu sering.
0: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
1: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
0: Ya.
3: Terima kasih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.
0: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
1: Oke.
0: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya kayak Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
1: playlist orang
0: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya Ever Listing lah untuk orang-orang tertentu. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih, Pak Amar.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis? Dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati.
3: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Iya Ita ya.
2: Kenapa itu, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya. Benar.
1: Wong telu berkudeta ya.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa
3: itu? Namanya itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di 7 Bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Itu hanya karena yaitu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
1: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Kudeta banget.
3: Oh, di kudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
3: 7 Bintang masih ada enggak?
2: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Mm-hmm. Tapi lagu
2: maafkan ya, Mbak.
3: Lagunya Nici. Bukan,
1: lagunya Nici.
2: Oh, lagunya Nici, betul-betul.
3: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau enggak salah.
1: Terusir, terusir.
2: Terusir.
3: Terusir ya, terusir. Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya ya udah aku bikin itu, bikin single itu, musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
2: Gak
3: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke, berarti
3: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
2: Gila ya.
1: Benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Enggak. Makanya kita
2: iya, tadi
3: masih
2: ya,
3: bisa tuh Ika.
2: Masih dong Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
1: Duet Gi berdua kita pernah masari dan nanti CB.
2: Ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
2: siapa
3: ya
2: bilang?
3: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
2: tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
1: Bukannya Mbak Ati setiap tahun ke Indonesia konser mulu
2: ah Mbak Ati masuk gitu loh. Saking iya humble-nya.
3: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu, kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
1: Jadi
3: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin
2: mateng
3: seksi
2: ya. Gitu, makin seksi.
3: Kok perempuan kok ngesak nih?
2: Ngesak ya baru.
3: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya, kok jadi.
1: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
3: Oh iya. Masih pengen sih.
2: Masih pengen.
3: Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
2: Nggak ada umur. Nggak ada batasan
3: iya,
2: umur
3: bener.
2: Tuh.
3: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
2: pastinya, Mbak.
3: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
1: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
3: Iya.
1: Yang 2026 ya, ini.
3: Terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
3: yang muda kayak gitu kan?
1: Iya.
3: Itu kalau di sini sama siapa kita ya Ita ya?
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
3: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
1: Nanti. Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada.
2: Iya banyak yang.
1: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia lo, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya? Yang pernah duet sama Mbak Ati?
3: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Ah, enggak
1: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
2: Yang jenenge pikun.
3: Sopo pernah.
1: Iya.
3: Iya, Sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Temen kan baru berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi.
3: Lah
2: luwe nom.
3: Aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
1: Sama
3: Sopo.
1: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Nanti coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
1: Nah. Oke.
3: Okay. Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di
2: recycle.
1: Ya. Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa ya, lama sudah gitu
2: berapa
1: maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
3: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
1: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang lama banget, Mbak. Udah lama ternyata ya.
1: 25 tahun ya, Mbak.
3: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh, Mbak.
3: Bahasa Inggris dulu loh.
2: Bati itu paling bisa. Bati itu paling bisa loh, Mas. Bati ini.
3: Ya ampun, ora iso aku.
1: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Atik CP gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
3: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh, begitu.
3: Bukan.
2: Oh, bukan ya?
1: Saya tahu lagi.
2: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh. Lumayan lancar.
3: Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
1: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut jadi asalnya plus lu.
3: Kali iya.
1: Oke.
2: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita bayar.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
2: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang
3: duit. Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
2: Yeay.

0: bersama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: Titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Kita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, Bidan karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik ya, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh ya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ti lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan
0: gitu. Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bati. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya enggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Tis siap.
0: Siap ya.
1: Siap. Siap, siap.
0: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing ping dudang suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan Untung.
0: Wih. Bener-bener. Jangan untuk Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak?
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh, iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Bawis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini Mas Yudi nih, Mbak. hati. Mari.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh,
0: nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kadem menisu-isu. Dibikin lirik loh. Kadem menisu-isu adus, dibikin lirik.
1: Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo? Mbak Ti
0: enggak tahu ada berapa tahu, lagu ya, yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
3: Pagi.
0: Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh nggak pernah. Dan aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Apa menye penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak nggak apa ya,
1: bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso, itu makanya di judulnya transisi
1: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter
3: gitu,
1: yang pop
3: ke,
1: pop mellow,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, pop aja.
1: Loh. Di situ yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Didi Dukun ya, Mas Dendi.
3: Ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merinti.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah dipiterin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget.
1: Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati, Mbak?
0: Oke. Okay.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, kalau salahnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah, Balak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Itu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong
0: di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Mbak Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda. Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya. Apa ya?
1: Kadukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer. Selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja. Jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya? Ya gitu deh, kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an
1: gitu. Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: juga langsung
3: kayak,
1: mas
3: gak enak ikut gitu, gak bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu.
1: Betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti nggak punya manajer.

0: Kere. Kayak di manager makanya kayak suge-suge.
1: Oke.
2: Iso
1: ere. Iso
0: itu Ita kan suge manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan enggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
3: Iya, halo.
2: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
2: Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
3: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
1: Iya, betul.
3: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay. Itu aja.
3: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
0: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vokal coach gitu. Ya, ada vokal. Bener nggak Ita?
2: Betul sekali.
0: Tapi selama ini aku

0: pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach.
1: Aja.
0: Itu aja keren ada, banget loh. Ada. Tapi kayak mana kalau punya Bati?
1: Lagi kalau ada wes KP kalah.
2: Piye maksudnya piye? Oh. Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus enggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: Bati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Tenanan nih, Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
2: ya, aku selalu
1: dapet. Iya loh, Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh. Distinktif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak.
0: Mungkin kali ya.
2: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa
2: ini,
0: ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
2: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya, Mbak.
2: Iya, Kediri ku enak panganannya, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Empo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Saking banyaknya lagu sampai
1: enggak
2: tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya ya, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Ya apalah, ya? Insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu,
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
2: Iyo
1: Mbak.
2: Kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses itu terus, Mbak. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya.
2: Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan.
1: Lagu
0: Atik CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
2: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apa lagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan, oh, bukan.
0: Andima Pajalos.
2: Andima Pajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
2: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak Aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap siap siap siap.
1: Tenang
2: sama Yudi yuk.
0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus sudah duet bareng di panggung. Oke.
0: Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
2: harus dong ya.
1: Ruang Rindu.
2: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu? Dita mana Dita?
1: Dita
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
2: Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Tuh, siapa gimana
1: juga bisa lupa sama Batik Sibi.
0: Lah gitu. Iya.
2: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Batik. Sampai jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu Isa.
0: Sampai ketemu Mbak.
1: Ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Ati CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu.

0: aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Selamat malam pendengar program Masa Tuh dimanapun Anda berada saat ini. Kembali bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sudah menghadirkan bintang tamu Atik CB pendengar. Dan untuk terus temani Anda, kami kembali hadirkan acara Renungan Malam. Dan pendengar, malam hari ini menjadi salah satu waktu yang baik ya bagi kita untuk berhenti sejenak setelah menjalani berbagai kesibukan. Mari kita melihat kembali apa yang sudah kita lalui hari ini. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan ya sesuai dengan harapan. Ada pekerjaan yang belum selesai, atau ada perkataan orang lain yang membuat hati kita terluka. Ada rencana yang gagal. Mungkin juga ada masalah yang sampai sekarang masih kita pikirkan. Namun jangan lupa pendengar bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Kita sering terlalu keras kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, kita terus menyalahkan diri. Ketika melihat keberhasilan orang lain, mungkin kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang memiliki waktu dan perjalanannya masing-masing. Untuk itu, belajarlah untuk bisa menerima bahwa hidup memang tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita harus menunggu, kehilangan, kecewa, dan memulai kembali. Dan semua itu bukan berarti hidup kita gagal, pendengar. Malam ini cobalah melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, pendengar. Maafkan diri kita sendiri atas kesalahan hari ini. Bersyukurlah untuk hal-hal kecil yang masih kita miliki, seperti kesehatan, keluarga, orang-orang yang peduli, dan juga kesempatan untuk mencoba lagi, dan satu hari lagi yang sudah kita lewati. Terima kasih untuk bulan September ya. Dan ini adalah akhir di bulan September, tanggal 30. Besok adalah kesempatan baru. Jadi sebelum memejamkan mata, coba kita mengatakan kepada diri kita sendiri, pendengar, hari ini mungkin belum sempurna, bulan ini belum sempurna, tetapi kita sudah berusaha. Kita akan belajar dari yang terjadi, melepaskan yang tidak bisa kita ubah, dan menyambut hari esok dengan hati yang lebih tenang. Semoga hati kita diberi ketenangan, pikiran kita diberi kedamaian, dan esok kita bangun dengan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.

lain berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan.

seorang pemuda hendak berangkat kerja di pagi hari. Dia lalu memanggil taksi dan menaikinya. "Selamat pagi, Pak," dia menyapa sang sopir taksi terlebih dahulu. "Pagi yang cerah, bukan?" Sang sopir tersenyum melihat keceriaan penumpangnya. Dengan senang hati, dia pun melajukan taksinya. Sesampainya di tempat tujuan, pemuda itu membayar dengan selembar Rp50.000 untuk argo yang hampir Rp45.000. "Kembaliannya buat Bapak saja ya. Selamat bekerja, Pak," kata pemuda sambil tersenyum. "Wah, terima kasih ya, Pak," jawab sopir taksi dengan penuh syukur. Dalam hati sopir itu membatin, "Wah, aku bisa sarapan dulu nih." Dia pun menuju ke sebuah warung. Sesampai di warung, penjual menyambutnya dengan ramah. "Biasa, Pak?" tanya Mbak Warung. "Iya, biasa. Nasi sayur. Tapi pagi ini tampaknya sepotong ayam," jawab supir dengan tersenyum. Ketika membayar nasi, ditambahkannya Rp1.000. "Buat jajan anaknya Simbo ya," begitu katanya. Dengan tambahan uang jajan Rp1.000, pagi itu anak Simbo berangkat ke sekolah dengan senyum lebih lebar. Ia bisa membeli 2 buah roti pagi itu dan diberikannya pada temannya yang tidak punya bekal. Begitulah, cerita bisa berlanjut, bergulir seperti bola salju. Pak sopir bisa lebih bahagia hari itu. Begitu juga keluarga Simbo, teman-teman si anak, keluarga mereka, semua tertular kebahagiaan. Dan mendengar kebahagiaan itu seperti juga kesusahan, bisa menular kepada siapapun saja di sekitar kita. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, bukan anugerah. Kita yang menentukan bagaimana kita menghadapinya keseharian kita. Siapkah kita menularkan kebahagiaan hari ini?

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama.

0: Bawa paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

dalam mencari arti kehidupan dan impian mereka. Novel ini mencerminkan tema-tema seperti persahabatan, cinta, impian, dan pertumbuhan pribadi. Perahu Kertas telah menjadi salah satu novel terkenal di Indonesia dan

perubahan dalam hidup mereka. Dwi Lestari berhasil menciptakan kisah yang menginspirasi banyak pembaca di Indonesia dengan kedua buku tersebut yang selalu menjadi pembicaraan populer dalam literatur Indonesia kontemporer. Esensi buku. Dwi Lestari adalah seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan gaya penceritaannya yang indah dan pemahaman yang mendalam tentang perasaan manusia. Karya-karyanya seringkali menyentuh tema-tema filosofis dan juga psikologis. Novel Perahu Kertas menggambarkan perjalanan emosional tokoh-tokohnya dan bagaimana mereka mencari arti dalam kehidupan mereka. Ini membuatnya sangat relevan bagi pembaca yang mencari inspirasi dan pemahaman lebih tentang diri mereka sendiri. Selain novel, Dwi Lestari juga terkenal sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu. Karya-karyanya bahkan dalam dunia musik juga telah banyak diakui. Perahu Kertas dan Psikologis

karya-karya lain seperti Supernova dan juga Recto Verso yang juga menawarkan pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan perasaan manusia. Perahu Kertas bukan hanya sebuah novel, tapi juga menjadi awal dari trilogi yang melibatkan dua novel tambahan, Perahu Kertas 2 dan Perahu Kertas 3. Dalam kelanjutan kisah ini, pembaca dapat melihat

0: Skimming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berbuat.

sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, belakangan ini viral. Ini merupakan kutipan lirik lagu Komang yang dinyanyikan oleh Ray Melaude. Walaupun sudah dirilis pada 17 Agustus 2022 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, namun lagu ini baru viral di awal 2023. Menurut Raim, perilisan lagu tersebut sebagai tanda merdeka akan karyanya sendiri. Tidak cuma itu, lagu ini ternyata diciptakan untuk istrinya yang bernama Komang Ade Widiandari. Lagu Komang bercerita tentang kerinduan dan kekaguman Raim pada sang istri yang terus menemani karirnya dari

pendengar RRI dimanapun Anda berada dengan terdengarnya Irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christian Senta, operator studio Dev Rivaldi, dan seluruh kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda ada penangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jana Senaru, Labuan Bajo, saya Yulena Mul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo

0: Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namu kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 ya. Dan pendengar, selamat memasuki awal bulan yang baru ya, yaitu bulan Oktober. Semoga memasuki bulan ini kita semua selalu diberkati Tuhan begitu ya. Dan pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan tepat pukul 6.30 kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui dengan mengupdate peristiwa penting hari ini ya, dan juga akan dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan setelah itu pendengar, kami akan menghadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya, karena hari ini belum ada narasumber, maka kami akan isi dengan sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 8 kami akan menghadirkan warta berita nasional ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan juga hari ini kita akan lanjut bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam rangka peringati Hari Kesaktian Pancasila. Dan mendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo hari ini, untuk edisi hari ini 1 Oktober ya 2026. Semoga hari ini menjadi hari menyenangkan untuk Anda, dan semoga segala aktivitas yang Anda jalani berjalan dengan lancar dan diberkati segala urusannya. Dan mendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluya. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu Yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh,

dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya, Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Mutiara Pagi Agama Katolik. Kiranya sesama saudaraku selalu dijumpai dalam keadaan sehat selalu. Tema Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini, siapa yang terbesar dalam kerajaan

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girang.

Yesu akan digendong dan akan dibelai-belai di pangkuan seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan dikuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?"

sejak usia 15 tahun. Dia menghayati hidup rohani secara sederhana yang dikenal sebagai jalan kecil. Dia menghayati prinsip sederhana bahwa kekudusan tidak harus dicapai lewat hal-hal yang luar biasa, tetapi melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar kepada Tuhan.

oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1997. Para pendengar Pro 1 RRIND yang dikasihi Tuhan,

dengan tindakan Yesus menempatkan anak kecil yang sering diabaikan dalam masyarakat. Kerajaan surga bukan soal ukuran besar atau kecil, tetapi soal sikap terhadap sesama. Sesama saudara para pendengar Pro 1 RRIND. Yesus mengajarkan

adalah mereka yang memiliki hati yang tulus, cinta yang sederhana, percaya dan berpasrah kepada Tuhan seperti seorang anak kecil. Kalau para murid sibuk mengejar status dalam kerajaan surga, mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Kesombongan dan ambisi yang mengaburkan atau bahkan menghilangkan kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama membuat para murid jauh dari kerajaan surga. Dengan demikian, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang punya hati yang tulus, sederhana, percaya kepada Allah, serta kasih yang besar terhadap Allah

jadi bagian dalam kerajaan surga, yaitu jalan kecil, jalan kerendahan hati, atau jalan kasih. Untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, kita tidak membutuhkan perbuatan-perbuatan besar. Lakukanlah tugas-tugas sederhana dengan cinta yang besar kepada Tuhan dan sesama. Maka kerajaan surga akan datang pada kita.

0: share ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda umat Katolik kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NDC Kamis 1 Oktober 2026 dengan sari berita. Pelindo NDIP dukung pembatasan penumpang demi keselamatan.

0: Kita mulai berita pertama. Pelindo cabang NDIP mendukung pembatasan penumpang kapal sebagai langkah regulator peningkatan keselamatan pelayaran. Laporan Suimam.
1: General Manager PT Pelindo Cabang NDIP, Jumhari Nasrun mengatakan Pelindo berperan sebagai operator terminal, sedangkan pengawasan tiket dan kelaikelautan kapal menjadi kewenangan KSOP. Dijelaskan, Pelindo menyiapkan terminal penumpang untuk mengantisipasi penyesuaian pembatasan penumpang yang ditetapkan regulator. Persiapan tersebut dilakukan bersamaan dengan sterilisasi dermaga guna memperketat akses menuju kapal selama proses keberangkatan. Pihaknya mendukung audit yang dilakukan regulator untuk memastikan penerapan standar keselamatan berlangsung secara konsisten. Dukungan itu diberikan dengan tetap memisahkan kewenangan Pelindo sebagai operator terminal dan KSOP sebagai regulator pelabuhan. Dikatakan, pembatasan kuota merupakan bagian dari upaya memastikan fasilitas keselamatan kapal sebanding dengan jumlah penumpang. Kebijakan tersebut dapat mendorong perusahaan pelayaran memperhatikan kecukupan fasilitas keselamatan sebelum mengangkut penumpang.
2: Sebagaimana arahan Pak Menteri bahwa pengorbanan masalah kuota akan menjadi trigger bagi seluruh perusahaan pelayaran untuk menyiapkan rasio antara fasilitas keselamatan yang tersedia dengan jumlah penumpangnya. Contoh, life jacketmu ada berapa? Jangan sampai penumpangmu 1000, life jacketmu cuma 500 misalnya. Nah, ini kita dukung, makanya ada audit yang dilakukan oleh regulator kami selaku operator terminal. Ini mesti pisah dulu ya, batasnya. Saya ini operator terminal yang mengawas itu adalah KSOP. Kita dukung penuh untuk menciptakan keselamatan.
1: Jumhari mengimbau masyarakat tidak membeli tiket secara mendadak karena ketersediaan kursi dapat berubah mengikuti kebijakan regulator. Masyarakat juga diminta meningkatkan perencanaan perjalanan serta memanfaatkan aplikasi pemesanan tiket yang tersedia secara daring.
0: Aktivitas erupsi Gunung Ilelowotolog di Kabupaten Lembata terus dipantau menyusul pergerakan aliran lava mendekati Kampung Adat Lewohala, Desa Jontona, Kecamatan Ileape Timur. Laporan Ricardus Kota.
3: Kepala Desa Jontona, Nicholas Akewatun mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lewotolog. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ilelewotolog yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
4: Lava panas dan batu hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati Kampung Adat Lewohala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, dia siap sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
3: Petugas pos pengamatan Gunung Api Ilelewotolog, Stanislaus Arakian, membenarkan aliran lava telah melewati kawasan Kampung Adat Lewohala. Menurutnya, aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan Kampung Adat.
5: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati Kampung Adat Lewohala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari Kampung Adat tersebut.
3: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ilelewotolog. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Balai Taman Nasional Kelimutu masih membatasi jam kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, di tengah kondisi pasca gempa Flores. Saat ini wisatawan diperbolehkan berkunjung mulai pukul 7 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pembatasan dilakukan karena pengelola masih perlu memastikan keamanan sejumlah titik yang terdampak gempa. Laporan Feriso.
6: Balai Taman Nasional Kelimutu masih membatasi jam kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Kelimutu, Kabupaten Ende, di tengah kondisi pasca gempa Flores. Saat ini wisatawan diperbolehkan berkunjung mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pembatasan tersebut dilakukan karena pengelola masih perlu memastikan keamanan sejumlah titik yang terdampak gempa, meski aktivitas vulkanisme Gunung Kelimutu terpantau normal dan frekuensi serta amplitudo gempa susulan mulai menurun. Terkait permintaan masyarakat agar jam kunjungan diperpanjang, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Heru Rudi Sugiarto kepada RRI mengatakan pembatasan jam kunjungan tersebut juga menjadi perhatian karena sejumlah wisatawan telah meminta agar kawasan dibuka lebih lama untuk menikmati suasana pagi hingga matahari terbenam. Pengelola memahami keinginan tersebut, namun keputusan pembukaan normal tetap menunggu hasil kajian teknis dan pembahasan bersama stakeholder. Keputusan perpanjangan jam kunjung dan pembukaan kawasan secara normal akan dibahas kembali bersama para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pariwisata, Kepolisian, Balai Pemantauan Gunung Api, pelaku wisata, dan perwakilan masyarakat. Kajian teknis menjadi pertimbangan utama sebelum jam kunjungan diperpanjang.
7: Keselamatan pengunjung dan masyarakat bagi kami adalah prioritas utama ya. Kita harus melakukan asesmen kembali ke lapangan, bagaimana ini kita duduk kembali lagi dengan stakeholder terkait. Jika memang dirasa sudah aman dari kajian apa namanya teknis ya, kita akan buka normal lagi.
6: Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan tepi kawat Tihu Atapolo. Di lokasi tersebut terdapat retakan tanah memanjang sekitar 100 meter yang dinilai berpotensi membahayakan pengunjung. Kondisi menjadi lebih sulit dikendalikan apabila kawasan dibuka sebelum matahari terbit ketika jumlah wisatawan ramai karena petugas akan kesulitan mengawasi pengunjung yang berpotensi melewati papan larangan dan pembatas yang telah dipasang.
7: Ya, karena ada beberapa area yang memang berbahaya untuk dikunjungi kayak semacam di tepi kawah Atapolo danau pertama itu kan ada retakan panjang itu 100 meteran kan. Untuk mereka naik ke atas, walaupun kami sudah pasang papan larangan, kami sudah pasang pembatas juga. Kalau pagi gelap masih buta dan pengunjung banyak, kemudian beberapa 1-2 orang nekat naik ke atas kan berbahaya.
6: Untuk mencegah pengunjung mendekati bibir kawah, Balai Taman Nasional Kelimutu kini menyiapkan pagar pembatas darurat di kawasan tersebut. Pengelola juga terus mengingatkan wisatawan agar tidak melewati batas pengamanan, mematuhi rambu dan larangan, serta mengikuti jam kunjungan yang berlaku. Sementara jalur menuju puncak Kelimutu sejauh ini dinilai aman, meski kondisi kawasan gunung tetap dinamis dan memerlukan pemantauan berkelanjutan. Wisatawan diminta tetap tenang mengikuti informasi resmi dari petugas Taman Nasional Kelimutu dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta tetap berkunjung dengan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan. Kararian de Ferisoo melaporkan.
0: LBP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up MCU bagi angkasawan-angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan, dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LBP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Staf SDM LPP RRI ND, Rizky Ramadan mengatakan, pemeriksaan kesehatan bertujuan mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kemungkinan penyakit yang dialami angkasawan dan angkasawati. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah pencegahan maupun penanganan lebih awal. Pemeriksaan kesehatan meliputi sejumlah parameter dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan para peserta. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan gula darah, rekam jantung, tes urin, dan pengukuran berat badan.

0: segera ditindaklanjuti. Ada cek darah, lalu nanti ada ronsen juga, ada EKG untuk mengecek kesehatan jantung kita, dan tes urin.
1: Kegiatan medical check-up mendapat apresiasi dari angkasawan RRIND yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Abut Antonius dari bagian teknik LPP RRIND menilai perhatian terhadap kesehatan pegawai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional penyiaran. Menurut Abut, pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Langkah tersebut juga dinilai penting agar kesehatan angkasawan dan angkasawati tetap mendapat perhatian dalam menunjang kelancaran operasional penyiaran RRI.
2: Dan MCO yang diselenggarakan oleh lembaga LPP RRI ini, bagaimana tanggapannya kakak sebagai karyawan di lembaga RRI ini? Silakan.
3: Terkait tanggapan kami sebagai karyawan RRI, mengucapkan banyak terima kasih kepada RRIND yang telah menyelenggarakan kegiatan check-up gratis.
2: Harapannya
3: semoga di tahun-tahun mendatang tetap dilaksanakan.
1: Melalui kegiatan ini, RRIND berupaya membangun kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan kerja. Deteksi dini diharapkan membantu pegawai mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan dan tetap menjalankan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. RRIND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
5: Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen meminta pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru dilantik meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Laporan Rahma Suci.
6: Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen meminta para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru dilantik tidak hanya menyelesaikan pekerjaan administratif, tapi mampu menghadirkan

0: di langkah kerja yang konkret dan terukur. Sementara pejabat pengawas bertugas memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai aturan, disiplin, serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Para pejabat juga diminta untuk memperkuat disiplin dan profesionalisme, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah tidak berhenti pada urusan administrasi, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui pelantikan dan pengukuhan ini, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap para pejabat yang mendapat kepercayaan mampu melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kinerja, menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Ende dengan tugas memastikan program sekolah tetap berjalan dan menghadapi sejumlah agenda pendidikan dalam waktu dekat. Laporan Olive Witin.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid mengatakan, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah tetap berjalan. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, terutama menjelang sejumlah agenda pendidikan. Menurut Abdurrahman, PLT Kepala Sekolah bertanggung jawab menjalankan berbagai urusan sekolah, mulai dari administrasi, kepegawaian, kependidikan, hingga pelaksanaan kurikulum. Percepatan serah terima jabatan juga mempertimbangkan sejumlah agenda yang akan berlangsung dalam waktu dekat, di antaranya tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa pada Oktober 2026 serta tes kompetensi guru yang dijadwalkan pada 2 Oktober.
3: Pelaksana tugas yang baru dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah sementara, sebagai pelaksana tugas, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah yang ditunjuk dalam hal administrasi, kepegawaian, sekolah, TKA, ada kependidikan, kurikulum, dan segala macamnya berkaitan dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini ada TKA, tes kemampuan akademik anak, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti di tanggal 2 Oktober juga ada tes kemampuan kompetensi guru. Itu yang prioritas utama kita.
2: Sementara itu, PLT Kepala SMKN 4 Ende, Asda MS SPD, mengatakan siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia akan melanjutkan program kepala sekolah sebelumnya, sekaligus membenahi sejumlah program yang belum terselesaikan. Asda juga menetapkan kedisiplinan sebagai salah satu fokus dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kedisiplinan menjadi dasar agar berbagai program sekolah dapat dijalankan dengan baik.
4: Saya melanjutkan, ada yang belum ini saya mulai membenahi kembali program dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ingin saya ini yang itu adalah disiplin. Ya, kalau kita sudah disiplin, maka program yang lain semua nanti akan bisa kita lakukan atau bisa terlaksana.
2: Pemerintah berharap pergantian kepemimpinan ini tidak mengganggu proses pendidikan di SMKN 4 ND. Kepemimpinan PLT juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekolah, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung siswa agar memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. RRI ND, Olive Witin, melaporkan.
1: Berita terakhir. Aktivitas nelayan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur berangsur kembali normal setelah gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Flores. Kondisi tersebut terlihat baik di perairan Laut Selatan Sawu maupun perairan utara Laut Flores yang menjadi wilayah penangkapan nelayan Ende. Laporan Rufinus Ula.
5: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende Abdullah Gani Jarewara mengatakan kondisi itu berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan pihaknya di sejumlah wilayah pesisir. Abdullah menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi RRI di kantor Bupati Ende 25 September 2026. Menurut Abdullah, aktivitas melaut nelayan di kedua wilayah perairan tersebut saat ini telah berjalan seperti biasa. Nelayan kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan, sementara jumlah hasil tangkapan lebih banyak di dipengaruhi musim, kondisi iklim, dan cuaca. Ia menjelaskan kondisi produksi ikan di perairan Ende turut menentukan kebutuhan pasokan dari daerah lain. Ketika hasil tangkapan nelayan lokal mencukupi pasokan ikan dari luar daerah cenderung berkurang, sebaliknya ketika

0: produksi ikan di Ende menurun, pasokan dari sejumlah daerah sekitar menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Daerah yang selama ini menjadi sumber pasokan antara lain Kabupaten Sika dan Flores Timur.
1: Untuk aktivitas berdasarkan pantauan dan monitoring dari Dinas Perikanan, baik itu di perairan wilayah selatan Laut Sawu, aktivitasnya berjalan normal. Dan begitu juga di utara, perairan Laut Flores itu juga berjalan normal. Hanya kalau produktivitas ikan itu tergantung dengan bagaimana musimnya, pertama iklim, cuaca, dan yang kedua, kalau untuk sementara produksi ikan di Kota Ende, khususnya di perairan Laut Sawu, wilayah selatan itu cukup memadai produksinya. Begitu juga di wilayah utara. Kalaupun ada supply dari Maumere, itu memang biasanya kurang lebih satu hari itu 1 sampai 2 ton.
0: Abdullah menyebut pasokan ikan dari Maumere, Kabupaten Sika dan Flores Timur biasanya mencapai sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Namun jumlah tersebut bersifat situasional karena menyesuaikan dengan produksi ikan nelayan di Kabupaten Ende. Dengan kembali normalnya aktivitas nelayan, sektor perikanan Ende mulai menunjukkan pemulihan setelah terdampak gempa bumi. Dinas Perikanan tetap memantau kondisi perairan dan produksi tangkapan untuk memastikan ketersediaan ikan bagi masyarakat. RRI Ender Vinusvola melaporkan.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh sukacita dan juga siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Nah, pendengar tidak terasa kita sudah berada di bulan Oktober ya. Bulan yang baru, lembaran yang baru, dan tentunya semua harapan baru juga ya. Dan semoga di bulan ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas ya. Dan juga semoga segala doa ya dan juga harapan baik yang sedang kita perjuangkan satu persatu dapat terwujudkan pada waktu yang tepat. Dan pendengar khususnya bagi umat Katolik, bulan Oktober juga dikenal sebagai bulan Rosario ya, dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa Rosario, merenungkan perjalanan Yesus bersama Bunda Maria ya, sekaligus belajar untuk lebih bersabar, bersyukur dan menyerahkan setiap pergumulan dalam doa. Nah pendengar, mari kita awali bulan Oktober ini dengan hati yang penuh syukur dan juga harapan. Apapun yang terjadi di bulan sebelumnya, biarlah menjadi pengalaman dan juga pelajaran. Kini saatnya kita melangkah lagi dengan semangat yang baru. Dan pendengar, saat ini juga kami akan menginformasikan berbagai peristiwa penting untuk edisi hari ini, 1 Oktober 2026 ya. Kami sudah merangkum beberapa poin, baik dari tingkat internasional maupun tingkat nasional ya. Dan juga kami akan menginformasikan beberapa poin terkait peristiwa sejarah ya hari ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama ada peristiwa penting terkait Hari Kesaktian Pancasila. Nah pendengar, Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan untuk memperingati keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara Pancasila dari ancaman disintegrasi bangsa ya, khususnya pasca peristiwa gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S PKI yang terjadi pada malam 30 September hingga kini dini hari 1 Oktober 1965. Dan mendengar pada tanggal yang sama juga terjadi kudeta dan juga korban pahlawan revolusi ya. Dan dalam peristiwa kelam tersebut, 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat diculik dan gugur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di antaranya adalah Letjen Ahmad dan Ahmad Yani ya, Mejen R. Suprato, Mejen M.T. Haryono, Mejen S. Parman, Brigjen D.J. Maksud kami DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Tandean. Dan mendengar yang berikutnya yaitu pada tanggal 1 Oktober pihak militer yang dipimpin oleh Mejen Soeharto mengambil alih komando untuk memulihkan kendali keamanan nasional, menggagalkan upaya kudeta dan juga memastikan Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara. Dan juga berikutnya pada tanggal yang sama terjadi tradisi pengibaran bendera ya sebagai tanda perkabungan nasional. Bendera dikibarkan setengah tiang pada tanggal 30 September. Memasuki tanggal 1 Oktober bendera dinaikkan menjadi satu tiang penuh sebagai simbol kemenangan dan juga ketangguhan ideologi negara. Dan mendengar yang berikutnya kami akan menginformasikan peristiwa penting dari tingkat internasional ya, yaitu yang pertama ada Hari Kopi Internasional. Nah pendengar, hari ini dirayakan di seluruh dunia untuk mengapresiasi para petani, pembuat dan juga pecinta kopi sekaligus mengampanyekan perdagangan kopi yang adil. Yang berikutnya yaitu Hari Lanjut Usia Internasional atau International Day of Older Person ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak lansia serta menghargai kontribusi sosial yang telah mereka berikan. Yang berikutnya yaitu Hari Vegetarian Sedunia atau World Vegetarian Day.
Nah, pendengar, hari ini juga diperingati untuk mempromosikan gaya hidup sehat, ramah lingkungan, serta etis tanpa mengonsumsi produk daging gitu ya. Dan berikutnya yaitu Hari Musik Internasional atau International Music Day. Nah, pendengar, hari ini dicanangkan sejak tahun 1974 oleh Dewan Musik Internasional untuk mempromosikan seni musik di seluruh lapisan masyarakat sebagai sarana perdamaian dan juga persatuan. Baik, pendengar, itulah beberapa poin peristiwa penting yang sudah kami rangkum untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 ya. Dan juga semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda di mana saja Anda berada. Dan untuk Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga Anda selalu dianugerahi kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga segala harapannya segera diwujudkan satu persatu di tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Untuk itu, jangan lupa pantau kami terus baik melalui terestrial FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa pantau kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming kami di rri.co.id.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Masih bersama saya, Yulin Amul, yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Doni Kiadwi, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Doni.
2: Selamat pagi, Ibu Yuli.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Pagi ini puji Tuhan masih dalam keadaan sehat walafiat, Ibu.
1: Oke, puji Tuhan ya. Semangatnya juga pagi ini luar biasa ya.
2: Semangat luar biasa pagi ini.
1: Oke, baik Doni, silakan dengan informasi cuacanya untuk pagi ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Doni Kiadwi, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari nanti diperkirakan cuacanya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Kecamatan Welak dan Beliling. Pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cuacanya berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar di antara 14 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 50 sampai 85%. Dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,4 hingga 0,5 meter dan arah angin bertiup dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan berkisar 1,2 hingga di ketinggian 1,5 meter dan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 24 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga di 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian selatan diperkirakan 1,2 hingga mencapai ketinggian di 1,9 meter. Dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dininya tidak ada atau nihil. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Doni, terima kasih untuk informasi cuacanya pada pagi ini edisi 1 Oktober 2026 ya. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Doni.
2: Selamat pagi dan doa yang sama buat Ibu Yuli berserta kru yang bertugas pagi ini. Salam sehat dan sukses buat RRI Labuan Bajo.
1: Terima kasih. Info cuaca BMKG.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah dapat rezeki.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
1: Oh, okay, mantap.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026 ya. Dan pendengar, saat ini kami kembali menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait bea cukai Labuan Bajo tindak 1,7 juta batang rokok ilegal, kerugian negara sebesar 815 juta. Nah, pendengar, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan Bea Cukai Labuan Bajo terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Hingga Agustus 2026, jumlah rokok ilegal yang ditindak mencapai sekitar 1,7 juta batang. Kepala Kantor Pengawasan dan juga Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean C Labuan Bajo, Syarihul Alim, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan penindakan pada 2 tahun sebelumnya. Menurut Syahirul, peningkatan penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama melalui Satgas Gempur Rokok Ilegal yang melibatkan Bea Cukai, pemerintah daerah, Satpol PP, dan juga aparat penegak hukum lainnya. Ia mengatakan strategi pengawasan dilakukan melalui pertukaran informasi antar instansi, edukasi kepada masyarakat, serta penindakan secara konsisten. Dalam kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, di kantor Bea Cukai Labuan Bajo pada Rabu sebanyak 832.240 batang hasil tembakau dan juga 1,9 liter minuman mengandung etil alkohol turut dimusnahkan. Barang tersebut merupakan hasil 45 surat bukti penindakan periode Juni 2025 hingga Juli 2026. Jadi total nilai barang diperkirakan mencapai 1,24 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 815,66 juta. Syahirul menyebut rokok ilegal yang ditindak di wilayah Labuan Bajo diantaranya berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Labuan Bajo lebih banyak menjadi wilayah distribusi dan juga pemasaran. Penindakan dilakukan di 9 kabupaten wilayah pengawasan Bea Cukai Labuan Bajo, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagikeo, Ende, Sika, Flores, dan Timur, dan juga Lembata. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Manggarai Barat, Adrianus Ojo, mengatakan peningkatan pengawasan perlu diikuti dengan penguatan koordinasi antar instansi. Adapun pemerintah Kabupaten Manggarai juga mengimbau agar masyarakat tidak menjual maupun membeli rokok ilegal dan juga melaporkan dugaan peredarannya kepada instansi yang berwenang. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026.

Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait masa pemulihan pasca gempa, Satlantas Polres Manggarai perkuat patroli malam. Nah, pendengar, Polres Manggarai memperkuat patroli malam untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di tengah proses pemulihan pasca gempa bumi. Patroli yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai pada Selasa 29 September 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah menyasar sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan gangguan keamanan dan juga ketertiban lalu lintas. Patroli dilakukan di Jalan Satar Tajik dan juga Jalan Motarua dengan menyasar pengendara sepeda motor yang melakukan balap liar, kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, serta masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Personel Aibda Anorihi Bribtu Catra dan juga Bribda Afren Nada juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi aturan lalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan. Selain pemantauan, personel mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan juga humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat ya. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi warga selama masa pemulihan pasca gempa, sekaligus mencari solusi bersama agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung aman dan juga nyaman. Edukasi juga diberikan kepada pengendara dan juga menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan dan juga pelanggaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Manggarai AKP Sadikin Esos mengatakan patroli malam merupakan bentuk kehadiran polisi untuk memastikan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas tetap terjaga. Sadikin menegaskan patroli akan terus ditingkatkan, terutama pada jam-jam rawan, untuk mencegah balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas lainnya. Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama sehingga polisi mengajak ya seluruh pengguna jalan ikut menjaga ketertiban dan juga saling menghormati selama proses pemulihan pasca gempa berlangsung. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: inspirații.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulina Mulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan salah satu topik menarik ya, yaitu makna di balik Hari Kesaktian Pancasila atau peristiwa penting hari ini ya. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Namun pendengar, peringatan ini bukan sekadar tentang seremoni atau upacara. Ada makna yang lebih dalam dan perlu kita renungkan bersama. Nah, pendengar, Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat ya dengan peristiwa Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S ya, pada tahun 1965 yang menimbulkan korban jiwa dan menjadi salah satu titik penting dalam peristiwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peringatan 1 Oktober kemudian menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah tersebut sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Lalu apa makna bagi maknanya bagi kita hari ini begitu ya? Oke, yang pertama pendengar, tentang persatuan. Nah, pendengar, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa dan juga latar belakang. Nah, perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi acuan ya, menjadi kekuatan ketika kita mampu hidup berdampingan dan juga menjaga persatuan. Yang kedua yaitu tentang menjaga nilai kemanusiaan. Nah, pendengar, sejarah mengajarkan kita bahwa konflik dan juga kekerasan dapat meninggalkan luka yang panjang. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari, mari kita membiasakan diri ya, menyelesaikan perbedaan dengan dialog, saling menghormati dan juga tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, Pancasila tidak cukup hanya untuk kita hafalkan. Nilai-nilainya dapat kita mulai dari hal-hal sederhana ya, seperti menghormati orang lain, membantu sesama, berlaku adil, menjaga kerukunan, serta bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, Hari Kesaktian Pancasila bukan menjadi pengingat bahwa sejarah perlu dipelajari dengan baik. Kita perlu mengenal berbagai sumber ya, berbagai sumber sejarah, memahami konteks suatu peristiwa, dan juga tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena dari sejarah kita belajar bahwa menjadi persatuan bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh bangsa. Menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini sebagai momentum untuk kembali bertanya pada diri sendiri. Sudah sejauh mana nilai-nilai Pancasila kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak harus dengan sesuatu yang besar ya, pendengar. Kita bisa mulai dari menghargai perbedaan, membantu tetangga, menjaga kerukunan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah. Dan pendengar, untuk kita semua kami ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepatnya tanggal 1 Oktober hari ini ya. Mari mengenang sejarah, mengambil pelajaran darinya, dan juga terus menjaga persatuan Indonesia. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam Jas Merah.
0: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berdengar masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Jika tadi kami sudah menghadirkan berbagai informasi regional, maka saat ini kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan, yaitu minum obat nyeri secara rutin dapat merusak fungsi ginjal. Nah, berdengar berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, konsumsi obat nyeri rutin dapat merusak ginjal dalam jangka yang panjang. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Desda Medika Hertanto menjelaskan resiko tersebut. Menurutnya, obat nyeri yang dikonsumsi rutin dan menahun dapat memicu kerusakan ginjal. Obat golongan tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tubulus ginjal secara bertahap. Risiko tersebut menjadi perhatian ketika masyarakat mengonsumsi obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Nah, kebiasaan membeli obat ketika tubuh terasa pegal dapat berlangsung berulang tanpa evaluasi medis. Desda mencontohkan masyarakat yang mengonsumsi obat nyeri ketika merasakan keluhan pegal berulang ya. Dan jika dilakukan secara terus-menerus kebiasaan tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan pada fungsi ginjal. Ia menyebutkan kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan obat nyeri dalam waktu yang panjang. Kerusakan ginjal dapat terjadi ketika obat digunakan secara terus-menerus tanpa memperhatikan indikasinya secara tepat. Nah, pendengar, penggunaan obat sebaiknya mengikuti indikasi dan juga aturan yang diberikan tenaga kesehatan secara tepat. Desda menekankan pengawasan dokter penting ya, terutama untuk mengonsumsi obat berulang dalam waktu yang lama. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi selengkapnya terkait informasi ini, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRSP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional ya, bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, yang akan disiarkan langsung dari Monumen Pancasila Lubang Buaya Jakarta Timur. Dan juga saluran siaran Anda bisa pantau kami melalui Pro3 RRI Net, YouTube RRI Net Official, dan juga RRI Digital. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Hubungan dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
4: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
5: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
4: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai Rp4.100 triliun.
6: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi.